0: kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
1: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
0: kokoh.
1: Tahan lama kali ya.
0: Tahan lama, betul, Pak. Penramah lingkungan.
1: Tanah kan dia topsoil tanah diambil semua.
0: Betul.
1: Genteng berbasis.
0: Bisa sabut kelapa, koir, betul, sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
2: Sementara itu, Kepala Brin Arif Satria menjelaskan, Brin memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi Brin berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
3: Brin telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
2: Genteng atau atap rumah inovasi Brin tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
6: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
5: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
5: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
9: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
8: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
10: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
8: Platform Satu Data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
12: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau PINDAR melalui workshop bertema PINDAR untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
13: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
14: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
12: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
15: Laporan Khusus.
16: Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
17: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
16: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
17: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa. Sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
18: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
17: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
18: Jadi 69.3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun lanjut. Ini penting sekali, suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian, dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69.3, yang relatif usia tua ada 7.9, golongan muda sini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22.2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat mandiri.
17: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
19: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dan di mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan-badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
20: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7 jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut, tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Semarang pagi ini pendengar, kami masih akan hadir dengan ragam informasi lainnya ya. Seperti informasi lalu lintas dan sekaligus kita akan mengajak Anda untuk jalan-jalan di wilayah Tegal pendengar. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Ibda Priyo selaku Kanitur Jawali Polres Tegal Kota yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat pagi Pak Priyo.
1: Ya, selamat pagi dari RRI Semarang, kami dari Satlantas Polres Tegal Kota.
0: Baik. Ya. Pak Priyo, kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah sampai saat ini aman, terkendali dan sehat.
0: Oke. Terkait dengan informasi lalu lintas saat ini Pak, bisa disampaikan berada di titik mana,

0: Dan kondisi lalu lintas yang begitu padat, apakah juga sempat ada kejadian, Pak, di wilayah tersebut?
1: Alhamdulillah untuk sampai saat ini kejadian nihil, personel semua tergelar di titik-titik kerawanan kemacetan, serta sampai saat ini personel masih pengaturan arus di sepanjang jalan Pantura, demikian.
0: Baik, sepanjang patroli apakah juga sempat menemukan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi?
1: Alhamdulillah untuk sampai saat ini pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor maupun roda 4, sudah mematuhi aturan lalu lintas, baik menggunakan helm, menyalakan lampu di siang hari, serta untuk kendaraan roda 4 sudah menggunakan safety belt khususnya, serta mentaati lampu traffic light yang sudah ada di sepanjang jalan Pantura.
0: Kalau untuk cuacanya sendiri bagaimana, Pak?
1: Untuk cuaca sampai jam ini 07.39 cerah, tidak ada tanda-tanda mendung. Untuk cuaca cerah sekali. Demikian okay. RRI Semarang.
0: Baik, Pak Priyo, terakhir bisa memberikan pesan dan juga himbauan kepada masyarakat yang sedang mengemudi untuk bisa terus menjaga keselamatan dan keamanan. Silakan, Pak.
1: Ya, kami mengimbau kepada pengguna jalan yang melintas di wilayah Kota Tegal khususnya, tetap mematuhi aturan berlalu lintas, gunakan helm, surat-surat kendaraan dipenuhi, serta apabila menggunakan kendaraan roda 4 juga menggunakan safety belt. Kami mengimbau kepada pengguna jalan khususnya tetap berhati-hati karena besok hari Sabtu Minggu weekend serta ada kegiatan di wilayah Kota Tegal yaitu Karnaval SCTV. Tentu saja masyarakat yang berkunjung di wilayah Kota Tegal sangatlah ramai. Demikian RRI Semarang.
0: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini, Pak Priyo. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Ya, selamat bertugas kembali, salam presisi.
0: Demikian Bergar telah kami hadirkan untuk Anda informasi lalu lintas. Kita coba sambang ke wilayah Tegal, Bergar, yang sudah dihadirkan bersama dengan Ibda Priyo, Kanitur Jawali Polres Tegal Kota dari Res Tegal Kota yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Pro1.
1: BPJS Ketenagakerjaan memperkuat kolaborasi dengan PT Jasara Harja untuk mempercepat pelayanan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam hubungan kerja. Penguatan sinergi tersebut diwujudkan melalui integrasi aplikasi penjaminan yang memungkinkan proses pelayanan dan koordinasi antar lembaga bisa berlangsung lebih cepat. Program studi S3 Ilmu Teknik Sipil Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta mencatatkan terobosan baru dalam bidang konservasi bangunan bersejarah. Penelitian doktoral tersebut berhasil mengembangkan material perbaikan berbahan dasar kapur dengan penguatan serat alami untuk mendukung pemugaran cagar budaya.
0: Pro 1.

0: cerita.
1: Apa?
0: Kamu pernah gak sih ngerasa nyesel karena abis posting sesuatu di medsos?
1: Ya pernah lah. Dulu tuh aku pernah upload story kan waktu lagi kesel. Besoknya malah nyesel sendiri karena ada yang kesindir katanya.
0: Waduh, itu dia. Kadang-kadang kita mikir, ah cuma mau curhat doang.
1: Iya.
0: Tapi ternyata bisa nyakitin orang lain.
1: Setuju banget sih. Mending tuh sekarang tuh posting yang positif aja, biar kita termotivasi. Atau malah mending pilih yang hiburan atau informasi yang bermanfaat.
0: Bener, biar medsos jadi tempat yang damai, bukan ajang nyindir atau nyebar hoax.
1: Karena sebetulnya kan orang yang bijak di medsos itu kelihatan keren, karena sebetulnya dia bisa nahan diri untuk gak posting sembarangan.
0: Iya, karena bijak itu gak susah kok. Cukup mikir dulu sebelum ngepost. Simple, tapi dampaknya gede banget.

0: Kami hadirkan untuk Anda pendengar Dialog Semarang Menyapa edisi kali ini, dan spesial kami akan hadirkan perbincangan seputar event pencak silat pendengar. Mungkin Anda juga sudah mulai akrab ya, di mana event ini sudah Anda nantikan begitu. Kami akan hadirkan perbincangannya mengenai Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah di Semarang, berakar tradisi menuju tapak suci modern, mandiri, dan juga mendunia. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1. Sudah ada Ketua Panitia Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah, sekaligus juga pengurus IPSI, Haji Wiwaha Aji Santosa, SPD. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat pagi, Pak Wi.
1: Selamat pagi, Mas Gale.
0: Baik, Pak Wi, kabar baik, sehat ya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Sekaligus kami juga ajak ada pendengar yang mau bergabung pada perbincangan pagi hari ini, silakan ya. Telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar, silakan di 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada pendengar, Pak Wi, terkait dengan Muktamar ke-16. Nah, ini event semacam apa ini?
1: Oh, baik. Baiklah para pendengar RRI Semarang yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi muktamar itu perlu saya jelaskan adalah permusyawaratan atau musyawarah tertinggi di dalam perguruan Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nah, sedangkan 16 tentu ini urutan. Jadi kami lahir pada 31 Juli 1963 dan kemudian kami bermuktamar. Untuk yang pertama, muktamar itu untuk mengevaluasi kinerja dari para pimpinan atau pengurus yang telah diamanai untuk mengelola perguruan, dan kemudian memilih calon pimpinan 5 tahun ke depan. Dan tentu yang berikutnya adalah yang tidak kalah menariknya adalah melihat ulang bagaimana anggaran dasar, anggaran rumah tangga sebagai payung hukum di dalam gerak perguruan, dan membuat rancangan-rancangan program yang diharapkan bisa menjadikan eksistensi dan prestasi perguruan ini semakin baik.
0: Oke, okay. Yeah. Berarti Muktamar ke-16 ini adalah sebuah pertemuan besar 5 tahunan ya Pak ya?
1: Betul.
0: Nah, untuk rangkaian acaranya ini dari tanggal berapa sampai kapan Pak?
1: Baik, jadi di Muktamar itu biasanya melekat namanya Tanwir. Tanwir itu permusyawaratan tertinggi di bawah Muktamar. Ini bertugas untuk mencari materi atau membuat materi yang akan dibahas di muktamar, termasuk kemudian membawa calon formatur. Jadi tadinya kan para calon formatur, calon pimpinan itu diusulkan oleh pimpinan daerah, pimpinan wilayah, yang kemudian diverifikasi oleh panitia pemilihan. Seperti contoh yang ini, di yang ke-16 ini tadi malam sudah dilakukan sidang tanwir. Dari sore kita sudah melakukan rekristasi, kemudian pukul 19.30 sampai dengan 23.30 itu agenda tanwir, dan kemudian didapatkan 27 nama calon formatur yang akan dibawa ke muktamarnya. Ya. Kemudian juga rancangan program kerja itu dibahas, digodok di tanwir. Nah, siapa peserta tanwir? Peserta tanwir adalah perwakilan dari pimpinan pusat, ya, ada 6, kemudian ada pimpinan perwakilan wilayah. Ya. Jadi wilayah ini di Tapak Suci ada dibedakan 2. Kalau dalam negeri namanya pimpinan wilayah.
0: Pimpinan wilayah.
1: Kalau di luar negeri namanya perwakilan wilayah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, alhamdulillah Tapak Suci sekarang sudah ada di 24 negara.
0: Wah.
1: Wow. Alhamdulillah. Ini luar biasa perkembangannya. Mohon doanya untuk terus bisa mengembangkan. Kemudian dari pimpinan wilayah ini diwakili 2 orang. Nah, kemudian nanti mulai tadi jam 8 ini mulai muktamarnya. Muktamar sampai nanti malam. Kemudian besok pagi ada agenda opening ceremony. Ini agak unik memang ya. Jadi sudah berjalan dulu baru pembukaan. Kenapa? Karena di Jawa Tengah ini ada dua muktamar dengan waktu yang sama persis, 6, 7, 8, 9 Agustus. Ya, Tapak Suci di Semarang, kemudian Nasyatul Aisyah, pemudinya Muhammadiyah, ini juga bermuktamar tempatnya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, sehingga harapannya kemarin agar Pak Gubernur bisa rawuh baik di muktamar Nasyatul Aisyah maupun di muktamar Tapak Suci, kami antara Nasyatul Aisyah dan Tapak Suci berembuk, kemudian Tapak Suci yang mundur pembukaan secara umumnya gitu ya. Ya, besok di lapangan Simpang 5 insya Allah. Dan itu akan ada apel akbar. Insya Allah 10.000 pesilat Tapak Suci akan berkumpul di lapangan Pancasila Simpang 5. Dan alhamdulillah Ibu Wali Kota sudah mengizinkan. Insya Allah besok. Kemudian akan ditutup malam harinya.
0: Baik, serangkaian acara yang ternyata sudah dilaksanakan dari kemarin tanggal 6 ya Pak ya, sampai besok di tanggal 9 dan ada opening ceremoninya. Berarti juga sempat akan menghadirkan tokoh-tokoh penting juga berarti ya Pak ya. Baik. Dan ini menghadirkan pesilat Tapak Suci bukan hanya di seluruh Indonesia saja, tapi juga untuk perwakilan wilayah di luar negeri juga hadir begitu. Nah, mungkin bisa disampaikan juga, ini dari negara mana saja perwakilan wilayahnya?
1: Yang jadi dari 24 negara itu yang sudah punya hak untuk mengikuti muktamar itu baru 14. Karena yang 10 ini masih on proses untuk peng-SK-nya. Nah, yang sudah hadir tadi malam sudah mengikuti tanwir itu ada 8 negara, 8 perwil. Yang 2 ini masih perjalanan, sehingga kalau besok di opening ceremony insya Allah lebih dari 10 perwakilan wilayah di luar negeri. Yang sudah hadir ini Timor Leste, kemudian Singapura, lalu ada Belanda, Jerman, Algeria, Ghana, Nigeria, dan Kazakhstan.
0: Baik. Berarti untuk besok mulai opening ceremony Simpang 5 akan penuh dengan warna merah berarti ya Pak.
1: Insya Allah. Mohon doanya, meskipun penuh, mudah-mudahan tidak mengganggu ketertiban dan tidak menyusahkan masyarakat.
0: Semoga lancar ya Pak. Baik, satu tema mengenai berakar tradisi menuju Tapak Suci modern, mandiri dan mendunia. Nah, ini mungkin juga bisa digambarkan, dijelaskan untuk tema ini pada muktamar ke-16 Pak.
1: Mohon doanya agar tema ini tidak berhenti di retorika. Jadi memang bagaimanapun pencak silat itu memang harus punya akar, dan akarnya adalah tradisi Melayu, nah, termasuk Indonesia. Sehingga kalau dilihat perguruan-perguruan silat itu sebenarnya namanya berbeda-beda ya, tapi bisa dipirsani pasti punya gerak dasar yang sama. Nah, sehingga kemudian kalau pertandingan di IPSI, jadi dulu ceritanya, sejarahnya, karena ada 10 perguruan, termasuk Tapak Suci di dalamnya, itu mendirikan Ikatan Pencaksilat Indonesia. Nah, maka akarnya harus tradisi. Tradisi ini akan erat kaitannya, karena Tapak Suci itu ingin bukan sekedar olahraga, tetapi memang media untuk selain menguatkan jasmani, itu juga rohaninya harus kuat. Nah, maka tradisi itu kan lebih dominan ke apa ini, spiritual, ke adab. Maka ini kita tetap berakar pada santun, pada spiritual. Nah, lalu kita harapkan sebuah keniscayaan lah pasti, namanya dinamika terjadi. Harus modern juga pengelolaannya. Nah, maka kemudian kami berinisiasi agar modern, baik pengelolaan organisasinya maupun geraknya. Nah, satu contoh, ini adalah muktamar pertama kali dengan digitalisasi. Kita adaptasi dengan perkembangan zaman, era digital. Kemudian kita harapkan juga mendunia. Dan ini bukan sekedar kata-kata, terbukti sekarang sudah ada 24 negara. Dan besok bisa disaksikan, bukan hanya nama, artinya memang mereka warga negara asing betul ya, artinya di negaranya asing bagi kita, tapi itu kan asli warga negara. Misalnya Belanda, tadi yang saya mau berangkat sini sempat bersalaman dengan Arthur, ya, salah satu pendekar dari Belanda. Kemudian saya juga bertemu tadi malam dengan saudaraku Ocha. Ocha itu pelatih di Timor Leste. Saya juga sempat bertemu dengan dari Kazakhstan, tapi saya lupa namanya, ya agak sulit. Jadi ini kita harapkan, dan alhamdulillah Tapak Suci juga sudah membuktikan mendunianya itu dengan sudah mampu menggelar kejuaraan dunia 2 kali.
0: Oke.
1: Ya, pertama di Solo, lalu di akhir 2025 itu di Malang, di Universitas Brawijaya Malang. Alhamdulillah luar biasa pesertanya, dan satu dalam tanda petik peringatan, warning, atlet silat Indonesia nggak boleh leha-leha. Karena sudah ada 3 medali emas dibawa ke Kazakhstan.
0: Luar biasa. Nah,
1: kemudian mandiri, kita harapkan Tapak Suci ini mampu membiayai secara finansial, mampu membiayai dirinya. Tiga terseret di dalam pendanaan-pendanaan yang kemudian melunturkan jati dirinya. Di samping itu, mandiri juga berarti memang bahwa kita ini adalah bangsa yang punya budaya yang insya Allah tidak kalah untuk dikompetisikan di tingkat internasional. Kira-kira begitu.
0: Baik, bahkan juga secara mandiri bisa membuat transformasi pencak silat Islam ini menuju organisasi yang modern dan mendunia tadi ya, insya Pak Allah, ya pastinya ya. Nah, kalau untuk pilihan kotanya Pak, kenapa Semarang bisa mendapatkan kesempatan ini?
1: Ya kalau kami meyakini semua itu pasti Allah yang menuntun gitu ya. Dan ternyata terbukti. Yang pertama kalau dulu secara logika bahwa Jawa Tengah ini sentral itu kan di Semarang ya, tidak terlalu minggir ke barat, tidak terlalu ke timur, dan seterusnya. Jadi kami awalnya memilih agar teman-teman Jawa Tengah itu sendiri itu bisa mendapatkan tempat yang di tengah itu. Nah, maka kemudian Semarang. Nah, yang kedua, Semarang ini juga kota yang cukup dikenal itu, artinya secara kesejarahan ya cukup punya nama dengan misalnya adanya yang untuk internasional ya, adanya kelenteng yang kita tahu itu pastilah itu internasional. Kemudian juga menjadi kota perdagangan di Semarang ini. Lalu kami juga memperhitungkan pimpinan wilayah Muhammadiyah sekaligus pimpinan wilayah Tapak Suci itu berada di Semarang. Dan yang tidak kalah pentingnya, kami meyakini UNIMUS, Universitas Muhammadiyah Semarang, akan memberikan supporting. Alhamdulillah itu terbukti gitu ya. Ini luar biasa supporting dari berbagai pihak ini, dari pemerintahan maupun dari internal Muhammadiyah.
0: Baik, kita nanti akan berbincang lebih lanjut ya. Pak Wiya, sekaligus juga kami masih nantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung pada pagi hari ini, silakan di telepon 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar 081-666-686, dan silakan di aplikasi RRI Digital. Pak Wiya, hanya butuh 1 menit saja untuk kita jeda, dan untuk ada pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.
2: Ya kan, tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Dialog Semarang menyapa edisi kali ini pendengar masih mengulas mengenai muktamar ke-16 Tapas Suci Putra Muhammadiyah pendengar. Silakan yang mau bergabung, line telepon kami buka di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp pendengar 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Wi, sudah ada yang bergabung lewat telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu ya. Dari Pak Suyarto yang ada di Semarang. Selamat pagi, Pak Yarto.
1: Selamat pagi, Mas Kali.
0: Silakan pertanyaannya Pak Yarto kepada Pak Wi.
1: Selamat pagi Bapak narasumber di studio semuanya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Pak Yarto.
1: Iya, begini Bapak, sesuai dengan topik tadi, saya sekilas mendengarkan karena sayup-sayup ya. Memang Bapak, tapak suci modern ini kan mandiri dan mendunia. Kalau kita melihat mencerminkan keseimbangan antara menjaga identitas dan menjawab tantangan zaman. Maka oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menutup mata terhadap berbagai prestasi yang telah diraih Tapak Suci. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana untuk mempertahankan prestasi yang membanggakan, apalagi dengan identitas yang tidak boleh memudar, Bapak? Mohon pencerahannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yarto untuk atensinya pada pagi hari ini. Monggo Pak Wi.
2: Baik Pak Yarto, apresiasi untuk panjenengan. Kami berupaya untuk memadukan atau memasukkan unsur sport science. Jadi meskipun kita ini tradisional, artinya keilmuan kita berakar tradisi, tetapi orangnya nggak boleh jadul gitu ya. Harus ada memahami ada dinamika. Nah, itu Allah telah berikan akal kita. Maka kemudian tapak suci itu tidak menafikan sport science. Ya, sehingga di dalam latihan-latihannya, misalnya era sekarang, sudah enggak zamannya kemudian berlatih dari jam 7 malam sampai pagi, ya, ini sudah enggak zamannya. Jadi harus bisa kemudian dimasukkan teknologi, kemudian keilmuan olahraga gitu sehingga bisa menjaga. Yang kedua, Tapak Suci membuat laborat-laborat yang bekerja sama dengan perguruan tinggi yang khususnya punya prodi olahraga dan kesehatan.
0: Oke.
2: Sehingga ini kita padukan gitu. Dan tentu yang tidak boleh pudar adalah Tapak Suci itu dikawal dengan keimanan. Maka semboyan kami adalah dengan iman dan takwa kita ini ya, dengan iman dan akhlak kita menjadi kuat gitu. Tanpa iman dan akhlak kita menjadi lemah. Jadi ini terus kita padukan sehingga memang betul bisa ada data ya. Jadi misalnya kita ambil data PON misalnya, Pekan Olahraga Nasional, di situ akan menjadi bagian salah satu indikator kami untuk mengukur prestasi. PON misalnya yang dua terakhir ya, PON di Papua itu Tapak Suci mendapatkan 4 emas. Saya agak lupa peraknya, tapi itu masih 50-50 dengan perguruan lain yang berada di ranking yang hampir sama, artinya sama-sama ada 4 emas gitu ya. Terus kami selalu berikhtiar untuk saling mengevaluasi diri dan kemudian dituangkan dalam program, ada kompetisi internal. Alhamdulillah di PON Sumatera Utara kemarin ini kita cukup leadingnya cukup jauh meninggalkan ya. Artinya kita dapat 7 emas ya, kami dapat 7 emas. Kalau dilihat dari, meskipun berangkatnya kan dari daerah-daerah ya, tapi kan bisa dilihat. Nah, ranking keduanya itu 2 emas. Ini kan agak jauh, tapi kemudian merata yang dapat 1 emasnya. Disinilah yang kemudian kami mengevaluasi diri dan terus tidak menutup perkembangan gitu ya, masukan dari banyak pihak. Maka keilmuan Tapak Suci itu memang terbuka dan tapi toleran juga gitu. Jadi menghargai kearifan lokal. Jadi kadang-kadang pendekar-pendekar di misalnya di Jawa Timur mungkin punya karakter yang sedikit berbeda dengan yang di Jawa Tengah. Nah, ini dipadukan bagaimana kemudian menjadi sebuah keunggulan.
0: Ya, ya, ya.
2: Nah, maka kemudian yang paling baru ini salah satu pesilat dewasa dari Jawa Tengah ini menyumbang satu emas di 10 tahun kejuaraan silat dewasa di yang Asia yang kemarin dilakukan di Vietnam. Pesilat kami Mbak Kirana dari Klaten yang kebetulan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta ini hasil binaan berjenjang. Jadi binaan itu harus kontinuitas, jadi harus berjenjang. Nah, ini mulai dari SD Kirana ini sudah juara.
0: Okay.
2: Kemudian diambil PPLP oleh Dinpora Jawa Tengah, terus kemudian masuk di perguruan tinggi, ada dibina di UMS, ya. Kemudian beliau terus berkembang dan kemarin terbaru dia sebagai peraih medali emas di Vietnam. Ya, kira-kira begitu. Jadi saya ulang, yang pertama tetap kita ini harus menseimbangkan. Bagaimanapun tradisi sebagai bentuk budaya bangsa ini harus dijaga. Nah, yang kemudian agar bisa kompetitif di tingkat dunia, maka kita juga harus menggunakan teknologi. Nah, seperti teman-teman Belanda, teman-teman Eropa terutama. Ini kalau berlatih ke Indonesia, khususnya ke pimpinan pusat kami kan di Jogja itu ya, pasti mereka menggunakan alat perekam elektronik yang itu bisa kemudian kehadiran mereka mungkin satu pekan lah di Indonesia.
0: Yeah, yeah.
2: Tapi ini bisa menjadi materinya bisa dipelajari sampai mungkin untuk satu semester atau bahkan satu tahun. Nah, ini karena memang. Dan yang kedua juga kita tidak alergi menggunakan daring. Jadi bahkan ketika COVID tidak boleh pertandingan offline, nah kita virtual. Dan hasilnya bagus. Jadi anak-anak muda kita menjadi familiar dengan teknologi. Itu Pak Yarto. Ya. Mudah-mudahan masukan-masukan dari masyarakat termasuk Pak Yarto, para budayawan ini terus diberikan pada kami sehingga olahraga kita ini tetap dengan jati diri. Maka kan seni bela diri.
0: Iya, yeah, yeah.
2: Nah, jadi ini seni ini tidak boleh hilang.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Karena kan seni dengan rasa. Sehingga tidak kasar, tidak bengis, ya, tidak keji gitu ya. Perlakuan pertandingan di silat itu kan leher ke atas enggak boleh. Nah, kemudian kemaluan enggak boleh. Sengaja mematahkan persendian itu langsung bisa diberikan peringatan. Nah, ini contoh-contoh bagaimana kita menjaga agar bela dirinya dapat,
0: ya, ya.
2: Tapi apa sifat manusiawi ini juga dijaga.
0: Ya, ya.
2: Maka tadi dengan semboyan dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah, dan ditutup dengan la haula wala quwata illa billah. Ini filosofi yang
0: luar biasa.
2: Ya, harus kita jalan.
0: Baik, bela diri bukan hanya sekedar gerakan di tubuh saja ya Pak, ya, tapi juga semacam membela tradisi di dalam diri. Harus terus kita jaga dan buktinya prestasi pun juga bisa kita dapatkan dari situ begitu ya Pak ya. Semoga bisa tercerahkan untuk Pak Yarto yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Dan kami coba cek yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ini salah satu murid dari perguruan Tapak Suci Demak. Pak Wih, kami bacakan ya. Saya Ilham, senang sekali mendapatkan perbincangan ini di RRI Semarang ya. Kalau boleh tahu nanti sepanjang acara apakah juga sempat diumumkan ya untuk masyarakat, untuk member yang dicetuskan dalam organisasi. Baik, silakan Pak Wih.
2: Jadi pastilah hasil-hasil dari muktamar ini kan kita publish ya. Ya meski mungkin 1-2 ada yang dikip gitu ya. Artinya mungkin kan belum matang 100%. Dikipnya itu bukan apa ya, hanya karena memang belum matang. Jangan sampai menimbulkan multitafsir gitu ya. Nah, sehingga ini untuk keterbukaannya pasti ini ya kita, dan kita informasikan apa hasil-hasil itu. Kemudian 1-2 yang belum matang nanti masih akan, kan ada tim perumus ya. Misalnya anggaran dasar ya, anggaran rumah tangga, nah ini masih kita akan ada tim perumus untuk terutama untuk memperbaiki redaksionalnya.
0: Yeah.
2: Jadi terima kasih Mas Ilham. Mari terus kritisi tapak suci ini sehingga kemudian jangan terlena dengan prestasi ya, yang selama ini memang sudah bagus sebenarnya, tapi tidak boleh melenakan. Kita punya tanggung jawab besar bagaimana membawa budaya bangsa ini mendunia. Itu di Mares kami juga sudah di memang visioner ya, penulis Mares Tapak Suci ini luar biasa. Satu contoh misalnya, siapkan fisikmu, siapkan mentalmu.
0: Ya,
2: jadi
0: ya,
2: ini nggak boleh ini harus balance, gitu. Harus fisik dan mental. Itu pesilat harus begitu. Nggak bagus hanya kuat fisiknya saja, mentalnya rapuh, pasti dia bisa jumawa, kemudian dia anarkis ya, karena merasa kuat. Atau sebaliknya hanya kuat di jiwanya saja, ya ini ya kurang. Ketika kemudian harus menghadapi yang bersifat fisik, ya akan kurang. Makanya tapak suci berikhtiar untuk memadukan agar kemudian jiwa ini kuat, kemudian ada pada wadah ya, bahasanya misalnya mobil ya, mesinnya kuat, sasisnya juga harus kuat gitu. Ini yang harapan-harapan kita.
0: Diperkuat luar dan juga dalam ya Pak.
2: Insya Allah. Okay. Makanya tadi kritik, saran, ini sangat kami nantikan.
0: Okay. Ya. Semoga bisa tercerahkan untuk Mas Ilham ya, yang ada di Demak. Mungkin besok bisa meramaikan acaranya ya Pak.
2: Iya, kami tunggu. Betul-betul. Ya.
0: Baik, nah kita kembali ke acara Muktamar ke-16. Ya. Nah ini bagaimana untuk Pak Wi sendiri ini memastikan supaya panitia ini bisa terus menjaga marwah acara supaya berjalan lancar dan tertib?
2: Oke. Okay. Jadi sesi per sesi kita ada evaluasi. Jadi masing-masing, misalnya sesi pagi ini kan dimulai jam 8 sampai kemudian nanti jam 11. Nah, ketika jeda nanti untuk istirahat, sholat, makan, peserta istirahat, panitia evaluasi. Di mana kekurangannya? Misal yang ringan-ringan saja misalnya. Apakah peserta ini mendapatkan pelayanan yang memadai, misalnya dalam hal penjemputan dari hotel ke lokasi muktamar, itu kira-kira mengalami keterlambatan apa tidak. Kalau mengalami keterlambatan ya kenapa terlambat. Kemudian juga misalnya konsumsi, apakah sudah sesuai dengan yang sudah kita sepakati ya, ini harus dilakukan. Jadi kami mengevaluasi diri. Memang cukup berat, tapi sangat bersyukur Semarang ini selain anak-anak tapak suci ini juga membuka volunteer. Dari satu contoh tadi pagi saya dijemput dengan motor dari penginapan saya. Saya sebenarnya ada hak saya di Hotel Horizon ya, tapi karena saya ingin dekat dengan adik-adik panitia supaya bisa mengontrol secara cepat, saya pilih di pesantrennya mahasiswa Unimus. Di dalam komplek Unimus kan ada pesantrennya.
0: Pas
2: libur.
0: Lalu
2: saya di situ. Tadi dijemput, saya tanya, kok seragamnya beda? Ya Pak, saya volunteer. Masih SMA. Nah, ini juga cara juga untuk mensosialisasikan bahwa tidak semua harus ditangani oleh anak tapak suci supaya kemudian tadi mendekatkan tapak suci dengan masyarakat gitu.
0: Oke. Sebenarnya juga masih banyak yang mau bergabung Pak untuk rekan-rekan tapak suci di luar sana begitu, tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa menyampaikan harapan Pak terhadap hasil muktamar untuk edisi kali ini, kemudian juga

0: kiprah tapak suci yang mendunia tadi. Ya, kita akan berikan contoh itu bahwa benar-benar yang datang ini ya memang saudara-saudara kita dari negara lain. Gitu. Kemudian yang kedua, saya ingin keluarga besar tapak suci tidak sombong meskipun dengan prestasi-prestasi yang cukup mentereng ini.
1: Yeah. Ya.
0: Lalu secara umum kepada teman-teman insan pencak silat dari padepokan atau perguruan apapun, mari kita support betul apa yang diprogramkan oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto ini yang menginginkan pencak silat itu road to Olympic, jadi bisa dimainkan di Olimpiade. Nah, ada dua yang harus penting kita pahami. Yang pertama, jumlah negara. Bagaimana supaya pencak silat, maka dari perguruan apapun, mari kita mengembangkan diri ke internasional. Dan yang kedua adalah harus ditandai bahwa tidak ada kerusuhan-kerusuhan yang disebabkan oleh insan olahraga yang akan dimainkan di Olimpiade. Nah, inilah yang sangat penting, yang krusial. Maka kita jaga, jangan lagi ada kerusuhan-kerusuhan, perkelahian-perkelahian di luar pertandingan itu, jangan ada. Jadi kita berikan kesan bahwa silat itu selain ditempa jasmaninya, rohaninya juga ditempa. Sehingga ini harapan saya, bareng-bareng kita bisa membawa budaya bangsa yang insya Allah memang pantas dibawa ke panggung dunia ini dengan kita memberikan keteladanan terlebih dahulu.
1: Amin.
0: Dan terima kasih pada RRI Semarang khususnya dan media massa yang lain telah berkenan membantu kami untuk sosialisasi pencak silat pada umumnya dan tapak suci pada khususnya. Terakhir, bahwa bagaimanapun kami pasti ada kurang, ada salah. Untuk itu mohon kritik, saran, dan untuk dimaafkan kesalahan kami.
1: Okay.
0: Terima kasih Mas Galih dan kawan-kawan dari RRI Semarang.
1: Sama-sama dan terima kasih juga Pak Wi. Harapannya dengan tema berakar tradisi menuju tapak suci modern, mandiri dan mendunia ini bisa terrealisasikan oleh masyarakat yang bergabung ya Pak ya.
0: Amin.
1: Baik, sukses, sehat selalu Pak Wi.
0: Amin, saya tetip, sama-sama.
1: Saya tetip salam untuk rekan-rekan yang bertugas juga ya Pak.
0: Insya Allah
1: Demikian, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda perbincangan Semarang pagi ini ya. Mengenai berakar tradisi menuju tapak suci modern, mandiri dan juga mendunia bersama dengan Ketua Panitia Muktamar 16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah sekaligus juga pengurus IPSI Haji Wiwaha Haji Santosa SPD yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

Seperti yang disampaikan oleh Pak Wi pendengar bahwa pencak silat ini bukan hanya sekedar mengajarkan gerakan tubuh bela diri saja ya, tapi juga ada nilai tradisi dan juga budi pekerti yang ditanamkan di dalam hati sehingga secara fisik Anda kuat, kemudian juga secara rohani pun juga Anda bisa diberikan semacam pengingat begitu. Jadi silakan pendengar untuk Anda yang tertarik untuk meramaikan acara Muktamar ke-16 besok ya, menjadi opening ceremony sampai tanggal 9, dan siapa tahu Anda juga bisa bertemu dengan orang-orang terdekat Anda ya di acara besok, dan silakan untuk Anda bisa meramaikan dan memberikan harapan terbaik dengan sesuai tema yang dihadirkan pada event besok.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi mengenai video Menko Purbaya minta koruptor untuk dihukum mati. Mari kita ikuti faktanya. Unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta penerapan hukuman mati dan perampasan aset bagi koruptor. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, setelah dilakukan penelusuran menggunakan reverse image search untuk mencari sumber video, hasilnya mengarah ke unggahan kanal di YouTube Kompas TV pada 19 September 2025. Saat itu Purbaya menjawab pertanyaan wartawan soal penguatan ekonomi, pengampunan pajak atau tax amnesty serta penanganan rokok ilegal hingga penapisan barang selundupan di Pabean. Selain itu, Deepfake Analyze Unit atau DAU dari Trusted Information Alliance, India memeriksa konten tersebut. Hasilnya, konten tersebut diproduksi oleh model akal imitasi atau artificial intelligence. Demikian cek fakta pada pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: action.
1: Mau yang sehatnya nyata? Ya minum Zeva.
0: Cut. Oke, bungkus. Cut.
1: Minum Zeva kok disuruh berhenti? Ya susah lah. Karena Zeva adalah air di mineral murni dari mata air Gunung Lawu, diproses dengan nanofiltrasi, ozonisasi, dan sinar UV yang menghasilkan air segar ber-pH netral. Harganya juga ekonomis, ramah di kantong.
0: Please dong, cut, please.
1: Mau sehat nyata? Ya minum Zeva. Cek bio Instagram Zeva Water Official ya. Zeva.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Kami hadirkan untuk Anda pendengar pagi hari ini program Halo RRI. Silakan ya untuk Anda yang mungkin selama satu minggu ini menemukan beberapa kejadian atau mungkin hal-hal yang harus segera dibenahi pendengar. Entah itu mungkin terkait dengan pelayanan publik atau mungkin juga fasilitas umum ya. Kalau kita lihat beberapa akses fasilitas yang sudah diperbaiki ya berkat Halo RRI, kita coba ingat bersama kemarin di sekitaran Simpang Telogosari pendengar, beberapa beton ini juga sudah diperbaiki sehingga sudah tidak membahayakan masyarakat lagi ya. Jadi silakan pendengar, segalanya boleh Anda laporkan ya di Halo RRI. Silakan di telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar di 081-66-66-886 dan silakan kami juga nantikan atensi Anda pada aplikasi RRI Digital.

Kami informasikan kabar gembira untuk para pelajar SMA, SMK dan sederajat serta Madrasah Aliyah Negeri atau MAN dan juga MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Lewat kompetisi ini, kalian diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Jadi untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya dapat dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @RRI_Semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolahmu bersama dengan DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI, masih kami hadirkan untuk Anda pendengar. Jadi silakan untuk Anda yang ingin memberikan sebuah laporan ya terkait dengan fasilitas umum atau mungkin pelayanan publik dirasa kurang maksimal seperti biasanya ya, bisa Anda sampaikan di telepon di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp pendengar 081-6666-886 dan silakan juga di aplikasi RRI Digital. Atau mungkin ketika Anda sedang berjalan-jalan ya, kemudian bertemu dengan rekan-rekan RRI yang sedang jemput bola, Anda pun juga boleh menyampaikan segala keluh kesah laporan Anda ya. Dan kita coba cek yang sudah bergabung di WhatsApp ya, dari Pak Nusrihin yang ada di Pati, menginformasikan beberapa ruas jalan di Pati ini perlu perbaikan ya. Apalagi dengan kondisi musim panas seperti ini, banyak jalan yang retak. Baik, kami tampung ya Pak Nusrihin, dan kami juga akan menghadirkan informasi lain ya mengenai warga Semarang apresiasi air mancur Tugu Muda yang kini telah nyala pendengar. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tika Budiman yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat pagi rekan Tika, silakan untuk laporan Anda.
5: Ya, terima kasih Gali. Air mancur di kawasan Tugu Muda Semarang kini mendapatkan apresiasi dari masyarakat setelah kembali beroperasi secara rutin. Dan memang kehadirannya ini dinilai turut mempercantik wajah kota di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini masih berlangsung. Memang sebelumnya ini viral di media sosial memperlihatkan air mancur Tugu Muda ini tidak menyala. Dan kondisi ini memunculkan berbagai komentar warganet yang mengira bahwa fasilitas publik di kota Semarang ini tidak lagi terawat. Kini sejumlah warga justru menilai pengelolaan kawasan Tugu Muda ini semakin baik karena air mancur ini kembali berfungsi sesuai dengan jadwal operasionalnya. Mereka mengaku lebih sering melihat air mancur menyala dibandingkan beberapa waktu lalu. Salah seorang warga Semarang, Dinda, mengatakan bahwa dahulu ia kerap mendapati air mancur Tugu Muda dalam kondisi mati saat melintas di kawasan ini. Karena itu ia sempat menduga bahwa penghentian operasional dilakukan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Hal serupa ini juga disampaikan Sofi, warga Beringin yang sehari-hari bekerja di sekitar Jalan Ahmad Yani. Ia mengaku hampir setiap pagi saat berangkat kerja, tepatnya pada 7:30 pagi, ini melihat air mancur Tugu Muda sudah dalam kondisi beroperasi. Menurut Sofi, tidak hanya air mancur di kawasan Tugu Muda yang tetap berfungsi, air mancur di sekitar kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang juga masih beroperasi dan menjadi bagian dari upaya menjaga keindahan ruang publik ini tampak optimal. Ia juga mengapresiasi perawatan taman kota yang dinilai tetap berjalan meski musim kemarau saat ini berlangsung. Adapun berdasarkan pantauan RRI pada 9:30 pagi hari ini, air mancur di Tugu Muda ini tidak dalam kondisi menyala. Bahkan sekretaris dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang, Pipi, setelah mendapatkan konfirmasi, ini memang menjelaskan bahwa air mancur yang beroperasi ini sesuai dengan jadwalnya saja, di mana memang operasional air mancur Tugu Muda beroperasi pada 7:00 pagi hingga 7:45 waktu Indonesia Barat, dan pada siang ini mati, pada sore akan kembali menyala pada saat 15:00 hingga 15:45 dan akan beroperasi lagi pada 18:00 hingga 18:45 pada malam hari. Dan di luar jam tersebut air mancur memang tidak dioperasionalkan. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih rekan Tika untuk laporan Anda, Pak.

hadir ya. Dan silakan bergaul untuk Anda yang ingin memberikan pelaporan lainnya ya di program Halo RRI. Kami akan selalu hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat hanya di Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, nasi goreng satu ya.
1: Siap mas, kasih ayam gak mas?
0: Lah kalau dikasih ayam saya makan apa?
2: Sabar, jangan mudah terpancing emosi. Apalagi sampai menggunakan kekerasan, itu tidak benar. Ayo, bicarakan semuanya secara baik-baik.
1: Maksud saya mas, nasi goreng pesenannya mas, mau dikasih suiran ayam atau enggak?
0: Oh, maaf, begitu tuh ternyata.
1: Iya, maaf.

0: Baik, pendengar, kami juga akan hadirkan untuk Anda informasi di wilayah pesisir ya, terkait dengan tinggi gelombang, cuaca, kemudian juga kekuatan angin, kira-kira seperti apa? Bersama dengan Prakirawan Doni dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang yang siap memberikan laporan terbaru. Selamat pagi rekan Doni, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku pada pagi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat, hingga esok pagi, Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar pesisir area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi selanjutnya yaitu perakiran cuaca wilayah perairan yang berlaku malam nanti Jumat 7 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi, Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu, untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, serta perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir yaitu perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku malam nanti Jumat 7 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari tenggara hingga selatan. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 10 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,3 meter. Sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,9 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih rekan Doni untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dan selamat pagi. Informasi tadi juga menutup jumpa kita pendengar pada Semarang pagi ini edisi hari Jumat 7 Agustus 2026. Ragam informasi dan juga musik pilihan sudah kami hadirkan sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai jelang pukul 10 ini pendengar. Dan kami harapkan semoga hari ini menjadi hari yang lebih menyenangkan dari kemarin. Sehat selalu, bahagia selalu pendengar. Dan kami pun juga masih akan hadir untuk Anda pendengar. Setelah ini ada Hana yang akan menemani Anda di Semarang siang ini, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Saya Galia Cipamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Ya, satu lagu dari Afgan ya. Pendengar, membuka kebersamaan kita di Semarang siang ini. Ada Panah Asmara. Hana hadirkan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Pro 1 Semarang Kadal, informasi dan inspirasi. Sudah mulai meriah ya. Bendera-bendera sudah mulai ada jadwal untuk jalan sehat, atau sudah mulai ada lomba-lomba seperti itu ya. Biasanya Agustus memang dekat banget dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan perayaan hari kemerdekaan ya. Dan semoga di bulan Agustus ini semuanya bisa bertambah menjadi lebih baik ya, kondisi keuangan jadi lebih baik, kesehatan jadi lebih baik, mental jadi lebih baik, prestasi anak-anak jadi lebih baik, dan tentu saja juga semua yang dicita-citakan ini bisa tercapai. Nah, beberapa informasi seputar dunia kesehatan akan kami hadirkan untuk Anda ya, pendengar, selama 1 jam ke depan. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, belakangan ini gelas tembaga ya ramai digunakan sebagai alat untuk hidup yang lebih sehat. Banyak orang percaya minum air dari gelas ini bisa memberi manfaat kesehatan, tapi benarkah demikian ya, pendengar? Tubuh ini memang membutuhkan tembaga dalam jumlah kecil. Namun jika terlalu banyak, tembaga ini justru bisa menimbulkan masalah kesehatan. Dan tradisi minum dari gelas tembaga ini sebenarnya berasal dari Ayurveda, sistem pengobatan kuno asal India yang masih digunakan hingga sekarang. Dalam Ayurveda, air yang disimpan dalam wadah di tembaga ini dipercaya lebih murni dan menyehatkan. Klaim ini ada benarnya karena penelitian menunjukkan tembaga memang memiliki sifat antimikroba, artinya mampu membunuh kuman berbahaya seperti bakteri E. coli dan Salmonella. Nah, di media sosial, gelas tembaga sering diklaim bisa meningkatkan imunitas, membantu pencernaan, hingga meningkatkan penyerapan zat besi. Namun menurut ahli diet dan nutrisi di Francister Nutrition Center, Turf Medical Center Boston, Sandra Shang, ya, klaim ini belum didukung dengan bukti yang kuat. Menurutnya tembaga memang penting bagi tubuh, terutama untuk produksi energi dan pembentukan jaringan. Namun jika kebanyakan sudah Ya, namun kebanyakan orang ini sudah mendapatkan cukup tembaga dari makanan sehari-hari ya, seperti kacang-kacangan, biji-bijian, gandum utuh, dan makanan laut. Dan ahli farmakologi dan toksikologi dari Michigan State University, Jamie Allen, menambahkan bahwa jumlah tembaga yang terserap dari gelas ini sangatlah kecil, sehingga efeknya bagi tubuh ini nyaris tidak terasa.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Ibu-ibu muda yang saat ini mungkin sedang menyusui ya. Terkadang ketika menyusui kita mengalami yang namanya mastitis atau bengkak pada payudara. Dan ketika terjadi mastitis ya, ini kadang membuat kita panik dan ragu untuk terus menyusui bayi ya. Rasa nyeri, bengkak, hingga demam yang menyertai kondisi ini membuat banyak ibu bertanya-tanya, aman gak sih ASI dari payudara yang meradang ini tetap diberikan pada bayi? Nah, dokter Anastasia Lilian dari RS Pondok Indah ini menyatakan bahwa justru pada saat mastitis ya, ini menyusui bisa membantu pemulihan ya. Jadi menyusui secara langsung ini akan lebih efektif untuk mengosongkan payudara dibandingkan dengan memompa ASI. Jadi ketika mastitis ini lebih baik tetap diberikan menyusui kepada bayi ya. Meskipun demikian, ini biasanya ketika mastitis menyusui akan terasa sangat menyakitkan, terutama jika disertai lecet pada puting. Dan dalam kondisi ini, ibu tidak diwajibkan untuk memaksakan menyusui secara langsung ya. Jadi mungkin bisa pakai pijatan tangan terlebih dahulu atau dikompres dengan air seperti itu ya. Jadi ini bisa dilakukan ketika kita mengalami mastitis. Namun ketika mungkin ASI ini terkadang tercampur sedikit darah ya, kondisi ini juga tidak perlu membuat ibu berhenti menyusui, karena ASI walaupun ada darahnya ini tetap boleh diberikan kepada bayi ya. Pada saat bengkak dan clogging, produksi ASI memang cenderung menurun, sehingga penanganan awal ini perlu segera dilakukan ya. Jadi bisa dengan cara memijat atau mengkompres air hangat, baru kemudian kita susukan atau bisa kita pompa. Dan jangan sampai skip jadwal menyusui walaupun memang kondisi payudara ini sedang tidak nyaman ketika mengalami mastitis ini ya.

0: Pro 2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Ya, mendengar masih akan kami temani Anda dengan beragam informasi seputar dunia olahraga ya. Saat lagi kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga bersama Pro3. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2026 usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen, reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim, membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menemukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya, pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di SoBe Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri, bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janice Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6-0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience. But today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think
2: pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya, kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu, kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman. Hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti, dan saya sangat berterima kasih. Dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya, dan terutama bonek bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Di laga lainnya, pendengar, Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Shin Tae-yong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum lengkap. Dan ya, yang paling penting adalah semua pemain sehat dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segalanya di lapangan dan yang paling penting semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus melatih chemistry kami satu sama lain dan semoga kedepannya pemain kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu, pelatih Persija Shin Tae-yong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
3: Pertandingan malam ini sangat lancar dan baik, khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga, khususnya mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Kita juara tiga, prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti
1: itu. Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Balik kita lihat.
5: Nah, ini dia. Sebuah lakukan ya.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Herdman menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: The Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola, yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030, dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chef The Mission CDM Tim Indonesia Todotua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayung.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk apa? Mobile physio yang bilang oke, nanti kita support kalau apa-apa gitu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, yang lagi ada di lampu merah, tetap hati-hati ya, jangan diterobos. Karena itu akan berakibat fatal nih, gak cuma buat diri Anda tetapi juga orang-orang di sekitar Anda. Nah, buat adik-adik SMA, SMK dan sederajat serta madrasah aliyah negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah, ini ada kabar seru nih ya buat kalian semua ya. RRI Semarang ini menghadirkan DokuFest RRI Fest 2026. Ini adalah sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Nah, melalui kompetisi ini, kalian diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan dan pengumpulan karyanya bisa dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang ya. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolah kamu bersama DokuFest RRI Semarang 2026.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag bintang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? RRI?

0: www.bank.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Masih kami temani Anda pendengar, beragam informasi sesaat lagi akan kami hadirkan ya. Salah satunya ini adalah siaran langsung sholat dan khotbah Jum'ah. Kali ini dari Masjid Agung Semarang ya. Nanti akan menghadirkan tema bijak dalam sharing dan sharing informasi dengan khotib Kiai Anas Ubaidillah SPDI dan Imam Dr. Kiai Haji Abdul Rozak AHA MSI. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Sunah-sunah yang bisa dilakukan di hari Jumat. Yang pertama, membaca surat Al-Kahfi, hadis, riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi. Perbanyak solawat kepada Nabi, hadis riwayat Muslim. Berhias sebelum sholat Jumat, hadis riwayat Bukhari. Segera menghadiri sholat Jumat, hadis riwayat Bukhari. Berdoa di waktu mustajab, hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Yang terakhir, perbanyak berdoa di hari Jumat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Puasalah sehari dan berbukalah sehari, karena yang demikian itu adalah seutama-utamanya puasa. Itulah puasa saudaraku Daud alaihi salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling, yakni sehari berpuasa dan sehari berbuka. Sesuai dengan namanya, puasa ini diajarkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Dalam Al-Quran, Nabi Daud alaihi salam dikisahkan memiliki banyak keistimewaan, mulai dari disebut sebagai nabi yang mampu melunakkan besi kokoh, memiliki suara yang merdu, bahkan membuat angin dan burung kagum, hingga memiliki fisik yang kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebut bahwa puasa Daud yang diajarkan oleh Nabi Daud alaihi salam merupakan salah satu puasa yang utama.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Sesaat lagi akan kami hadirkan siaran langsung sholat dan khotbah Jum'ah dari Masjid Agung Semarang ya, dengan tema bijak dalam saring dan sharing informasi bersama Khotib Kiai Anas Ubaidillah SPDI dan Imam Dr. Kiai Haji Abdul Razak AH MSI.

الحمد لله رب العالمين الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, patut kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang yang cukup cerah ini. Di sela-sela kesibukan kita masing-masing, tetaplah kita terpanggil untuk melaksanakan salat Jumat di masjid yang mulia ini. Dan salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, 10 hari lagi kita akan bersama-sama memperingati kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026. Kita harus belajar pada ketokohan pada pendiri bangsa, keikhlasan mereka, jiwa besar mereka dalam membangun bangsa ini untuk kesejahteraan masyarakat dan bangsa secara seluruhnya. Kita teringat banyak kisah-kisah sejarah yang menunjukkan betapa pengorbanan, keikhlasan para pendiri bangsa itu. Salah satu yang menarik adalah ketika mereka, para pendiri bangsa itu, merumuskan dasar negara Pancasila yang merupakan pondasi kita di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang akhirnya sampai saat ini kita masih bisa menikmati. Sehingga Indonesia itu berdasarkan Pancasila bukanlah negara liberal, bukanlah negara komunis, bukan negara yang berdasarkan atas agama tertentu. Karena masyarakat kita masyarakat plural, tetapi juga negara kita bukanlah negara sekuler yang memisahkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, tetapi berdasarkan Pancasila negara ini adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap orang, setiap warga negara, sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, diberikan keleluasaan untuk beribadah dan melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, adalah ketika merumuskan dasar negara
di tanggal 29 Mei 1945 di sana yang mengusulkan Muhammad Yamin. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945 berbicara Profesor Supomo. Lalu 1 Juni 1945 kita ingat bersama dalam sejarah yang berbicara mengusulkan dasar negara adalah Soekarno atau Bung Karno. Tetapi semuanya itu baru merupakan konsep yang oleh karena itu usulan-usulan itu digodok oleh panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9. Dan Panitia 9 di sana lengkap ada unsur Islam, ada unsur nasionalis, ada unsur Katolik. Dan dari Panitia 9 itu 22 Juni 1945 melahirkan Piagam Jakarta yang sila pertama Pancasila versi Piagam Jakarta kita ingat bersama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Oleh Bung Karno di akhir rapat dikatakan ini merupakan gentleman agreement, sebuah keputusan final yang tidak bisa dirubah untuk menjadi dasar negara. Tetapi kemudian jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, tanggal 18 Agustus ternyata saudara kita yang beragama Nasrani keberatan dengan rumusan sila pertama Piagam Jakarta. Kalau itu rumusannya, kami yang beragama non-Islam tidak terikat dengan Pancasila. Maka dikumpulkanlah oleh Bung Hatta atas perintah Bung Karno untuk menyelesaikan ini. Dan yang menyelesaikan adalah tiga ulama besar. Yang pertama adalah ulama Tengku Hasan dari Aceh. Yang kedua adalah ulama Kyai Haji Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama. Lalu yang ketiga adalah ulama Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah. Ketiga ulama inilah kemudian yang kemudian merekonstruksi, mereformulasi yang tadinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah karya besar oleh ulama-ulama kita terdahulu di dalam membangun keharmonisan seluruh warga bangsa yang plural untuk menjadi bangsa Indonesia yang bersatu padu. Mari hadirin sekalian sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, mengambil hikmah dari kebesaran jiwa para pendiri bangsa kita, mengambil pelajaran ketulusan dan keikhlasan para pendiri bangsa kita dalam membangun bangsa Indonesia saat itu. Maka pelajaran-pelajaran ini relevan dengan sebuah ayat yang tadi khatib bacakan di depan. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinim bi'idhni rabbihim وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat amsal, perumpamaan? Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, akarnya menghunjam ke tanah kokoh, cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Tuhannya. Demikianlah Allah buat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Ayat ini mengandung makna filosofi yang sangat dalam.
Pertama, di dalam berbagai kitab tafsir dikatakan yang dimaksud kalimatan thayyibatan itu pertama adalah kalimat syahadat kita. Syahadatain kita harus menghunjang di dalam jiwa kita masing-masing. Jangan goyah oleh apapun, ketauhidan tidak oleh apapun. Tetapi tauhid yang tertanam dalam diri kita itu hendaklah melahirkan buah berupa kebermaknaan kita, kebermanfaatan kita di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka dikatakan di sini tu'ti ukullaha kullahin. Diibaratkan pohon itu selalu berbuah, yang buahnya itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Maka kita sebagai warga bangsa, mari kita renungkan bersama. Pertama, ketauhidan kita, kita tanamkan yang kokoh di dalam diri kita. Kemudian, sebagai warga negara, sebagai bangsa Indonesia, sesuai dengan posisi kita masing-masing, mari kita berkarya yang bermanfaat untuk kehidupan bangsa dan negara. Jangan malah sebaliknya menjadi troublemaker, menjadi pembuat fitnah, suka menyebarkan berita hoax. Tapi mari kita membuat bermanfaat, sudah tentu sesuai dengan posisi kita masing-masing. Jika kita ini adalah pedagang, bagaimana dengan seorang pedagangnya itu memberikan manfaat? Jika kita ini pejabat, bagaimana dengan jabatannya itu memberikan makna yang besar dan luas bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara? Oleh karena itu, hadirin sekalian, jika negara Indonesia dibangun oleh karakter tauhid, dibarengi dengan amaliah-amaliah yang soleh seperti yang tertuang di dalam ayat ini, maka bangsa ini akan terus maju dan mencapai kejayaannya. Tidak perlu ada korupsi, tidak perlu ada penyelewengan-penyelewengan, tidak perlu ada fitnah. Yang ada adalah ketulusan dan keikhlasan bersama-sama membangun bangsa Indonesia tercinta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

Stupid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا نسألك.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, baru saja kami hadirkan untuk Anda siaran sholat dan khotbah Jum'ah dari Masjid Agung Semarang ya, dengan topik bijak dalam saring dan sharing informasi. Masih akan temani Anda ya, beragam lagu-lagu menarik dan juga informasi menarik juga akan kami hadirkan untuk Anda dalam Semarang siang ini.

0: Selamat datang di Sinau Print. Ada yang bisa dibantu, Mas?
1: Saya mau. Asik!
2: Loh, kok MMP-nya langsung keluar? Sebentar, Mbak. Maaf, cuacanya dingin. Asik!

Tanggerang Timur 16, nomor 184 Semarang, atau di Jalan Indraprasta nomor 21 Semarang. Bersin-bersin, mungkin gejala flu. Cetak di Sinau Print, hasilnya pasti love you!

0: Ya, masih temani Anda mendengar Semarang siang ini akan kami lengkapi dengan informasi bersama dengan Babin Kamtibmas ya. Dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan Aibda Iman Suroso, Babin Kamtibmas Desa Temanggung Polsek Kaliangkrik Polresta Magelang. Selamat siang Pak Imam.
1: Selamat siang Mbak.
0: Baik, Pak Imam, seperti apa ini kondisi Kamtibmas di wilayah Desa Binan untuk siang hari ini Pak Imam?
1: Selamat siang para pendengar RRI 89.0. Perkenalkan, saya Aibda Imam Suroso, Babin Kamtibmas Desa Temanggung, Polsek Kaliangkrik, Polresta Magelang. Baik, untuk situasi Kamtibmas wilayah Kompolsek Kaliangkrik, ya, terdapat aman, terkendali. Untuk saat ini cuaca masih musim kemarau. Himbauan Kamtibmas dari Polsek Kaliangkrik untuk warga-warga agar tidak membakar sampah sembarangan yang dapat menimbulkan kebakaran. Begitu Mbak.
0: Baik, nah selain bahaya kebakaran, ini potensi kerawanan apa ini Pak yang mungkin bisa terjadi di wilayah Desa Binan ini Pak?
1: Baik, untuk potensi kerawanan di Desa Binaan itu sekarang memasuki tahapan penjaringan dan kemarin penetapan Pilkades itu kami mengimbau untuk para pendukung di Desa Temanggung khususnya untuk tetap jaga keamanan dan ketertiban. Mari kita jaga sama-sama menjaga

0: untuk tetap aman dan kondusif, begitu Mbak.
1: Baik, yang terakhir ini apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dalam menjaga Kamtipmas ini, Pak?
0: Baik, untuk yang bisa kami sampaikan untuk masyarakat Kecamatan Kaliangkrik, mari kita jaga bersama-sama keamanan lingkungan dan agar supaya wilayah Kaliangkrik khususnya aman terkendali, bersama-sama mari bergotong royong dengan juga pos kampling disiagakan dan dihidupkan kembali dengan pos kampling, begitu Mbak. Dan juga sambang-sambang Kamtipmas, simbol-simbol Kamtipmas kepada para warga, begitu yang bisa disampaikan.
1: Baik, Pak Imam, terima kasih atas informasi yang disampaikan. Kami tunggu update informasi dari Anda selanjutnya. Selamat siang, salam presisi, sehat selalu Pak Imam.
0: Ya Mbak, salam presisi.
1: Baik, pendengar, itu tadi informasi bersama dengan Aibda Imam Surono ya, Babin Kamtipmas Desa Temanggung Polsek Kaliangkrik. Kami masih akan temani Anda beragam informasi seputar Jawa Tengah ya. Sesaat lagi juga akan kami update untuk Anda dalam berita lintas siang. Tetap bersama kami, Pro 1 Semarang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk kedebuk, buk kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Selama di pemerintahan tahun 2018 sampai saat ini kita bekerja sama untuk menumbuhkan ekonomi syariah.
3: Jika kita ingin menjual sesuatu, konteksnya bukan apa yang kita jual, tapi apa yang mau kita ceritakan.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar Bank Indonesia atau BI Jawa Tengah mendorong pertumbuhan ekonomi syariah melalui gelaran Festival Jateng Syariah atau Fajar 2026. Pekan Kreasi Pati 2026 menggelar pelatihan storytelling bagi pelajar dan masyarakat umum di alun-alun Pati. Saya Hana Pratiwi menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pendengar Bank Indonesia atau BI Jawa Tengah mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di tengah gejolak global melalui gelaran Festival Jateng Syariah atau Fajar 2026. Berikut laporan Tika Budiman.
4: Pendengar Bank Indonesia BI menjadikan Festival Jateng Syariah Fajar 2026 yang berlangsung sejak 6 hingga 9 Agustus nanti sebagai momentum memperkuat ekonomi dan keuangan syariah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Melalui penguatan literasi dan halal value chain, sektor ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nur Nugroho mengatakan, dunia saat ini menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut hadirnya sumber-sumber pertumbuhan baru yang mampu meningkatkan produktivitas, memperluas peluang usaha, serta menghadirkan pemerataan ekonomi. Menurut Nur, ekonomi dan keuangan syariah memiliki kapasitas untuk menjawab tantangan tersebut. Jawa Tengah dinilai memiliki modal besar melalui keberadaan pondok pesantren, UMKM industri halal, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal.
5: Di sertifikasi halal, supply dan demandnya kalau ketemu, ini bisa jadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah.
4: Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, Festival Jateng Syariah merupakan hasil sinergi panjang antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Menurutnya, arah pembangunan tersebut akan semakin diperkuat pada tahun 2027 bersamaan dengan pengembangan ekonomi berkelanjutan dan pariwisata ramah muslim.
2: Selama di pemerintahan tahun 2018 sampai saat ini kita bekerja sama untuk menumbuhkan ekonomi syariah. Festival Jateng Syariah tiap tahun juga saya hadir untuk mensupport karena kami ingin bahwa ekonomi syariah di Jawa Tengah ini benar-benar muncul. Dan saat ini kami di pemerintah sudah menetapkan pada tahun 2027 salah satunya adalah ekonomi syariah, ekonomi berkelanjutan, dan pariwisata ramah muslim. Nah, ini kami ingin merangkul juga stakeholder yang ada di Jawa Tengah termasuk BI.
4: Untuk diketahui, Fajar 2026 menghadirkan berbagai kegiatan seperti business matching, pembiayaan, digitalisasi keuangan sosial syariah, olimpiade aksi dan syiar ekonomi syariah atau OASE, serta forum bisnis pesantren. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi dan berdaya saing. Dan pembukaan Fajar 2026 turut diwarnai kegiatan penetapan sekolah pelopor ekonomi syariah, zona kuliner halal aman dan sehat, sertifikasi halal bagi pelaku usaha serta program wakaf sosial. Ada juga bazar UMKM binaan Bank Indonesia yang bisa dinikmati masyarakat di Queen City Mall Semarang. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menyikapi meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS, diperlukan sebuah inovasi untuk menekan jumlahnya, yakni dengan diluncurkannya proyek perubahan Batang Sejahtera. Informasi selengkapnya bersama Heri Kisyanto.
6: 3, 2, 1. Beri proses ya, Andrea.
7: Menyikapi meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS, maka diperlukan sebuah inovasi untuk menekan jumlahnya, yakni dengan diluncurkannya proyek perubahan Batang Sejahtera. Dengan mengedepankan tatanan kelembagaan UPTD pelayanan kesejahteraan sosial pada dinas sosial yang lebih cepat karena mendekatkan layanan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Esetda Batang, Darsono menekankan pentingnya percepatan layanan setelah memperhatikan terjadinya peningkatan jumlah PMKS di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Batang.
8: Program ini menjadi program unggulan di Dinas Sosial Kabupaten Batang untuk PTD. Makanya ini saya pilih menjadi proper saya dengan saya beri judul Batang Sejahtera. Dengan cara penanganan yang lebih cepat, pelayanan yang lebih dekat, memperkuat sistem, mendekatkan layanan.
7: Salah satu petugas operator data sistem informasi kesejahteraan sosial Desa Yosorejo Gringsing, Bambang Haryanto, mengaku selalu melakukan pemutahiran data agar diketahui data terbaru dari warganya. Ia pun bersyukur karena berkat ketelatenannya memperbarui data, mendapat apresiasi langsung dari orang nomor satu di Kabupaten Batang itu.
9: Ya, sangat bangga sekali. Alhamdulillah di hari ini dapat reward dari Pak Bupati. Terima kasih Pak Bupati ya, atas rewardnya. Itu memang dari warga kami ada yang mungkin dari sudah 2 tahun tapi kan kecelakaan, tapi dari yang bersangkutan sekarang tidak bisa ngapa-ngapain. Dan itu saya dicek, itu di desilnya itu desil 5 ke atas, jadi tidak pernah mendapatkan bantuan.
7: Dukungan pun ditunjukkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan. Karena wilayah yang luas, maka perlu dilakukan pelayanan yang tersebar di beberapa titik. Hal ini menjadi terobosan yang baik sehingga masyarakat akan semakin terlayani dengan cepat.
10: Saja ya, harapannya dengan semakin dekat layanan, semakin banyak layanan, semakin banyak titiknya, tentu saja yang kita harapkan karena pelayanan semakin cepat, kasus-kasusnya juga akan semakin menurun.
11: Ya. Pak, tadi ada operator yang dapat reward, itu gimana Pak?
10: Ya, saya memberikan apresiasi kepada teman-teman operator yang selalu bekerja keras di lapangan meskipun dengan segala keterbatasannya. Saya tahu, tetapi mereka masih semangat, masih berupaya yang maksimal, sehingga saya berikan apresiasi kepada yang paling aktif.
7: Salah satu upaya yang dioptimalkan yakni dibentuknya unit pelaksana teknis daerah atau UPTD agar pelayanan yang diberikan makin cepat dan dekat, serta memperkuat sistem yang diawali dari wilayah Batang Timur meliputi Kecamatan Lipung, Tersono, Pecalungan, Banyu Putih, Subah, dan Gringsing. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, memasuki usia ke-46 tahun, Persatuan Wiridata Tama Republik Indonesia atau PWRI ditantang untuk tidak sekedar menjadi wadah berkumpulnya para pensiunan, melainkan tampil sebagai mitra taktis pemerintah dalam menyukseskan program prioritas daerah. Bagaimana langkah konkret pengurus untuk menyatukan potensi pemikiran para senior demi pembangunan daerah? Selengkapnya kami hadirkan wawancara bersama Ketua PWRI Kota Semarang, Endar Winarto.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
12: Pak Endar, kita tahu kemarin di acara HUT ke-46 disampaikan juga mengenai harapan besar agar PWRI menjadi mitra strategis pemerintah. Menanggapi tantangan ini Bapak, langkah nyata atau gebrakan awal apa ini Pak yang sebetulnya sudah disiapkan oleh PWRI, Bapak?
13: Terima kasih. Jadi kita tetap program-program pemerintah yang ada sekarang ini, yang antara lain disesuaikan dengan program dari Ibu Wali Kota adalah antara lain ada pilah sampah, ada kesehatan, dan juga beberapa kegiatan yang lain yang sifatnya adalah kita sebagai pensiunan organisasi walaupun sudah yang lanjut dan purna, tapi tetap bisa membantu dari program-program pemerintah, mengabdi, melaksanakan program-program pemerintah. UT di ke-64 di Kecamatan Tembalang, kita juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Nasional Diponegoro, yaitu beliau mengadakan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Kita menyampaikan ini kepada anggota kami PWRI se-Kota Semarang.
12: Nah, anggota PWRI ini kan isinya adalah purna tugas ASN ya Bapak, yang punya pengalaman birokrasi puluhan tahun. Bagaimana ini cara PWRI memetakan keahlian para senior ini Bapak, supaya sumbangsih pemikirannya ini bisa langsung diaplikasikan untuk membantu menyelesaikan masalah krusial di Kota Semarang Bapak?
13: Di sini kami di PWRI ada dibagi 5 bidang untuk menangani kegiatan-kegiatan. Antara lain bidang organisasi, bidang kelembagaan, hubungan antar lembaga, dan juga bidang wanita. Nah, disitulah kita nanti akan tahu potensi-potensi yang ada, walaupun istilahnya tidak seperti dulu waktu tugas, tapi paling tidak kita punya pengalaman dan semangat untuk tetap mengabdi di pemerintah Kota Semarang.
12: Iya, terakhir, Pak Endar, setiap tahun kan pasti ada ini rekan-rekan ASN baru yang memasuki masa pensiun di wilayah kita. Apa pesan atau ajakan yang ingin disampaikan kepada para purna tugas baru ini agar mereka mau bergabung dan tetap produktif bersama PWRI, Bapak?
13: Jadi di pemerintah Kota Semarang lewat badan kepegawaian itu setiap 4 bulan sekali kan ada purna tugas. Nah, di situ kami selalu memberikan sosialisasi untuk mengajak beliau untuk ikut bergabung memperkuat PWRI di Kota Semarang. Dengan pengalaman beliau di lapangan, baik itu dari segi ilmunya, pengalamannya, ini bisa kita salurkan kembali untuk pengabdiannya ke masyarakat lewat PWRI.
12: Iya, baik. Terima kasih Pak Endar untuk waktunya siang hari ini berbagi bersama RRI. Selamat siang, Bapak.
0: Panitia Pekan Kreasi Pati 2026 menggelar pelatihan storytelling bagi pelajar dan masyarakat umum di Alun-Alun Pati. Kegiatan ini mengajarkan teknik bercerita agar konten yang dibagikan mampu menarik perhatian dan menginspirasi audiens secara luas. Berikut berita selengkapnya.
3: Ya, nggak di-repost, nggak di-share. Sudah.
14: Pelatihan storytelling atau seni menyampaikan cerita menjadi pelengkap rangkaian kegiatan Pekan Kreasi Pati 2026 di Alun-Alun Pati Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan ini mengajak peserta memahami pentingnya bercerita dalam menyampaikan pesan yang mudah diingat masyarakat luas. Pelatih storytelling Romi Japret dari Cilacap menekankan pentingnya bercerita dibanding sekadar menjual produk kepada audiens secara langsung. Ia menjelaskan konten yang dikemas dengan cerita lebih mudah dibagikan ulang oleh masyarakat di berbagai platform media sosial.
3: Itu yang jadi fundamental kenapa saya bercerita ini gitu. Jadi kalau teman-teman semua udah bisa nangkep, wah ternyata jika kita ingin membuat, jika kita ingin menjual sesuatu, konteksnya bukan apa yang kita jual, tapi apa yang mau kita ceritakan. Apa yang mau kita ceritakan, kunci di situ. Nah, gimana caranya mencari apa yang mau kita ceritakan? Kan poin di situ kan?
14: Salah satu peserta pelatihan Agisya Olita, siswi SMA Negeri 3 Pati asal Kecamatan Margorejo mengaku mendapat banyak manfaat. Ia menyebut pelatihan tersebut memberikan wawasan baru mengenai cara membuat konten yang menarik perhatian publik secara luas.
15: Setelah mengikuti pelatihan ini, saya mendapatkan ilmu yang lebih luas dan pengetahuan yang lebih dalam. Bagian dari cara membuat konten dan cara memposting konten agar mendapat viewers yang banyak.
14: Pelatihan storytelling ini diikuti puluhan pelajar dan masyarakat umum dari berbagai wilayah di Kabupaten Pati. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gimana caranya mencari apa yang mau kita ceritakan?
0: Menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, pemerintah Kabupaten Purworejo menyiapkan karnaval kemerdekaan bertajuk Parade Kreatif. Agenda tersebut bukan sekedar hiburan, tetapi juga ruang ekspresi, promosi program daerah, sekaligus penggerak ekonomi kreatif warga. Berikut laporan selengkapnya.
16: Salah satu acara dari rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun RI itu berupa pawai atau parade.
17: Pendengar, Parade Kreatif Kabupaten Purworejo tahun ini mengusung tema Purworejo Berser yang diterjemahkan melalui 7 program unggulan Pemkab Purworejo, yaitu Pitulungan. Peserta diminta memilih salah satu program untuk divisualisasikan dalam parade. Kabid Pemasaran Pariwisata, SDA Pariwisata dan Ekraf Dinporapar Purworejo, Nera Anjar Puji Susilo menyampaikan, parade dibagi menjadi 3 kategori dengan jadwal berbeda. Semua titik start berada di Alun-Alun Purworejo.
16: Kategori peserta yang pertama adalah PAUD TK, itu dilaksanakan hari Jumat. Mulai pukul 7, bertempat di seputaran Alun-Alun Purworejo. Rutenya hanya memutar Alun-Alun atau setengah Alun-Alun, karena pesertanya memang masih usia PAUD dan TK. Kemudian di tahap kedua atau kategori peserta kedua yaitu rumpun sekolah SD, MI, SMP, MTS, dan SMA atau SMK dan MA. Itu akan dilaksanakan di hari Senin 24 Agustus 2026 mulai pukul 8 pagi bertempat di Alun-Alun Projo dengan panggung kehormatan di depan kantor bupati. Lalu yang ketiga adalah puncaknya, yaitu karnaval instansi dan umum. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2026, tepatnya hari Sabtu, dan akan di-startkan oleh Bupati Projo diperkirakan pukul 9 pagi.
17: Tahun ini kategori SMA digabung dengan SD dan SMP, sementara di gelombang ketiga, instansi dan umum tidak melibatkan anak sekolah. Penekanan tahun ini lebih pada jalan kaki. Peserta dinilai dari kostum, properti, koreografi, kekompakan, interaksi, kesesuaian tema pitulungan, dan kemampuan untuk menghibur. Salah satu warga, Wulandari, sangat mengapresiasi dengan akan dilaksanakannya kegiatan karnaval tersebut.
18: Biasanya untuk tahun-tahun kemarin kita berangkat sekeluarga, Mas, seru, rame, biasanya banyak kreativitas yang ditampilkan dari para peserta. Apalagi ini banyak yang jalan kaki, pasti lebih rame dan meriah daripada tahun kemarin.
17: Pendaftaran kategori instansi dan umum dibuka hingga 10 Agustus 2026. Untuk rumpun sekolah hingga 12 Agustus 2026 melalui Google Form di flyer resmi panitia. Dari Kabupaten Purworejo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Minat masyarakat terhadap kendaraan listrik di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Kondisi tersebut terlihat dari meningkatnya kontribusi kendaraan listrik dan hybrid terhadap pertumbuhan pasar otomotif nasional. Sementara penjualan mobil berbahan bakar konvensional justru mengalami penurunan. CEO Indomobil Dealership Group Santiko Wardoyo mengatakan secara nasional pasar otomotif mengalami pertumbuhan sekitar 21%, namun peningkatan tersebut terutama ditopang oleh penjualan kendaraan listrik. Kondisi tersebut menurutnya menunjukkan masyarakat mulai percaya dan beralih menggunakan kendaraan listrik sebagai pilihan mobilitas sehari-hari. Dirinya mengemukakan salah satu faktor yang mendorong peralihan tersebut adalah efisiensi biaya operasional.
2: Customer-customer itu atau masyarakat udah mulai beralih percaya dan beralih ke mobil-mobil listrik. Kenapa? Yaitu tadi yang saya bilang, tentu masalah bahan bakar. Ya, kan naik terus. Ya, walaupun ini katanya ada penyesuaian, walau-walam kita juga nggak tahu.
0: Santiko juga menyebut biaya kepemilikan kendaraan listrik semakin kompetitif karena adanya insentif pada pajak kendaraan bermotor, kemudian juga perkembangan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang terus bertambah turut meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Pendengar, Kementerian Kesehatan melakukan survei akreditasi di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Suwondo Kendal. Survei akreditasi dilakukan untuk melihat kualitas dan pelayanan RS Suwondo kepada masyarakat di bidang kesehatan. Berikut laporan Faiz Rosi.
19: Dan tentunya peningkatan mutu pelayanan agar memberikan tingkat kepercayaan masyarakat lebih tinggi.
20: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Suwondo Kendal diharapkan terus meningkatkan mutu pelayanan sehingga dapat memberikan tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi. Hal ini disampaikan Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari saat menghadiri kegiatan survei akreditasi rumah sakit oleh tim surveyor Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna atau LARS DHP di RSUD Dr. Suwondo Kendal kemarin. Survei akreditasi adalah proses penilaian mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara nasional. Survei dimulai dengan telaah dokumen secara daring per kelompok kerja dan tinjauan lapangan untuk melihat implementasi standar secara nyata. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan RSUD ini sebagai rumah sakit rujukan utama di Kabupaten Kendal yang memiliki pengalaman sehingga standar pelayanan di RSUD ini harus terus ditingkatkan dan menjadi yang terbaik. Harapannya RSUD ini menjamin terpenuhinya kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan secara prima, cepat, dan juga profesional.
19: Kami berharap nanti masukan, saran, dan arahan dari tim surveyor ini tentunya segera ditindaklanjuti oleh tim dari manajemen rumah sakit untuk dilakukan perbaikan dan tentunya peningkatan mutu pelayanan agar memberikan tingkat kepercayaan masyarakat lebih tinggi.
20: Direktur RSUD Dr. Suwondo Kendal, Dr. Saihu mengatakan survei akreditasi rumah sakit merupakan program rutin dari Kementerian Kesehatan tiap 4 tahun sekali. Pada survei akreditasi sebelumnya, RSUD Dr. Suwondo mendapatkan hasil akreditasi paripurna.
5: Harapannya adalah kita bisa lulus paripurna sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit semakin meningkat.
20: Kegiatan survei dilakukan secara daring selama 1 hari dan kunjungan lapangan selama 2 hari. Kunjungan lapangan oleh tim survei ke unit-unit pelayanan rumah sakit untuk melihat implementasi standar secara nyata. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
0: Turnamen Kasti Putri digelar Omah Guyub Lasem di lapangan Kasti Desa Jolo Tundo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Turnamen menjadi salah satu rangkaian kegiatan memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut berita selengkapnya.
21: Jalan di belakang ke depan. Cekir!
22: Suasana peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Rembang, tepatnya di Kecamatan Lasem, tahun ini semakin semarak dengan digelarnya turnamen Kasti Putri Omah Guyub di lapangan Kasti Desa Jolo Tundo. Tak sekedar jadi ajang pertandingan, turnamen ini membawa misi melestarikan olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat, khususnya generasi muda. Perwakilan panitia Anis mengatakan Omah Guyub ingin menghidupkan kembali permainan kasti agar lebih dikenal masyarakat di zaman sekarang. Menurutnya, antusias peserta dan penonton cukup tinggi. Buktikan bahwa olahraga tradisional masih memiliki banyak peminat jika terus diperkenalkan. Menariknya, turnamen ini juga menghadirkan sisi kemanusiaan. Panitia menjual kupon door prize seharga Rp2.500 per lembar. Hadiahnya mulai dari perabot rumah tangga, sembako. Seluruh hasil penjualannya akan didonasikan untuk membantu biaya pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.
23: Kasti itu olahraga yang tradisional. Kita berusaha untuk membangkitkan kembali tradisi olahraga yang sempat tidak dikenal masyarakat lagi. Kupon undian kan harganya Rp2.500, Mas. Lah itu nanti hasil uangnya didonasikan untuk anak-anak yang kurang mampu.
22: Salah satu peserta, Nabila, mengaku senang mengikuti turnamen kasti menjadi hobi sekaligus sarana menjaga kebugaran. Atlet bulu tangkis tersebut mengaku rutin berlatih di lapangan Jolo Tundo bersama teman-temannya, bahkan sering bermain bersama ibu-ibu di lingkungan sekitar.
24: Hobi terus juga buat ngelatih fisik, karena aku juga anak badminton.
25: Oh,
24: iya.
25: Rutin latihan?
24: Rutin setiap hari.
25: Gimana?
24: Karena ada banyak orang, kadang juga main sama ibu-ibu.
22: Melalui turnamen ini, Omah Guyub berharap kasti kembali menjadi olahraga yang digemari masyarakat. Kegiatan ini juga membuktikan bahwa semangat kebersamaan, kepedulian sosial dapat berjalan beriringan dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan Indonesia. Dari Rembang, Miftah melaporkan.
0: KONI mendorong agar pengurus dan atlet di tiap cabang olahraga di Semarang benar-benar paham pada peraturan keolahragaan. Berikut laporan selengkapnya.
26: Di KONI ini sendiri kan memang selalu fokus pada masalah pembinaan prestasi.
27: Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Semarang terus mendorong kepada para atlet untuk memahami regulasi di setiap cabang olahraga. Tiap atlet harus mematuhi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan dan peraturan lain yang mengikat. KONI Kota Semarang mendorong agar pengurus dan atlet di setiap cabang olahraga benar-benar paham pada peraturan keolahragaan dan lainnya. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum KONI Kota Semarang, Arnas Agung Andrasmara, pada koordinasi kerjasama permasalahan peraturan keolahragaan di Semarang. Peraturan tersebut banyak terkait dengan administrasi penyelenggaraan kegiatan. Dilaksanakannya koordinasi tersebut agar meminimalkan bahkan menghindarkan cabang olahraga dari persoalan hukum.
26: Tapi memang di KONI ini sendiri kan memang kita selalu fokus pada masalah pembinaan prestasi. Di program Semarang Emas ini memang belum sempurna dalam cuman tiap cabur itu kita punya tim yang memang menyeleksi program Semarang Emas itu. Masing-masing cabur itu memang kita suruh untuk menyerahkan atlet-atlet yang berpotensi untuk mendapatkan raihan medali.
27: Sementara Sekretaris Umum KONI Kota Semarang Teguh Setiono menjelaskan pentingnya kepatuhan peraturan keolahragaan. Hal tersebut sebagai upaya prestasi olahraga Kota Semarang menuju level yang lebih tinggi.
4: Setiap event tuh mereka selalu ranking di atas kita. Namun demikian, ini atlet saya gembleng supaya mental tidak jatuh gitu ya. Dan yang penting tetap dalam kondisi prima.
27: Di sisi lain, Kepala Dispora Kota Semarang, Pravarta, mengatakan di Ibu Kota Jawa Tengah ada tiga peraturan yang menjadi dasar, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, PP Nomor 86 Tahun 2021, dan Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan keolahragaan. Agus Heranto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita lintas siang untuk edisi kali ini. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Hana Pratiwi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas yang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 100% Indonesia.

0: Pendengar Pro 1, kita berjumpa kembali di 100%
1: Indonesia.
0: Apa kabar pendengar hari Jumat ya, tanggal 7 Agustus ini?
1: Ya, kamu udah dapat undangan untuk jalan sehat?
0: Belum ada, enggak tahu kenapa kok belum dirancang.
1: Masih sepi-sepi
0: atau
1: gimana. Ya. Aku udah ada.
0: Udah ada ya. Udah ada. Pasti rame sih pendengar untuk bulan Agustus ini. Jadi ya dinikmati ya, walaupun kadang urusan kantor juga harus beriringan di kantor, jadi ketua panitia untuk lomba. Di RT RW juga sama
1: iya,
0: ini.
1: Iya, sama. Padet jadwalnya hari bulan Agustus ya. Tapi orang itu menanggapi jadwal yang padet itu macam-macam. Ada yang terus kayak hektik banget gitu. Okay. Ada yang slow. Ada yang cuek aja kayak gitu ya.
0: Jadi, ada yang mungkin langsung nangis gitu.
1: Aduh, kenapa semuanya aku gitu.
0: Suasana hatinya mudian pendengar.
1: Iya, tapi kalau kamu termasuk yang mana nih, kalau misalkan banyak job di mana-mana atau banyak tugas kayak gitu.
0: Biasanya lebih seneng untuk memendam sendiri. Enggak tahu kenapa jangan sampai orang lain itu tahu. Ya paling kalau semisal tahu ya saya ajak untuk diskusi aja, tapi lebih seneng saya akan menyelesaikan secara sendiri
1: private.
0: Ya.
1: Kamu pasti Cancer.
0: Enggak sih. Malah katanya Cancer itu kan perubahan suasana hatinya,
1: mood swingnya tinggi.
0: Cepet. Dan kenapa sih pendengar kita tiba-tiba ngomongin soal zodiak ya. Gitu ya. Ternyata ini dari Dukcapil mengungkapkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia itu berzodiak Cancer ya. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri ya mengungkapkan fakta unik dari data kependudukan Indonesia. Jadi Cancer menjadi zodiak dengan jumlah penduduk terbanyak. Pendengar, fakta tersebut disampaikan ketika memaparkan data kependudukan semester 1 tahun 2026 dalam Rakornas Dukcapil di Jakarta. Pendengar,
1: coba nanti di ini apakah benar Anda Cancer juga nih pendengar?
0: Totalnya itu 34 juta
1: dari 270 juta sekian ya.
0: Disusul di urutan kedua itu ada Taurus, Gemini, Capricorn, Leo, Aries ya, Pisces, Virgo, Libra, Sagittarius, Scorpio sama Aquarius.
1: Yang paling sedikit berarti Aquarius ya.
0: Aquarius 20 juta.
1: 20
0: lebih.
1: Juta lebih.
0: Saya masuknya di Libra pendengar.
1: Saya
0: 21.
1: Leo.
0: Leo lumayan tinggi. 1 2 3 4 5. 5 5 terbesar.
1: 5 besar ya.
0: 5 besar.
1: Nah, kalau Anda gimana nih pendengar? Anda termasuk yang mood swingnya itu ditentukan oleh zodiak juga atau gimana? Kalau soalnya dulu waktu dulu, aku tuh waktu kayak SMP SMA gitu, aku tuh termasuk yang sering cek zodiak.
0: Dulu kan acara radio juga banyak tuh
1: kayak gitu. Terus habis itu banyak yang spill gitu kan. Ternyata mereka tuh ngarang kan itu kan.
0: Tapi jujur,
1: iya, padahal dulu dicocok-cocokin.
0: Iya, itu kan hanya dicocok-cocokin saja. Mungkin ya semacam survei. Ternyata kebanyakan orang-orang yang di lahirnya bulan September katakanlah ya ada kecocokan sedikit lah.
1: Iya.
0: Tapi memang ketika baca kadang tuh

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendaftaran upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara wajib bayar. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menyebutkan bahwa masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026 di Istana Negara Jakarta Pusat. Unggahan itu mencantumkan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro saat menggelar konferensi pers agenda Bulan Kemerdekaan tahun 2026 yang kemudian dibubuhi narasi pemerintah udah benar-benar miskin, masyarakat yang mau ikut upacara bendera di istana harus war tiket, segala dibuat bisnis. Faktanya, pendengar, klaim unggahan tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, menurut Wamen Sesnek RI, Juri Ardiantoro memastikan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026. Pendaftaran dilakukan secara terbuka, artinya siapa saja boleh mendaftarkan diri mulai 5 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan 7 Agustus 2026. Demikian pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pak Budi, kok tumben baru datang? Biasanya pagi utuk-utuk gitu sudah ke kantor.
1: Iya nih Bu, tadi saya mampir ke puskesmas dulu buat cek kesehatan. Saya tadi cek tekanan darah sama gula darah.
0: Bagus ya Pak Budi nih ya.
1: Oh iya dong.
0: Saya tuh malah sudah lama kayaknya gak cek kesehatan. Lawang olahraga teratur, makan sehat, ya pasti ya sehat-sehat aja.
1: Justru itu Bu, dokternya tuh tadi bilang penyakit kayak hipertensi atau diabetes itu seringnya gak bergejala di awal. Tahu-tahu udah parah dan disarankan lebih baik periksa secara rutin daripada nanti menyesal di belakangan loh Bu. Cek kesehatan tuh gak memakan waktu yang lama kok Bu. Lagian sekarang kan gratis. Ini program dari pemerintah Bu, supaya masyarakat sadar pentingnya periksa kesehatan rutin.
0: Wah, bagus banget ya programnya. Berarti besok Pak Budi antar saya cek kesehatan ya.
1: Boleh.

0: Terima kasih Beringer Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami di 100% Indonesia. Jadi gimana ini Beringer, Anda juga termasuk si Cancer itu kah, ya kan? Ini lucu karena kalau di komen-komenannya ya, di internet itu macam-macam, katanya ada yang request CEO juga, nanti tolong dibahas atau di recap. Terus ada yang lucu lagi, ini katanya pantes sensian.
1: Oh iya sih.
0: Orangnya sensian dan orangnya mayoritas sensian. Lagi.
1: Dan katanya kalau Cancer itu cocoknya di bidang pelayanan, oh, sosial, kayak gitu-gitu.
0: Okay. Tapi ada yang menarik, kalau ini saya juga browsing ya, katanya Cancer itu mudah menangis karena hal sepele.
1: Waduh,
0: ya mungkin banyak orang-orang galau gitu di Indonesia ya. Ya. Terus memasak saat sedih, ini lucu banget ini.
1: Oh, memasak saat sedih ya. Jadi kita bikin sedih dia terus aja.
0: Iya, biar dia masak ya kan. Terus kalau semisal ya kurang garam, itu air matanya lumayan lah, tambah-tambah asin dikit.
1: Tapi kadang ada orang itu, terutama orang yang percaya kayak Feng Shui, zodiak gitu-gitu ya.
0: Okay.
1: Ada yang kadang memang mempekerjakan seseorang itu dilihat dari kayak kelahirannya. Katanya itu bawa untung kayak gitu, bawa hoki.
0: Okay.
1: Ada yang memang dikaitin sama seperti itu.
0: Kemarin yang saya sempat tahu ini bukan zodiak atau sio sih, tapi golongan darah.
1: Oh, golongan darah.
0: Jadi Coach Indra Safri bilang kalau di Jepang ternyata golongan darah itu golongan darah pokoknya bisa mempengaruhi posisi lah.
1: Benar.
0: Dan ada buktinya, yaitu Asnawi peringat. Asnawi main di tengah karena golongan darahnya apa gitu, terus dia digeser ke back sebelah kanan dan terbukti sukses.
1: Terbukti sukses ya. Katanya kalau orang Jepang itu mempekerjakan orang itu lebih milih banyakkan yang O.
0: Kenapa itu?
1: Nggak tahu deh, lebih gampang diatur atau apa kayak gitu.
0: Ada alasannya lah ya.
1: Tapi kalau B, A gitu tuh katanya agak temperamen. Waduh. Apa yang kayak gitu-gitu. Jadi saya kayaknya nggak cocok nih.
0: Tapi kalau Libra ini peringat, katanya ini barusan saya browsing gitu ya. Untuk periode Agustus ini harus mengontrol pengeluaran. Kayaknya semua orang sih ya.
1: Itu semua sedia.
0: Tolong menghindari pembelian yang tidak perlu. Ya ini untuk semua orang.
1: Ya ini semua
0: sih.
1: Ini semua zodiak.
0: Jujur ya ini terlepas dari apa ya, agama gitu ya. Sebenarnya ya ya sekedar cocokologi aja gak sih?
1: Cocokologi ya. Kayak advice gitu.
0: Tidak usah dibawa yang terlalu gimana.
1: Iya,
0: gak gitu
1: usah
0: loh.
1: Yang terlalu serius banget dipikirin. Ya kayak dulu mungkin zaman aku SMP gitu kan. Mau menyatakan cinta sih. Minggu ini tidak boleh, tidak beruntung di dalam percintaan.
0: Terus ini cocoknya sama siapa ya?
1: Gitu.
0: Zodiaknya apa ya?
1: Dihitung berapa
0: kelamaan.
1: Persen gitu, astaga.
0: Jadi yang mau maju malah kepikiran, malah overthinking ya kan? Gak usah
1: dong.
0: Deh. Tapi beberapa orang, teman saya, teman dekat saya juga dulu ada yang masih mikirin kayak gitu. Ya gak apa-apa, saya sih menghargai ya. Tapi di belakang ketawa aja sih. Ya sudah bergabung lewat telepon, 100% Indonesia.
2: Selamat siang.
0: Halo Mas Yosi, apa kabar?
2: Baik.
1: Oke, Mas Yosi Cancer juga gak nih?
2: Enggak, aku Scorpio.
1: Oh, Scorpio.
0: Scorpio. Oke. Gimana
2: Scorpio
0: ini?
2: Apa
1: Scorpio apa nih katanya?
0: Scorpio coba saya cek ramalannya dulu ya. Katanya periode ini fokus pada kestabilan keuangan. Nah, keuangan lagi kan?
1: Iya, keuangan lagi.
0: Transformasi diri sama evaluasi hubungan. Gimana, cocok gak Mas Yosi?
2: Siapa gak ada
0: hubungan. Ya mungkin ya hubungan kan bisa sama kerabat, teman, keluarga gitu dong.
2: Oke, evaluasi. Oke, boleh.
0: Cocok gak Mas Yosi? Transformasi diri ada nih.
2: Iya sih, lagi
1: lagi mencari ini.
2: Beberapa minggu ini kayak mulai ada kayak perubahan pola pikir juga sih.
0: Wih, keren, berat nih.
1: Berat.
0: Tapi Mas Yosi termasuk yang apa? Apa ya namanya ya?
1: Percaya
0: ya atau gimana nih Mas Yosi?
1: Gemini, jangan sama percaya Gemini, mulutnya manis gitu misalnya.
0: Atau buat itu, rujukan aja deh.
2: Ya itu yang orang bilang kayak Gemini red flag gitu kan.
1: Iya.
2: Waktu SMP crashku Gemini.
0: Dan
2: dia baik.
0: Tapi kan gak jadi berarti Mas Yosi. Terbukti dong. Gak juga ya.
2: Kebuktinya kayak setelah aku mutusin pacarku, aku ngobrol sama dia lagi. Oke, cut.
1: Oke. Tapi berarti pernah kejadian gitu ya Mas Yosi ya?
2: Kenapa?
1: Pernah kejadian sama zodiak-zodiak kayak gitu, terus kayaknya emang sifatnya tuh sama sesuai dengan yang diprediksikan gitu.
2: Iya, kadang-kadang ada yang sama juga dan apa tuh? Tapi kalau gitu sih semacam kayak tadi yang Libra tadi sih Mas, itu buat semua orang juga ya.
0: Iya, in general sih sebenarnya. Mungkin kalimatnya apakah, aja yang pinter ya.
2: Apakah sesuai dengan lambangnya timbangan?
0: Wah, penuh pertimbangan orangnya ya. Nah, Scorpio berarti Mas Yosi apa ini? Pinter ngentup? Oke, tapi gimana Mas Yosi? Selalu melibatkan atau ya udah cuman buat bacaan aja gitu.
1: Cuma buat seru-seruan aja
0: seru-seruan.
1: Gitu.
2: Seru-seruan. Sebenarnya tuh kayak aku tuh ini loh Kak, tertariknya tuh malah yang itu loh Pak. Kak apa namanya?
0: Apa nih? Sio.
2: Karakter kita yang lewat apa namanya kayak
1: golongan darah.
2: INTP atau apa-apa tuh.
0: Oh, apa iya. Sih? Iya namanya lupa Mas Yosi ada. Iya betul.
2: Itu sih soalnya kayak aku lebih cocok bukan cocok maksudnya lebih tertariknya kayak lebih tahu karakter orang-orang aja sih ya. Soalnya kalau soalnya dari pengalamanku kecil kayak aku lihat zodiakku apa, terus zodiak yang aku incer apa. Enggak cocok sama.
0: Aduh ngenes nih malah ini jadinya. Enggak ada yang bahaya. Oke.
2: Ya let's say misalkan kayak yang punyanya dia saatnya untuk berbahagia di situ di sisiku.
0: Jangan tabah, dulu let's gitu ya.
2: Enggak, masih kayak tabah kalau cari yang lain ya.
1: Aduh.
0: Selalu berseberangan. tapi ya kalau jodoh ya pasti nggak kemana lah sih nggak usah mikirin kayak gitu.
2: Tapi masalahnya kalau jodoh nggak kemana, tapi yang jadi masalahnya incaranku semua udah pada kemana semuanya.
0: Duh, sad boy banget nih Mas Yosi. Biar gak sad, request lagu
1: kita,
0: dulu deh.
1: Kita puterin lagu deh.
0: Apa lagunya Mas Yosi?
2: Hindia ada apa?
0: Hindia cincin, ramai sepi bersama, rumah ke rumah sama secukupnya Mas Yosi.
2: Nah, itu sesuai yang tadi kalian bilang pindah-pindah rumah ke rumah.
0: Rumah ke rumah.
1: Wah, namanya banyak tuh. Kerasnya banyak pindah-pindah ya.
0: Oke, Mas Yosi, terima kasih banyak ya.
2: Thank you.
0: Oke, ini juga dari Mas Theo Magelang, request lagunya Cinta Sejadi dari BCL ya. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 saja, ada Mbak Feli, Mbak Nora, Mbak El, Mbak Sinta, Mbak Eva, Mbak Star dan masih banyak ya. Terima kasih Mas Theo. Kita ke lagunya Mas Theo dulu ya. BCL Cinta Sejati, nanti disusul lagunya Mas Yosi ya, India, dari ya? Hindia.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Hindia peringat rumah ke rumah ya. Terima kasih tadi Mas Yosi yang sudah telepon memberikan pendapatnya ya kan terkait dengan topik kita siang hari ini, dan juga request lagu peringat yang ingin seperti Mas Yosi ya, dan juga Mas Teo tadi yang sudah bergabung. Boleh, kami masih punya waktu sampai jam 3 sore lewat telepon ataupun WhatsApp dan aplikasi RRI Digital ya. Sambil saya akan ajak Anda terlebih dahulu pendengar Pro 1 untuk menyimak informasi bersama Babin Kamtimas ya, dari Desa Temanggung, Polsek Kaliangkrik, pendengar Polresta Magelang, Aibda Imam Surono yang sedang bertugas untuk siang hari ini. Pak Imam, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Agil.
0: Baik Pak Imam, ini untuk informasi Kamtimas di hari Jumat ini, pantauannya seperti apa di wilayah binaan Pak Imam?
1: Ya, dapat kami informasikan Mas Akil untuk pantauan Kamtibmas di wilayah desa binaan Temanggung sampai saat ini kondusif. Desa Temanggung juga punya tempat wisata itu Mas Akil, yang terkenal Nepal Van Java. Pengunjung cukup ramai mengingat cuaca juga cerah gitu. Juga kami sampaikan himbauan karena mengingat Nepal Van Java di bawah Pegunungan Sumbing, kita himbau untuk para pengunjung maupun pendaki agar tidak membakar sampah sembarangan atau membuang puntung rokok sembarangan mengingat ini musim kemarau. Begitu Mas Akil.
0: Untuk Nepal Van Java ini menarik, barangkali besok pendengar Pro 1 juga ingin liburan ke sana ide Pak Imam. Aksesnya seperti apa, dan juga ketika Sabtu Minggu ini kunjungannya biasanya ramai sehingga parkirnya membludak, atau biasanya seperti apa kondisi di sana Pak Imam?
1: Baik, untuk kondisi di sana untuk Sabtu Minggu terutama weekend itu cukup ramai, untuk tempat parkir juga tersedia bagi para pengunjung di sana. Kalau mau weekend juga disediakan, sudah ada homestay dan juga kafe dan glamping begitu Mas Akil.
0: Oke, untuk liburan keluarga cocok ya Pak Imam. Jadi untuk pendengar Pro 1 besok bisa langsung berangkat ke sana saja. Oke, Pak Imam, mungkin ada himbauan-himbauan juga bagi pendengar Pro 1 berkoordinasi dengan Pak Babin untuk menjaga Kamtibmas bareng-bareng agar aman nyaman. Apa yang ingin dipesankan Pak Imam, silakan.
1: Baik, untuk himbauan untuk para pendengar Pro 1, mari kita jaga lingkungan kita, juga keamanan kita. Apabila membutuhkan bantuan dapat menghubungi call center 110 begitu Mas Akil.
0: Baik Pak Imam, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan pada siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat siang Pak Imam.
1: Selamat siang Mas Akil, selamat beraktivitas.
0: Demikian tadi peringat untuk informasi bersama Babin Kamtibmas ya, Desa Temanggung, Polsek Kaliangkrik, Polresta Magelang, peringat Aibda Imam Surono yang sedang bertugas untuk siang hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan.

0: Kan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 100% Indonesia.
3: Punya teman malam minggu dia blongo soal cewek, dia dongo tapi dia bukan homo.

0: Nah ini gimana peringat kalau masih jomblo terus kepikirannya, aduh zodiaknya nggak cocok, alah informasinya nggak valid. Peringat, mending informasi yang valid kami berikan untuk Anda, ya kan? Barangkali putra-putrinya masih menjadi pelajar di SMA, SMK, dan sederajat, serta Madrasah Aliyah Negeri MAN, peringat, dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang ya, ini menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, peringat. Sebuah lomba video dokumenter dengan temanya Bingkai Warisan Nusantara. Jadi, melalui kompetisi ini, peringat, putra-putri ya atau pelajar ini diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif ya. Jadi silahkan bagi yang tertarik untuk ikutan ya, bisa disimak syarat, ketentuan dan pengumpulan karya, peringat, itu informasinya bisa dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @RRI_Semarang ya. Hadiah total jutaan rupiah pendengar, dan tentunya ada sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolah Anda bersama DokuFest RRI Semarang 2026 ya. Kami tunggu karya terbaikmu pendengar. Oke, dan informasi ini juga menutup jumpa kita ya Han ya.
1: Boleh deh, yang mau gabung lagi besok kita tunggu ya.
0: Betul, di jam yang sama pendengar, setengah 2 sampai jam 3 sore di 100% Indonesia.
2: Tarik nafas panjang saat ini.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa capaian sensus ekonomi 2026 di wilayah Jawa Tengah telah mencapai 81% dan terus mendorong percepatan untuk memenuhi target. Disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun, kesiapan untuk memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemerintah kabupaten kota agar target pendataan dapat diselesaikan sebelum masa sensus berakhir. Menurutnya, pemerintah daerah akan memetakan kembali perusahaan maupun kawasan industri yang belum seluruhnya terdata agar dapat dilakukan pendekatan secara lebih intensif. Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah akan melombakan cabang baru untuk penyandang disabilitas tunarungu. Direktur Penerangan Agama Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Mukhlis Muhammad Hanafi di Semarang Kamis mengatakan MTQ Nasional akan mencatat sejarah baru yakni digelarnya eksibisi cabang penyandang disabilitas sensorik tunarungu wicara atau PDSRW.
1: Info Pro 1.

Selamat sore pendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Agil, pendengar yang siap temani Anda untuk Semarang sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan pendengar untuk edisi hari Jumat ini tanggal 7 Agustus 2026. Apa kabar Anda? Saya harap juga masih sehat-sehat terus pendengar ya. Bahagia jangan lupa itu penting, dan yang ada kegiatan atau sedang nyantai di rumah boleh bergabung bersama Pro 1. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan ya. Dan nanti pendengar kami akan awali Semarang sore ini dengan Beranda Asa Cita berjaringan Korwil 11 ya. Pukul 15:15 pendengar, dan kami akan tersambung bersama Pro 1 RRI Purwokerto untuk menyimaknya ya. Tapi nanti tahan dulu. Saya juga ingatkan kembali kalau tadi pas 100% Indonesia sempat membahas DokuFest RRI Semarang 2026 pendengar. Jadi lomba video dokumenter ya dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Ini diperuntukkan untuk pelajar ya pendengar SMA, SMK, MAN ataupun MA swasta di seluruh Jawa Tengah. Jadi informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan ataupun pengumpulan karya bisa Anda lihat melalui Instagram RRI Semarang di @RRI_Semarang ya. Total jutaan rupiah dan tentu sertifikat untuk pemenang pasti akan diberikan pendengar. Jadi silakan cek dulu di Instagramnya RRI Semarang ya.

0: wabarakatuh.
1: Ya, kabar baik ya sore hari ini, Pak.
0: Iya, kabar baik. Cerah ceria.
1: Oke. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan membahas mengenai mengolah pisang menjadi peluang bisnis begitu ya, Pak ya. Sebelum kita ulik lebih lanjut, mungkin boleh diceritakan dulu ini, Pak, tentang Pak Kuku sendiri dan juga Mommy's Kitchen ini seperti apa. Kemudian kenapa memilih terjun di usaha kuliner, terutama pisang ini ya?
0: Terutama pisang ya.
1: Ini seperti apa nih, Pak?
0: Jadi sebenarnya perjalanannya panjang, Mbak Inka. Jadi saya dulu sama istri itu suka bikin makanan, suka masak. Jadi family suka masak. Kemudian istri belajar di sekolah boga. Nah, awalnya dari situ. Akhirnya di situ kita kepikiran untuk bikin PO makanan, mulai dari masakan, kemudian puding dan lain sebagainya. Tapi sering berjalannya waktu, ternyata kalau kita layanin semua jenis makanan ini banyak banget ya gitu. Akhirnya saya sama istri tuh bikin research and development untuk mencari satu menu yang kira-kira bisa continue dan juga everlasting gitu.
1: Okay.
0: Akhirnya waktu itu kita ketemu di pandemi tahun 2019 sampai 2020. Itu akhirnya kita menemukan molen pisang. Perjalanannya seperti molen pisang. Terus itu pun ketika pertama kita menemukan molen pisang itu gak langsung jadi. Kulitnya gak renyah, terus digoreng copot-copot. Akhirnya saya menemukan resep di mana kulitnya itu jadi crunchy dan lain sebagainya sama istri. Dan kita ketemu jalannya di molen pisang. Jadi kalau dihitung sudah 6 tahun dari 2020.
1: Oke. Ini kenapa namanya Mommy Kitchen ini?
0: Iya, Mommy Kitchen sebenarnya ini karena produksi awalnya itu dari dapur rumah. Dapur rumah ibu, jadi kita kasih nama Mommy Kitchen. Sebenarnya bau-bau Inggris itu ya, Mbak ya.
1: Oh, iya.
0: Kalau di Banyumas dia pedangannya Mama Kay gitu.
1: Oh, okay.
0: Pertama bikin di dapurnya ibu, jadi kita bikin brandnya Mommy Kitchen dengan produk molen pisang. Ada molen Ningsi. Ningsi itu nama belakang istri saya.
1: Cinta istri ya.
0: Iya, jadi nama-nama wanita Jawa yang katanya kalau buat bikin merek itu jadi abadi gitu, Mbak. Bisa bertahan sampai berturun-turun gitu. Harapannya sama seperti itu.
1: Oke, baik. Kan sekarang ini kan banyak sekali yang berjualan molen begitu ya, Pak ya. Kalau melihat banyak pesaingnya ini seperti apa untuk strategi mungkin dari apa namanya pengolahan bahan bakunya, memilih bahan baku ini seperti apa nih?
0: Iya, kalau dari strategi kita pakai pisang-pisang yang berkualitas. Jadi kita pakai pisang Ambon Nangka, Mbak Inka. Itu biasanya kita matengin dulu. Jadi kita punya stok pisang mateng, jadi kalau belum mateng kita gak berani jual. Ya, kemudian kualitas produksinya juga kita pertimbangkan. Gimana caranya kulitnya ini tetap renyah. Walaupun sudah dibawa ya sekian jam gitu ya. Jadi kita punya proses kulit yang kita marinasi dulu sama mentega dan juga gula. Jadi gak bisa langsung diolah. Begitu dia sudah ngeblend, sudah elastis, baru kita press prosesnya. Kita press, kemudian baru bisa digoreng. Gorengnya pun itu harus pakai api kecil yang stabil dengan wajan yang agak besar supaya dia renyahnya bisa merata sampai ke dalam karena dia berlapis-lapis gitu, Mbak Inka.
1: Oke, ini ternyata prosesnya agak cukup rumit ya.
0: Agak cukup rumit ya, nggak kayak goreng pisang, tapi ini lebih harus dipres dulu, dimarinasi, kemudian dililit, baru digoreng.
1: Oke, baik ya. Ini kan tadi di era pandemi ya mulainya ya?
0: Mulainya di 2020.
1: 2020 ya, itu masih pandemi. Nah, ini tantangannya bagaimana untuk memasarkan produknya seperti apa ini, Pak?
0: Tantangannya karena sebenarnya ini makanan jadul ya. Saya ingin mengembalikan memori orang untuk menikmati molen pisang yang enak dan dibikin dari rumah. Karena selama ini kan mereka biasanya beli di jalan di gerobak gitu. Saya kepengin kemasan ini lebih eksklusif dengan packaging yang bagus, cita rasa yang banyak. Jadi kita punya 10 varian rasa yang bisa dipilih. Kemudian gak cuman menjual, tapi kita kepengin memberikan kesan, memberikan experience ke orang bahwa kita punya oleh-oleh yang menarik buat dibawa di setiap suasana gitu, Mbak. Jadi bisa buat oleh-oleh atau buah tangan atau mungkin untuk event kayak misalnya arisan dan lain sebagainya. Jadi gak cuma dikonsumsi untuk ngeteh aja.
1: Iya, oke. Kalau pada saat merintis usaha ini kan pasti banyak naik turunnya begitu ya, Pak ya. Salah satunya mungkin awal-awal dari pelanggannya masih sedikit gitu. Nah, ini kalau dari Bapak sendiri menghadapi hal-hal semacam ini seperti apa nih, Pak?
0: Kalau saya untuk mengenalkan produk baru itu memang PR banget waktu di awal ya. Jadi belum tahu, orang belum tahu namanya, rasanya kayak apa. Akhirnya saya kayak pertama itu ngebuang sampel mbak. Ngebuang sampel saya bawa ke kantor. Yeah. Kemudian ada orang udah mulai suka, wah enak ya mas, mulainya renyah dan lain sebagainya. Akhirnya ada repeat order gitu. Terus sering ikut kayak event untuk mengenalkan produk saya gitu. Karena sebenarnya saya punya misi kenapa saya jualan molen pisang. Karena di tempat daerah saya ini diproduksi di Desa Srowot, Kecamatan Kalibagor, Mbak Inka. Di situ ada banyak petani pisang, jadi kita mau memanfaatkan empower orang-orang di sekitar rumah yang menjual pisang, kemudian saya kepul dan saya ubah jadi produk molen pisang.
1: Oke, jadi ini pisangnya diambil dari tempat sekitar begitu ya?
0: Tempat sekitar, iya. Jadi kita jarang untuk beli ke pasar waktu awal-awal memang cari ya, tapi lama-lama ada yang supply gitu dari tetangga, dari orang yang punya pisang. Saya mau jual pisangnya gitu, akhirnya kita tampung.
1: Oke, kalau selain pisang yang matang, ini kan harus menggunakan pisang yang matang tadi ya?
0: Iya.
1: Nah itu bahan baku yang memang digunakan seperti apa ini mas? Apakah pisangnya harus panjangnya sama atau seperti apa nih?
0: Kalau kita sih sebenarnya yang dijual itu ada 3 macam varian ya Mbak Inka. Yang pertama itu ada molen yang besar, yang jumbo. Dia kemasannya juice box seperti ini. Jadi satu dus ini isinya 10. Kemudian ada yang mini. Yang mini ini kayak stick, panjang-panjang pisangnya. Kemudian satu lagi yang frozen. Frozen dia udah setengah mateng. Jadi kita bisa kirimin keluar kota pakai ekspedisi. Nanti di rumah orangnya bisa air fryer lagi atau mungkin digoreng pakai api kecil juga bisa.
1: Oke, ini menarik ya. Jadi salah satu yang bisa dilakukan kalau misalnya ada di luar kota ya, mau pesan juga bisa begitu ya.
0: Bisa,
1: Pak, ya?
0: Saya pernah kirim paling jauh ke Bali, pernah.
1: Oke, jauh ya.
0: Lumayan.
1: Iya. Kalau untuk awal-awal merintis usaha ini pernah ada rasa ingin menyerah begitu enggak Pak? Karena kan tadi seperti yang dikatakan ya, awal-awal agak sulit ya untuk mencari pelanggan begitu. Terus mungkin modelnya juga ya harus besar atau enggak nih Pak? Seperti apa nih?
0: Iya, waktu awal-awal ini tantangannya lebih banyak malah Mbak Inka. Jadi sebelum kita nemu pisang Ambon Nangka itu, kita pakai pisang raja yang untuk isian roti itu. Memang rasanya lebih manis ya, tapi begitu digoreng itu pada lengket di wajan. Malah jadi kulitnya copot gitu. Tantangannya dari proses pengerjaan, pembelian pisang, produksi dan lain sebagainya. Kemudian di awal-awal nih, rutinitasnya ini kan butuh effort karena kita produksi 2 kali. Di habis subuh sama setelah maghrib, jadi mungkin tenaga untuk kesana itu lebih besar untuk kita curahkan ke situ. Jadi tantangannya itu, kemudian suplai bahan baku, kemudian awal-awal ya naik turun gitu, naik turun karena memang untuk mencari pelanggan yang continue itu gak gampang gitu. Sampai akhirnya kita nemu beberapa reseller yang membeli terus setiap hari untuk dijual lagi. Akhirnya kita rumah itu jadi produsen, jadi produksi makanannya.
1: Oke, kalau awal-awal butuh modal yang besar enggak ini Pak?
0: Kalau modal sebenarnya itu relatif sih Mbak Inka, karena yang penting kita sudah bisa apa namanya ya, belanja bahan bakunya, kayak tepung, gula, kalau itu sudah ke support itu udah aman sih. Jadi modalnya enggak terlalu besar juga sih. Ya paling modal paling besar kita ada di ini, repackaging. Jadi packagingnya ini sempat beberapa kali ganti. Mulai dari kita pernah coba pakai styrofoam, kemudian kita pernah pakai besek bambu, itu disuplai dari Susukan Banjarnegara. Ternyata repot ya, harus bersihin dulu, harus jemur. Kemudian kita pakai tin wool. Setelah pakai tin wool itu, produksi untuk bikin stiker lebih banyak karena harus distikerin, karena biar orang tahu pemesanannya di mana dan lain sebagainya. Akhirnya kita bikin packaging yang lucu-lucu kayak gini, lebih colorful, kemudian orang bisa scan barcode-nya untuk masuk ke nomor layanan pemesanan gitu. Kemudian di sini juga ada pilihan rasanya juga di samping. Jadi orang bisa pilih langsung.
1: Kalau untuk rasanya apa saja nih Pak?
0: Kalau rasanya kita ada 10. Yang pertama itu ada original Mbak Inka, terus ada yang dalamnya coklat. Coklat itu masih jadi favorit, kemudian ada keju, ada green tea, strawberry, cappuccino. Ada juga yang otentik itu kayak tape. Tape itu bisa jadi isian molen pisang, itu lebih otentik. Kacang hijau sama ketan hitam. Terus yang paling baru kita ada nanas.
1: Oke, kalau kacang hijau nanti rasanya seperti apa itu?
0: Rasanya Mbak Inka pernah makan bakpia?
1: Bakpia.
0: Nah, ya, tapi kulitnya walon pisang.
1: Oh, oke, okay, ya kurang lebih yeah, seperti itu ya rasanya ya.
0: Rasanya kayak bakpia karena kacang hijaunya kita kukus.
1: Oke. Okay. Kalau untuk usahanya ini kapan Bapak merasa usahanya ini benar-benar punya peluang besar ini, Pak?
0: Peluang besar sebenarnya di 3 tahun sampai 4 tahun setelah 2020 itu, sekitar 2024 ya, itu permintaan banyak banget gitu.
1: Mulai dikenal,
0: naik turun lah Mbak, naik turun gitu, karena kita juga kelasnya masih UMKM ya, belum produksi yang besar banget, tapi sudah continue ada permintaan itu udah alhamdulillah sih.
1: Oke, kalau tadi varian yang paling banyak dicari pelanggan yang...
0: Paling banyak itu malah yang coklat, kemudian yang paling orisinil itu yang original. Original itu banyak yang favorit karena memang mereka benar-benar ngerasain tes yang asli molen pisang.
1: Iya. Oke. Kalau untuk yang membuat produk dari Mommy Kitchen ini sendiri berbeda dari molen-molen yang lain apa ini, Pak?
0: Molen yang lain, karena kita homemade yang pertama itu, karena kita dibuat di rumah, kemudian produksinya benar-benar dikontrol, kemudian orang kita kasih banyak pilihan. Jadi misalnya dia gak suka original, kita masih punya yang nanas. Terus saya bedakan pasarnya nih Mbak Inka, ada yang memang pasarnya memang untuk oleh-oleh, kemudian ada untuk anak-anak Gen Z. Jadi kalau teman-teman main ke mall ya, di situ nanti mallnya pakai pasta. Ada pasta sama toppingnya.
1: Oke.
0: Iya, lebih Gen Z. Jadi kalau misalnya mau pakai pasta matcha atau ube itu ada, kita ada.
1: Baik. Ini kita kan temanya mengenai mengolah pisang menjadi peluang bisnis begitu ya, Pak ya. Jadi kalau untuk saat mengolah pisang ini apa yang harus diperhatikan, Pak, supaya hasil olahannya ini tetap bagus begitu. Jadi kalau untuk kulitnya kan tetap crunchy begitu ya. Kalau pisangnya tetap rasanya enak ini, mungkin ada tips-tips khusus atau tidak ini?
0: Kalau pisangnya ini biasanya kita sortir sih. Jadi misalnya pisang yang baru datang itu masih belum matang gitu ya. Biasanya kita imbu apa sih ya bahasa Indonesianya ya. Jadi kita matengin dulu gitu, ditutup gitu sama proses sampai dia pisangnya mateng. Kemudian kalau benar-benar sudah mateng, itu biasanya kita sortir dari yang paling gede kan, karena biasanya diameternya beda-beda ya Mbak Inka. Ini yang besar ini kita pilih sortir untuk molen yang jumbo. Kemudian kalau yang pisangnya agak kecil-kecil, kita bikin yang stick gitu. Jadi memang kalau belum mateng benar, kita belum berani untuk olah gitu, supaya dia rasanya tetap sama, teksturnya pas gitu.
1: Baik. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, memberikan tanggapan, boleh silahkan ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254-0911, dan bisa juga melalui live chat di YouTube channel kami RRI Purwokerto. Dan untuk Anda 3 orang penanya nanti akan dapat spesial begitu ya, dapat hadiah. Mungkin bisa dijelaskan lagi begitu, Pak, untuk hadiahnya seperti apa?
0: Iya, nanti kita pilih ya pendengarnya Mbak Inka, 3 orang pendengar kita pilih, nanti dapat hadiah yang bisa diklaim langsung. Kalau lagi di Solo ya, mungkin di Solo, di Jogja, nanti kita vakselin gak apa-apa.
1: Baik ya, jadi untuk Anda yang di wilayah Yogyakarta, Solo, dan juga Semarang, boleh untuk bertanya nanti. Silahkan saja begitu ya, untuk mungkin bisa datang ke outletnya ya Pak ya nanti.
0: Iya, datang ke
1: outletnya,
0: mungkin
1: bisa. Nanti bisa kontak saja.
0: Iya, nanti langsung kontak ke nomor saya. Langsung di barcode aja nanti masuk ke nomor saya.
1: Baik ya, atau bisa kontak RRI Purwokerto.
0: Iya, siap.
1: Baik, ini ada pendengar kami yang bertanya, Bapak yang masuk dari... Halo, selamat sore Ibu.
2: Selamat sore kembali. Assalamualaikum Mbak Inka.
1: Iya, waalaikumsalam. Monggo silahkan Ibu Kusni ya.
2: Ya, terima kasih buat Mbak Inka sama apa Miki ya, dapur Mami?
1: Mommy Kitchen.
2: Mommy Kitchen.
1: Iya, betul.
2: Yang saya tanyakan begini, Pak. Kalau mau bikin molen yang renyah terus sama yang bikin sama kacang hijau itu gimana? Makasih.
0: Iya, ketan hijau.
1: Kacang hijau.
0: Oke. Iya.
2: Sama yang nanas.
1: Oke.
0: Sama baik. Yang nanas.
2: Oh iya, makasih Mbak Inka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ini bertanya tentang pembuatannya begitu ya, Pak ya. Apakah boleh diceritakan?
0: Boleh, boleh. Iya, jadi untuk menghasilkan kulit molen yang renyah itu Mbak Inka, sebenarnya prosesnya itu kita dari mulai bikin adonan dulu, dari adonan yang tepung. Tepung saya pakai tepung terigu, Ibu. Yeah. Nanti boleh pilih segala merek, yang paling bagus juga oke, gak masalah. Tepung terigu, kemudian ada gula pasir sama mentega. Nah, tiga bahan ini yang kita blend jadi satu dengan tambahan air. Nanti perbandingannya bisa saya, ini ya Ibu ya, nanti dikira-kira aja Ibu. Nanti perbandingannya bisa kalau saya pakai tepung sama ini satu-satu-satu gitu perbandingannya. Nanti di blend jadi satu. Kemudian nanti sampai diuleni gitu Mbak Inka, sampai kalis. Kalau baru sudah kalis itu biasanya gak langsung diolah Ibu. Saya biasanya langsung ditutup dulu. Tutup sampai minimal 4-5 jam.
1: Supaya
0: kemudian
1: mengembang gitu Pak?
0: Atau? Iya, supaya dia ngeblend. Karena gula pasirnya itu biasanya dia akan mencair Mbak Inka di adonannya. Kalau sudah mencair, baru dipres. Nah, dipresnya pun itu nanti kita bentuk dulu panjang-panjang. Panjang-panjang baru dipres. Nanti dia jadi keluarnya kayak kulit tipis.
1: Iya.
0: Nah, kulit tipis ini yang nanti akan kita pakai untuk ngelilitin molennya. Perlakuannya sama ketika kita bikin molen nanas ataupun molen kacang hijau. Cuman kalau molen kacang hijau dia harus dikukus dulu Mbak Inka. Dikukus kacang hijau tumbuknya, kemudian dicampurin gula, terus dibentuk. Kacang hijaunya dibentuk lonjong-lonjong baru dililit gitu.
1: Okay.
0: Kalau nanas saya pakai nanas Blitar Ibu.
1: Wah.
0: Iya nanas jauh. Blitar karena dia tesnya lebih crunchy, kering tapi seger gitu, gak terlalu asem. Kemudian nanti dia dipotong panjang-panjang.
1: Oh, jadi nanas utuh begitu ya Pak? Ya?
0: Nanas, buah nanas. Iya, iya.
1: Oke, baik ya. Jadi seperti itu untuk Ibu Kusnia ya. Nanti untuk Ibu Kusnia boleh datang saja ke outletnya di Supermall ini ya?
0: Iya, boleh Ibu. Ya. Nanti main ke sana boleh. Kalau enggak nanti kunjungi kita di Instagram di @nomikitchennew.
1: Oke, baik ya. Atau nanti mungkin bisa saya kan kasih nomor kontaknya juga.
0: Boleh, ya? Nanti kontakkan ke saya kalau masih ada pertanyaan ya Bu ya.
1: Oke, baik. Ini ada pendengar kami dari kanal YouTube Haudia Usna 2108 menanyakan, sore Mbak Inka dan Mas Kuku, mau tanya produknya bisa dibeli di mana ya begitu.
0: Ya, kalau kita pemesanan biasanya H-1 untuk molen dengan varian rasa. Kalau mau langsung beli kita bisa datang, kakaknya bisa datang ke outlet kita di Lower Ground Rita Supermall di Blok F3.
1: Ya. Oke, yang terdekat di situ ya.
0: Yang terdekat. Kalau pemesanan pre-ordernya bisa langsung ke WhatsApp.
1: Mungkin boleh sekalian diinfokan nomor WhatsAppnya.
0: Boleh, nomor WhatsAppnya di 0822-4245-9535.
1: Oke, baik ya. Kalau misalnya mau tanya-tanya lewat sosial media ini kemana?
0: Boleh nanti ke DM bisa, ke DM di @momikitchennew. Kalau enggak nanti lewat WhatsApp, di situ ada dua nomor layanan di Instagramnya kita.
1: Oke, baik ya. Baik, saya kembali lagi ke Pak Kuku. Bapak, kalau untuk menjaga rasa dari molen pisangnya ini supaya selalu konsisten, karena kan produknya, produksinya juga setiap hari begitu ya Pak ya, dan juga kadang mungkin banyak PO-PO begitu ya.
0: Iya PO-PO, apalagi kalau ya ada acara-acara gitu.
1: Jadi seperti apa Pak supaya menjaga rasanya tetap konsisten?
0: Rasanya tetap konsisten, biasanya kita adonannya nggak dicampur. Misalnya banyak gitu ya, kita ngadonnya tetap per porsi sih Mbak. Iya Mbak Inka, jadi nanti setiap satu porsi untuk sekian piece molen gitu, misalnya untuk 200 molen pisang gitu, nanti ada adonan selanjutnya kita bikin lagi di tempat yang berbeda biar dia konsisten, soalnya timbangannya harus sama.
1: Oke ya, jadi tidak langsung bruk gitu ya Pak ya.
0: Iya, terus berat juga Mbak Inga kalau langsung banyak.
1: Iya. Ini manual atau ada alatnya Pak?
0: Alatnya kita yang pakai alat itu mesin presnya.
1: Oh mesin presnya.
0: Iya, kalau ngadonnya masih manual.
1: Wah ini
0: ngadon
1: tenaga
0: sama
1: manusia
0: gorengnya.
1: Semuanya.
0: Betul.
1: Ya. Sekalian olahraga. Oke, baik ya. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung boleh ya ke 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911. Dan tentunya siaran kami juga bisa Anda simak pendengar melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Ini untuk molen pisangnya tadi kan ada dua varian ya, yang gede,
0: yang jumbo,
1: iya, yang sama jumbo, yang stick. Dan yang stick begitu. Ya. Yang paling difavoritkan yang mana, Pak?
0: Kalau orang-orang tuh lebih suka yang kecil-kecil malah, oh, yang stick kecil, ya. Ya, karena biasanya isinya lebih banyak juga, Mbak Inka. Oh. Jadi kalau box yang besar ini, kalau yang stick isinya 30. Mm-hmm. 30 stick molen pisang. Mm. Kalau yang besar 10. Tapi biasanya kalau kayak misalnya yang ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin udah usianya sudah lumayan gitu ya, yeah, sukanya yang besar-besar. Karena biasanya buat temen ngeteh atau temen ngopi, oh, gitu. Kalau enggak ada acara arisan, biasanya kita dapat pesanan untuk acara-acara itu.
1: Oke, okay. Kalau awal mulanya yang dijual yang mana?
0: Yang besar.
1: Oh, yang jumbo.
0: Iya, yang jumbo.
1: Oke, okay, baik. Kalau untuk apa namanya perhitungan kayak kebutuhan bahan bakunya ini, Pak, supaya tidak banyak yang terbuang ini seperti apa? Apakah misalnya sudah menentukan per porsinya setiap hari atau memang belinya banyak langsung atau bagaimana ini, Pak?
0: Kalau kita yang setiap hari diproduksi itu untuk reseller, Mbak Inka. Hmm. Jadi ada beberapa reseller yang ngambil ke rumah kami, hmm, untuk dijual lagi. Misalnya disuplai ke pasar.
1: Yeah.
0: Ke pasar kayak apa penjual-penjual kue-kue basah gitu, hmm, ngambil ke kita. Itu produksinya sudah pasti karena permintaannya sudah sekian gitu ya. Tapi kalau misalnya ada sisa, itu masih kuat sampai 3 sampai 3 harian lah, 3 sampai 4 harian itu masih renyah selama tidak terbuka di kemasan. Nah, itu biasanya permintaannya untuk warung kecil dan lain sebagainya.
1: Oh, oke, okay, baik ya. Tadi ada yang frozen juga itu.
0: Ada
1: ya?
0: Yang frozen. Jadi kalaupun ada sisa, itu enggak terlalu banyak sih.
1: Hmm. Oke, okay, baik, Pak Kuku, kita jeda sejenak, nanti kita akan boleh kembali lagi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami dalam Dialog Ekonomi Digital di sore hari ini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Pendengar, kembali lagi dalam Dialog Ekonomi Digital Pro 1 RRI Purwokerto dan dirilai oleh RRI Yogyakarta, RRI Semarang, RRI Surakarta. Tentunya masih membahas tema mengenai mengolah pisang menjadi peluang bisnis bersama dengan Pak Kuku Julsewon ya, owner Mommy Kitchen ya. Kita tadi sudah banyak berbincang begitu ya mengenai molen yang diproduksi oleh Mommy Kitchen. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung memberikan tanggapan, boleh ke kanal YouTube kami, silahkan di channelnya RRI Purwokerto, atau bisa ke nomor WhatsApp di 0811 2540 911, dan juga melalui nomor telepon kami di 0281632336. Baik, saya ke Pak Kukuh lagi. Pak, kalau untuk cara penyimpanan dari molen ini seperti apa Pak, supaya tetap menjaga kualitasnya begitu?
1: Iya, kalau penyimpanan sebenarnya kita punya dua macam ya. Yang pertama yang frozen. Frozen itu bisa dibekukan di freezer, Mbak Inka. Nanti kayak nyimpen sosis atau nugget gitu ya. Dia kuat untuk 2 mingguan masih oke sih. Karena sebenarnya yang frozen ini kan dia sudah setengah matang. Kalau di luar freezer bisa 5 harian masih bagus juga. Gitu, okay. Selama tidak terbuka kemasannya ya. Kalau yang sudah digoreng ini kita sarankan dikonsumsi maksimal 3 hari, itu udah maksimal. Karena nanti kalau udah kebuka, biasanya kulitnya agak lemes ya, gak terlalu renyah. Tapi okay, bisa dipanasin lagi pakai air fryer atau microwave gitu.
0: Oke, okay, baik ya. Kalau untuk dalam sehari ini biasanya bisa produksi berapa kilogram ini Pak?
1: Kalau produksi sebenarnya belum banyak banget ya Mbak Inka, tapi alhamdulillah permintaannya ada. Jadi masih puluhan lah, masih puluhan kilo, belum sampai banyak banget.
0: Oke okay, ya, tapi ini sudah banyak ya puluhan kilo. Oke, okay, baik. Bapak kalau untuk mungkin bisa di apa infokan sedikit begitu ya Pak ya. Kalau Bapak sendiri dalam menentukan harga jual supaya tetap untung tetapi harganya terjangkau ini seperti apa nih Pak?
1: Biasanya kita hitung ini Mbak, kemasan, kemudian isinya gitu. Nanti saya kalikan 2 sih. Jadi biasanya harga jualnya ini udah lumayan menguntungkan. Jadi misalnya satu dus ini saya jual 30.000, yang isi 10, kemudian yang kecil-kecil ini kalau misalnya ada pilihan untuk pakai pasta dan lain sebagainya ini kita jual dari 18.000-an.
0: Oke, baik ya. Jadi memang sudah ditentukan secara matang begitu ya Pak. Ya kalau bahan bakunya misalnya tiba-tiba naik begitu, ini seperti apa mensiasatinya?
1: Kalau tiba-tiba naik biasanya sih ongkirnya ya, kalau pembeliannya di Purwokerto dan sekitarnya minta dikirim ke rumah, nanti cuma ditambah ongkir aja.
0: Oke, baik. Jadi menambah di ongkir saja ya, tidak menaikkan harga jualnya.
1: Iya, harganya masih stabil, jadi naiknya itu jarang sih. Paling naiknya sekian ribu tahun yang lalu gitu.
0: Oke, okay. Iya. Kalau sekarang ini kan di era digital begitu ya Pak Kukuh ya. Ini kalau promosinya yang dilakukan seperti apa nih Pak? Lewat media sosial kah? Atau hanya di apa dari mulut ke mulut offline atau bagaimana ini?
1: Iya, sebenarnya kalau promosi ini walaupun cuman makanan gitu ya, molen pisang, tapi kita kemas sih Mbak Inka. Jadi kita ada informasi yang bisa diakses sama pelanggan. Biasanya kita sebutnya Mommy Lovers. Mommy Lovers, jadi pelanggannya Mommy Kitchen. Jadi kita kadang bikin info ada rasa yang baru, kita tampilkan lewat videonya di Instagram, di Reels. Kemudian kadang kita juga sering live gitu, ngasih hadiah ke customer gitu. Jadi informasinya ini jadi berimbang antara promosi digital, kemudian yang sudah jadi pelanggan continue gitu.
0: Oke, kalau menurut Bapak yang paling efektif platform yang mana ini Pak?
1: Yang paling efektif media itu malah saya di katalog WhatsApp.
0: Oh.
1: Jadi katalog bisnisnya itu saya setting ada menunya. Jadi begitu saya naikin ke story, nanti tiba-tiba bangun tidur ada yang pesan gitu. Katalognya sudah dipesan orang.
0: Oh, oke ya. Karena itu mungkin detail ya Pak.
1: Detail
0: ya.
1: Jadi ada harganya, ada isinya. Kalau enggak foto-foto baru itu juga menarik Mbak. Misalnya saya bikin foto yang baru, yang fresh, kemudian orang tergiur, kepengin gitu, akhirnya jadi dia beli gitu.
0: Oke ya, tentunya mungkin memang sekarang kan eranya digital begitu ya Pak ya, jadi kadang memang suka scroll-scroll.
1: Iya, karena hampir semua pegang handphone ya.
0: Oke, baik. Biasanya konten-kontennya seperti apa nih Pak yang bisa menarik para pelanggan?
1: Konten-kontennya biasanya yang menggiurkan. Misalnya molenya tuh masih panas, terus baru diangkat, kemudian liatin teksturnya, isinya gitu, tingkat kerenyahannya gitu.
0: Oke, kalau untuk pemasaran di media sosial begitu, ini ada strategi khususnya atau mungkin memang hanya asal posting begitu Pak supaya menarik pelanggan? Ini kalau dari Bapak seperti apa nih?
1: Kalau dari saya sih yang penting ada informasi yang menarik ya, yang bisa didapat sama yang nonton gitu. Misalnya ada informasi kalau malam ada diskon gitu, pembelian malam ada diskon, kemudian misalnya ada promo-promo yang bisa diakses sama pembeli gitu. Jadi mereka bisa dapetin itu gitu. Atau ada informasi produk baru yang bisa dilihat gitu.
0: Oke, jadi memang khusus untuk memberikan info-info yang pelanggan minati kayak gitu ya Pak ya?
1: Iya betul, oke. Kita sampaikan infonya.
0: Oke, kalau sekarang udah ada berapa karyawan begitu Pak?
1: Kalau yang di outlet 2 aja sih Mbak Inka ya, baru 2. Ya yang diproduksi di rumah kita ada family bareng-bareng.
0: Oke, jadi masih keluarga ya ini yang
1: masih keluarga.
0: Membuat ya.
1: Iya.
0: Jadi resep keluarga ya.
1: Iya benar.
0: Oke, baik. Kalau untuk

0: Sabtu. Kalau hari Minggu kita libur dulu.
1: Oke, tapi kalau yang di outlet enggak libur ya kalau hari Minggu atau
0: enggak libur, iya.
1: Oke, baik ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung lagi boleh silahkan ya. Tentunya ini masih ada satu slot untuk Anda mendapatkan molen pisang ya Pak ya. Nanti bisa langsung datang saja ke outlet atau bisa kontak ke nomor WA yang nanti akan saya infokan ya. Dan untuk Bapak sendiri kalau misalnya permintaannya sedang tinggi begitu Pak, kayak pesanan-pesanan, nah ini supaya mengatur produksinya tetap tepat waktu seperti apa nih Pak? Manajemennya bagaimana?
0: Biasanya lebih awal sih ya. Mm-hmm. Misalnya biasanya kita goreng kalau habis maghrib itu, kalau sore, kalau ternyata permintaannya banyak, biasanya sore udah mulai bikin gitu. Mm-hmm. Jadi waktu produksinya diperpanjang Mbak Inka. Okay. Supaya nanti pengirimannya juga pas gitu. Karena kalau yang malam itu biasanya saya drop di reseller itu di jam-jam 9 atau enggak 10 malam. Mm. Karena sama reseller ini dia dibawa lagi di jam 3 pagi ke pasar-pasar gitu. Jadi oh, kalau produksinya agak molor,
1: iya,
0: nganternya juga molor.
1: Oke, kalau yang reseller biasanya yang frozen itu ya?
0: Yang mateng malah.
1: Oh, malah yang mateng.
0: Yang mateng. Biasanya kalau di pasar-pasar itu yang dijual yang mateng, yang isi 5.
1: Mm.
0: Iya, kita kemasnya pakai Mika yang lebih terjangkau.
1: Mm-hmm.
0: Karena sama si reseller ini dia dijual sama kue-kue basah yang lain.
1: Iya, oke, baik. Kalau kita berbicara soal kemasan begitu ya Pak ya, ini kan kemasan kan salah satu yang bisa membantu untuk menarik pelanggan ya. Jadi tertarik, wah ini apa nih, kayak gitu. Nah kalau menurut Bapak sendiri nih bagaimana kemasan ini dan juga sejak kapan beralih kemasan jadi apa? Kardus-kardus seperti ini begitu Pak?
0: Iya, jadi saya pindah ke kemasan packaging ini yang lebih modern itu di tahun kedua ketiga lah Mbak Inka. Mm. Saya baru kepikiran untuk bikin dus yang packaging, jadi walaupun molen pisang tapi orang bisa lihat kalau packagingnya menarik gitu ya, menarik, bisa buat oleh-oleh, kalau enggak mau buat buah tangan kalau mau dibawa ke rumah saudara atau ke rumah teman, ini bisa dikemas. Jadi akhirnya kita kepikiran untuk bikin packagingnya karena tunnya warnanya di orange peach, jadi semuanya harus satu tun warna. Iya. Jadi ini ada pilihan rasanya ada di samping, kemudian orang bisa akses media sosialnya di sini. Hmm. Ada nomor WhatsApp, kemudian di sini saya kasih scan barcode.
1: Yeah.
0: Jadi orang bisa langsung masuk ke nomor WA kalau mau pesen. Jadi ini lebih modern aja sih. Hmm. Jadi saya nggak ada biaya untuk bikin stiker lagi.
1: Oh,
0: sudah ada di sini semua.
1: Iya. Oke. Okay.
0: Iya, kemudian kalau misalnya orang butuh buat hampers, kita bisa kemas lagi dia jadi food hampers gitu.
1: Hmm.
0: Lengkap dengan kartu dan juga pita.
1: Oke. Okay. Jadi ini serba bisa lah ya.
0: Dan iya.
1: Kalau Bapak sendiri kan ini kemasannya juga sudah mencakup berbagai informasi begitu ya mengenai variannya,
0: varian rasanya,
1: varian rasanya, kemudian informasi
0: nomor pemesanan,
1: nomor pemesanannya juga.
0: Ya sampai di samping ini saya sudah kasih juga nih Mbak Inka ada saran penyajian sama penyimpanan.
1: Oke.
0: Okay. Ya jadi orang bisa dapetin banyak info dari satu kemasan ini. Ada komposisinya juga.
1: Wah, ini sangat informatif sekali.
0: Iya, kemudian alhamdulillah kita juga sudah sertifikat halal, sudah ada izin IPRT-nya untuk dua produk Momi Kitchen. Yang pertama itu ada molen pisang, yang kedua ayam ungkep.
1: Oke. Okay. Kalau mengurus itu apakah sulit, Pak?
0: Enggak sih, kita malah dibantu karena itu jadi program di kecamatan gitu, ada kecamatan sama desa-desa yang mendata tempat-tempat mana yang memproduksi makanan.
1: Yeah.
0: Akhirnya kita dibantu karena produksinya masih rumah tangga, akhirnya kita dibantu untuk pembuatan sertifikat halalnya.
1: Okay.
0: Alhamdulillah juga gratis, gak ada biaya juga sih Mbak Inka.
1: Wah.
0: Hanya memenuhi syarat-syaratnya aja. Dicek tempat produksinya dan lain sebagainya.
1: Iya, menarik sekali ya ini ya. Bapak, mungkin bisa diinfokan begitu untuk para pemula yang ingin memulai usaha begitu ya Pak ya. Ini lebih penting mana, model usaha yang mungkin besar begitu ya Pak ya, atau keberanian dulu nih untuk memulai usaha?
0: Harus berani. Jadi jangan tanggung-tanggung. Jadi kalau pendengar semua ya, yang di Brokerto, di Surakarta, Semarang atau Jogja, mau buka usaha walaupun itu dari rumah ya Mbak Inka, dari rumah, dari dapur,

0: itu harus punya keyakinan yang besar. Keyakinan yang besar, kemudian semangat untuk gak menyerah gitu. Itu penting banget, karena kalau baru mulai udah menyerah, duh gak jadi. kemauannya harus besar, jangan menyerah. Kemudian berinovasi ya Mbak Inka ya, berinovasi. Kemudian nanti sambil ngelihat pasarnya kira-kira seperti apa. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk mempromosikan produk ini jadi lebih mudah diterima masyarakat.
1: Oke, kalau Bapak sendiri pernah ikut semacam bazar begitu nggak Pak?
0: Kalau bazar-bazar sampai hari ini saya masih sering ikut ya. Kadang juga saya walaupun repot itu kadang masih sering ngisi acara buat live cooking gitu. Untuk ngenalin orang bahwa saya punya produk molen pisang gitu. Jadi di situ orang bisa cicipin molen pisang yang masih panas gitu. Jadi di situ banyak cara untuk memasarkan produk sebenarnya. Yang penting tinggal bagaimana kemauan kita untuk masuk ke ruang-ruang itu, kemudian memasarkan produk yang kita punya.
1: Oke, kalau ikut bazar seperti itu, menurut Bapak apakah efektif untuk membantu apa namanya mengenalkan produknya begitu, untuk membantu penjualan atau seperti apa ini Pak?
0: Lumayan efektif, apalagi kalau kita mau cari pelanggan baru gitu. Tapi yang menurut saya yang paling efektif itu justru ke teman, kemudian ke saudara yang memang dia punya banyak relasi Mbak
1: Inka.
0: Dari
1: mulut ke mulut.
0: Iya benar, misalnya saya punya teman yang dia aktif di arisan ibu-ibu. Nah ketika produk saya dibantu dikenalkan sama teman saya itu, akhirnya yang lain juga ikut beli gitu. Tapi saya juga masih sering kasih tester sih untuk beberapa event gitu. Jadi kolaborasi event juga penting, misalnya orang gak tahu produk saya, tiba-tiba dia dapat hadiah gini, akhirnya cicipin dan jadi pelanggan gitu. Banyak cara maksudnya sih.
1: Iya, baik. Bapak mungkin bisa dikasih tips untuk para pemula UMKM begitu ya Pak ya. Ini kan mungkin masih usahanya dari rumah, terus modalnya juga masih terbatas begitu ya Pak ya. Ini bagaimana cara mendapatkan pelanggan baru begitu supaya tanpa harus mengeluarkan biaya mungkin promosi yang besar begitu.
0: Iya. Jadi untuk pendengarnya pemula juga yang masih memulai untuk mengenalkan produk baru, saya bisa kasih tips untuk memanfaatkan platform ya Mbak Inka. Misalnya ada WhatsApp Business. WhatsApp Business itu bisa dipakai banget buat promosiin produk, karena katalognya bisa disetting, bisa dikasih foto, harga dan lain sebagainya. Kemudian linknya ini bisa di copy ya, bisa di copy untuk dijadiin status atau enggak dijadiin story. Itu nanti ketika orang klik dia dapat informasinya. Jadi manfaatkanlah platform, ada WhatsApp Business, ada media sosial. Kemudian jangan apa ya menyerah untuk bikin informasi, bikin konten dan lain sebagainya, karena melalui informasi-informasi itu orang bisa dapetin aksesnya. Kemudian yang paling penting adalah konsistensi sih Mbak Inka. Ya jadi kalau kita punya produk harus konsisten untuk memasarkan, memproduksi, mengenalkan sampai orang tahu bahwa oh molen pisang ada molen ningsih gitu.
1: Oke, baik ya. Kalau menurut Bapak sendiri di usaha kuliner begitu ya Pak ya, yang paling menentukan pelanggan untuk kembali membeli ini apakah dari rasanya, dari pelayanannya begitu Pak, atau mungkin dari kemasannya, atau dari promosi yang ada di media sosial, atau dari mulut ke mulut begitu?
0: Sebenarnya saling kompleks ya, saling nyambung gitu ya. Tapi yang paling penting itu rasa sih Mbak Inka. Jadi kualitas rasanya itu harus diperhatikan supaya orang gak kapok gitu beli. Kemudian kalau rasanya udah stabil, udah konsisten, insya Allah nanti akan jadi mulut ke mulut, selain servisnya yang bagus. Jadi begitu ada orang mau beli misalnya, kita harus fast respon, melayani, kemudian apa yang mereka butuhkan. Jadi kita sebagai penjual ini lebih banyak mendengar, lebih banyak mendengar, oh ternyata butuhnya maunya yang ini gitu, pengantarnya jam sekian gitu. Akhirnya layanan itu yang nanti dirasakan oleh pelanggan untuk repeat order dan jadi loyal customer sih.
1: Oke, baik ya. Jadi memang saling berkesinambungan ya.
0: Iya benar. Percuma kalau produknya bagus, layanannya jelek, kemasannya gak bagus juga.
1: Iya, oke.
0: Jadi harus jadi satu sih.
1: Iya, tapi itu bertahap ya Pak, pelan-pelan.
0: Iya, bertahap.
1: Ya. Oke, baik. Bapak mungkin ada harapan yang ingin dicapai begitu, untuk mungkin ada target untuk Mommy Kitchen 5 tahun ke depan, apakah ingin bisa dikirim ke luar negeri atau seperti apa ini Pak?
0: Harapannya semoga produk ini terus dicintai sama masyarakat ya, nggak cuma di Purwokerto dan sekitarnya, tapi ada pasar-pasar lain yang bisa saya akses Mbak Inka. Misalnya ada produk frozen atau yang di luar kota, yang di Jogja, Solo, Semarang butuh disuplai gitu, nanti kita bisa suplai. Kemudian semoga produk kecil ini bisa jadi besar, bertumbuh gitu. Saya punya dapur produksinya lebih luas gitu. Yeah. Jadi nanti banyak orang yang bisa dapat rezeki dari molen pisang ini.
1: Oke, baik ya. Ini mungkin terakhir pesan-pesan begitu Pak Kukuh untuk para pendengar kami yang mungkin masih ragu untuk memulai usaha begitu. Ini seperti apa nih Pak?
0: Niati dengan bismillah. Ya harus bismillah dulu. Kemudian apapun yang terjadi tuh harus dihadapi Mbak Inka. Karena orang kadang ngelihatnya, wah enak ya udah punya pasar, udah punya pelanggan. Tapi sebenarnya banyak sekali masalah kompleks yang kita hadapi setelahnya. Jadi itu yang harus kita jalan terus untuk gak menyerah sih. Jadi walaupun di tengah jalan ada halangan, sesuatu yang berat, untuk terus kita bikin maju aja sih.
1: Jangan pantang menyerah ya.
0: Jangan pantang menyerah itu. Siapa tahu nanti setelah ini kan ada rezeki lain gitu sudah menanti.
1: Iya. Oke, baik. Mungkin bisa diinfokan lagi untuk mendapatkan produknya di mana ini, Pak?
0: Iya, jadi jangan lupa pendengar kalau mau dapetin produk kita, molen pisang ada molen ningsi, nanti pendengar bisa kontak kita di nomor WhatsApp 0822 4245 9535, atau boleh DM ke Instagramnya di Momi Kitchen New, atau kalau pendengar ada di wilayah Purwokerto dan sekitarnya bisa datang ke outlet kita, ada di Lower Ground Rita Super Mall Blok F nomor 3.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Kukuh sudah bergabung bersama kami.
0: Terima kasih
1: kami,
0: sekali. Ya, senang sekali.
1: Memberikan manfaat ya sore hari
0: ya,
1: ini.
0: Ya, amin.
1: Tentunya semoga usahanya semakin lancar, amin, semakin berkembang juga. Dan dari perbincangan sore hari ini kita belajar ya bahwa peluang usaha ini bisa berawal dari bahan yang sederhana. Tentunya dengan produk yang berkualitas, pengelolaan usaha yang baik, inovasi juga, dan pemanfaatan teknologi di era digital begitu ya. Jadi tentunya olahan pisang ini salah satunya bisa menjadi bisnis yang menjanjikan. Terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Dan selepas ini akan kami hadirkan Lintas Jateng DIY untuk Anda dari RRI Purwokerto. Senke Mutiara pamit dari Dialog UMKM, dari Dialog Ekonomi Digital pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita, disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya pemerintah kota Surakarta memberikan perhatian serius terhadap penutupan pusat grosir Solo yang sudah 20 tahun berdiri. Pemerintah kota Semarang telah menyiapkan lahan seluas 5 hingga 6 hektar untuk tempat pengolahan sampah menjadi pembangkit energi listrik PSEL yang proses lelangnya telah menemukan pemenangnya. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya Inka Mutiara. Informasi yang pertama dari RRI Surakarta, pemerintah kota Surakarta memberikan perhatian serius terhadap penutupan pusat grosir Solo yang sudah 20 tahun berdiri. Selengkapnya bersama reporter Joko Putro.
1: Kami menawarkan beberapa pasar, pasar Klewer dan pasar-pasar yang lain.
2: Penutupan pusat grosir Solo setelah 20 tahun beroperasi dan menjadi salah satu ikon perdagangan di Kota Bengawan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kota. Wali Kota Surakarta Respati Ardi menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas berhentinya aktivitas bisnis di pusat perbelanjaan tersebut. Respati menjelaskan bahwa penutupan PGS murni merupakan dinamika bisnis dan permasalahan internal pengelola swasta. Meski demikian, pemerintah kota dikatakan Wali Kota Surakarta ini tidak tinggal diam terkait nasib para pedagang yang terdampak. Menanggapi nasib para pedagang yang masih ingin menjalankan usahanya secara offline, Respati Ardi menawarkan opsi relokasi ke sejumlah pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah kota Surakarta, seperti pasar Klewer dan pasar-pasar lainnya yang memiliki kios kosong. Dirinya menghimbau para pedagang PGS yang terdampak untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan guna mendapatkan informasi mengenai ketersediaan lapak berjualan.
3: Ikut prihatin tentunya, PGS ini tutup, padahal dulu ini menjadi pusat grosir yang luar biasa. Tetapi karena ini udah ranahnya swasta, ada permasalahan bisnis sebagai pemilik tempatnya. Tetapi jika nanti para pedagang yang ingin melanjutkan bisnisnya yang terbiasa offline, kami menawarkan beberapa pasar, pasar Klewer dan pasar-pasar yang lain. Jika ada kios kosong, nanti akan kami tawarkan. Silahkan nanti ke Dinas Perdagangan kami, nanti kami akan bantu untuk memberikan informasi tempat bisa berjualan bagi para pedagang PGS yang saat ini sudah tidak beroperasi lagi.
2: Sementara itu, meskipun dipastikan resmi tutup, beberapa karyawan pusat grosir Solo masih ada yang dipekerjakan oleh kurator untuk menghandle PGS selama menunggu putusan hakim. Bakhtiar Ibnu Fazil, salah satunya mantan manajemen PGS yang diminta kurator untuk menjaga.
4: Saya masih punya kontrak dengan tim kurator sampai akhir bulan Agustus. Kalau kontrakku dengan tim manajemen PT Putra Griya Sentosa sebelumnya diakhiri tanggal 26 Februari 2026. Jadi semua sudah kontraknya sudah diangkat, kita sudah di PHK. Nah, ada beberapa orang dari manajemen yang masih dipekerjakan oleh tim kurator untuk menghandle PGS dalam pilot ini. Kalau kita berbicara efek dari kepailitan ini kan berarti kita harus berbicara soal tenan yang ada di dalam, karyawan tenan, belum lagi efek domino ke lingkungan. Begitu pula kalau kita close, kita berhenti beroperasional, berarti kan akan ada dampak lingkungan yang terjadi juga, termasuk koyo PKL-PKL yang ada di luar, ya, di luar area kami, tukang becak, dan masih banyak lagi.
2: Sebagai informasi, penutupan PG sendiri diinformasikan karena perusahaan PT Putra Griya Sentosa yang menjadi pengelola dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Pendengar, aksi bersih-bersih Sungai Gandul di Desa Gawok, Kecamatan Gatak, Sukoharjo, melibatkan unsur BPBD, relawan perangkat desa, pedagang pasar, Forkopimcam, dan warga sekitar. Selengkapnya dilaporkan Edwi Puryono.
5: Tujuan kita untuk memberikan contoh kepada masyarakat agar nanti setelah kegiatan ini dilaksanakan dan juga selesai kegiatan.
6: Saudara, aksi bersih-bersih Sungai Gandul di Desa Gawok, Kecamatan Gatak, Sukoharjo kemarin melibatkan unsur Forkopimcam, BPBD, relawan, perangkat desa, pedagang pasar, dan warga sekitar. Pembersihan dilakukan menyusul gunungan sampah yang terjadi bantaran Sungai Gandul atau tepat di sisi selatan Pasar Gawok, salah satu pasar yang selama ini menjadi ikon dari Kecamatan Gatak. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan di Skopum Dakpemkab Sukoharjo Sumarno di sela kegiatan mengatakan aksi yang dilakukan jelang peringatan 17 Agustus itu tidak sekedar membersihkan sampah yang menggunung, melainkan juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar tidak lagi membuang sampah di bantaran Sungai Gandul. Tujuannya untuk memberikan rasa nyaman khususnya bagi para pedagang pasar Gawok dan warga desa Geneng pada umumnya.
5: Memberikan rasa nyaman pada khususnya para pedagang pasar, kemudian lingkungan di masyarakat desa Geneng. Nah, ini dilaksanakan pembersihan sampah yang berada di pinggir Sungai Gandul atau yang berbatasan langsung dengan Pasar Gawo.
6: Selain melakukan pembersihan sampah di bantaran Sungai Gandul, Diskopumdak juga membenahi pengelolaan sampah di Pasar Gawo. Hal itu dilakukan lantaran tempat penampungan sementara TPS yang selama ini berada di sekitar pasar dinilai kurang efektif, apalagi TPS berdekatan dengan aktivitas pedagang sehingga sampah langsung dibuang ke TPS tersebut. Sementara itu Camat Gatak Wanto menambahkan pembersihan kawasan pasar merupakan tindak lanjut dari keluhan warga. Kegiatan tersebut diinisiasi pemerintah kecamatan dan masyarakat setempat. Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat sehingga tumpukan sampah yang sudah lama dikeluhkan warga dapat dibersihkan.
7: Ya, kita mengapresiasi terhadap kegiatan ini yang memang kita diinisiasi dari kecamatan, pelibatan dengan perangkat desa, dari desa, warga desa, kemudian pedagang pasar, terus pengelola pasar, dan relawan yang ada di kecamatan, Koramil, Kosek, semua mengirimkan kecamatan juga. Ini sebagai untuk antisipasi adanya gangguan lingkungan terkait dengan sampah.
6: Selain pengawasan, pemerintah Kecamatan Gatak juga akan memasang jaring penghalang atau paranet di berbagai titik yang sering menjadi lokasi pembuangan sampah. Pemasangan tersebut diharapkan dapat mencegah masyarakat membuang sampah sembarangan. Apabila masih ditemukan warga yang nekat membuang sampah di lokasi tersebut dan tertangkap tangan, tidak menutup kemungkinan mereka akan ditindak tegas melalui perda dengan mekanisme tindak pidana ringan atau tipiring. RRI Surakarta, Edwi Boryono melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Semarang. Pemerintah Kota Semarang telah menyiapkan lahan seluas 5 hingga 6 hektar untuk tempat pengolahan sampah menjadi pembangkit energi listrik PSEL yang proses lelangnya telah menemukan pemenangnya. Berikut laporan Rahma Purwanto.
8: Ini prosesnya bisa dilihat.
9: Proyek strategis nasional PSN pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL di Kota Semarang menunjukkan perkembangan signifikan. Saat ini proses lelang investasi yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Danantara telah memunculkan nama calon kuat pemenang tender. Kepala DLH Kota Semarang Glory Nasarani mengatakan bahwa perusahaan asal Prancis Veolia saat ini menduduki peringkat pertama dalam seleksi tersebut. Kota Semarang sendiri masuk ke dalam Bid 2 bersama 8 kota lainnya di Indonesia yang didorong oleh pemerintah pusat untuk melakukan percepatan pembangunan PSN ini. Menyambut kepastian pemenang investasi dari Danantara, Pemko Semarang berkomitmen untuk memenuhi kewajiban daerah, salah satunya terkait penyediaan infrastruktur. Glory memastikan bahwa lahan untuk proyek PSEL ini sudah siap dan terletak tepat di sebelah tempat pemrosesan akhir TPA Jatibarang. Pemkot Semarang telah menyiapkan lahan seluas 5 hingga 6 hektar sesuai batas minimal permintaan Danantara. Kemudian karena posisi lahan memiliki elevasi yang cukup tinggi sehingga saat ini sedang dilakukan penataan lahan dan pengaturan elevasi untuk akses jalan.
8: Ini prosesnya bisa dilihat di website-nya Danantara, itu sudah ada notice of award dari perusahaan Veolia, itu perusahaan asal Perancis. Namun memang tahapannya itu masih akan ada seleksi lagi di sana. Jadi belum tentu 100% dia yang akan mengambil, tetapi untuk yang istilahnya ranking satunya gitu ya, ranking satu yang lolos seleksi itu sudah ada. Karena tahapan hampir ke pemenangnya juga sudah mendekati, memang pemerintah kota juga dituntut untuk memastikan kesiapan lahan, akses, dan lain sebagainya. Nah, kalau dari proses yang memang menjadi tugas Danantara, yaitu kami menunggu saja siapa yang nanti pihak yang akan mengerjakan pengelolaan sampah menjadi energi listrik di Kota Semarang.
9: Proyek energi bersih ini nantinya akan mengadopsi sistem aglomerasi Semarang Raya. Kapasitas pengolahan sampah yang ditargetkan mencapai 1.100 ton per hari menjadi angin segar bagi TPA Jatibarang yang beroperasi sejak tahun 2006. Lama Puanto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kota Semarang dipercaya menjadi tuan rumah Muktamar Tapak Suci 2026 Sabtu besok. Kegiatan yang dihadiri oleh peserta dari 24 negara di dunia tersebut dijadwalkan akan diwarnai apel akbar di lapangan Pancasila Semarang. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Agus Herianto.
10: Bahwa pimpinan pusat Tapak Suci sudah mengamanahkan muktamar ke-16 ini di Jawa Tengah.
11: Pendengar, Kota Semarang dipercaya menggelar muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah tahun 2026 Penetapan Semarang sebagai kota muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang digelar 6 hingga 9 Agustus merupakan amanah tertinggi organisasi dan disambut resmi Pemkot Semarang dan jajaran Muhammadiyah Jawa Tengah. Ketua Panitia dari Pimpinan Wilayah Tapak Suci Jawa Tengah, Wiwoho Aji Santoso, mengatakan dipilihnya Kota Semarang karena menjadi salah satu pusat pertumbuhan tapak suci sekaligus kota budaya dan pendidikan.
12: Untuk itu, maka kepada seluruh pimpinan daerah tapak suci se-Jawa Tengah dan khususnya kawan-kawan di Kota Semarang sebagai tempat yang menjadi ajang kegiatan muktamar, monggo sebanyak mungkin keluarga besar tapak suci bisa memerahkan simpang lima khususnya.
11: Sedangkan Ketua Pimpinan Tapak Suci Kota Semarang, Dedi Cahyadi, mengatakan penunjukan Semarang adalah kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar. Lebih lanjut, muktamar bukan sekedar pergantian kepemimpinan, melainkan merumuskan arah organisasi 5 tahun ke depan, menyeimbangkan prestasi bela diri dengan dakwah kemajuan Muhammadiyah.
13: Alhamdulillah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah akan menggelar Muktamar Tapak Suci ke-16 yang akan diselenggarakan di Kota Semarang. Kemudian akan ada pembukaan berupa apel akbar yang melibatkan seluruh peserta apel yang datang dari seluruh provinsi di Indonesia ditambah dengan 24 negara.
11: Sedangkan perwakilan dari Unimus maupun Muhammadiyah, Musarif, mengatakan Tapak Suci adalah kawah candri di muka yang melahirkan kader berkarakter kuat, beriman, dan berakhlak mulia. Kepercayaan menggelar muktamar di Semarang meneguhkan keterkaitan erat antara seni bela diri dengan misi dakwah persyarikatan. Semoga lahir kepemimpinan baru yang makin mengokohkan Tapak Suci sebagai kebanggaan bangsa dan wajah Islam yang berkemajuan. Lebih lanjut, mengapresiasi muktamar digelar Kota Semarang.
14: Menyampaikan apresiasi dan rasa syukur yang tinggi atas terpilihnya Unimus dan tentunya Kota Semarang sebagai tuan rumah muktamar Tapak Suci Putra Muhammadiyah di tahun 2026 ini. Ini adalah satu kehormatan yang besar bagi kami, bagi Kota Semarang juga, di mana Unimus sebagai salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah di Jawa Tengah diberikan kepercayaan perjuangan dari Perserikatan Muhammadiyah yang kuat.
11: Sementara puncak dari Muktamar ke-16 dipusatkan di lapangan Pancasila Semarang. Pada acara Muktamar diperkirakan diikuti 11.500 peserta, termasuk perwakilan dari 24 negara. Agus Heranto melaporkan untuk RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar info lintas Jateng DIY disiarkan RRI Purwokerto, dirilai RRI Yogyakarta, RRI Semarang, dan RRI Surakarta. Kita menuju RRI Yogyakarta. Ketua DPRD Kota Yogyakarta menggelar inspeksi mendadak merespon keluhan warga Prawiro Dirjen terkait adanya bau menyengat dari sebuah pabrik kulit. DPRD meminta penanganan segera dilakukan atau rekomendasi penutupan sementara akan dilayangkan. Berikut laporan Dian Parwanto.
15: Ya ternyata ambune karu-karuan. Ini nek warga Bendinong ini iso kehabisan napas, iso sesek.
16: Merespon adanya keluhan warga terkait bau menyengat yang ditimbulkan, Ketua DPRD Kota Yogyakarta FX Wisnu Sabdono Putro melakukan inspeksi mendadak ke pabrik kulit Sinar Obor di Prawiro Dirjen, Kemantren Gondomanan, Kamis siang. Dalam sidaknya, rombongan menemukan aroma menyengat di area pabrik yang dinilai berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, termasuk potensi pencemaran lingkungan. Wisnu mengatakan, berdasarkan penjelasan pengelola, bau tersebut dipicu kerusakan mesin aerator pengolahan limbah yang sudah tidak berfungsi sekitar 2 bulan. Selain itu ditemukan adanya kebocoran pada saluran limbah padat yang memperparah bau di sekitar permukiman.
15: Ya pastinya tadi ini kehadiran kita yang pertama. Kita coba ngelek ke sing duwe bahwa tadi mereka bilang punya standar, enggak punya standar, ini pun warga. Amoso pabrik ngene iki standare warga mampu ora, nek warga mampu berarti ana kebocorane, nek ora berarti ora, kan ndak boleh begitu. Iki menungso, iki manusia yang tidak boleh jadikan patokan. tapi paling tidak pabrik itu punya standar sendiri, SOP-nya dewi. Oh, bau atau tidak bau itu pabrik itu harusnya punya standar, jangan standarnya warga sekitar. Nah, maka kami tadi merekomendasikan untuk memperbaiki semua.
16: Wisnu juga meminta Pemkot melakukan pengujian kualitas lingkungan di sekitar pabrik karena dikhawatirkan kebocoran yang terjadi mencemari sumber air warga.
15: Yang jelas kalau sampai nanti ini masih mengganggu terus, ya kami akan merekomendasikan untuk menutup sementara. Kalau misalnya nanti menutup sementara ternyata tidak diindahkan, ya terpaksa kami rekomendasinya akan menutup karena sudah mengganggu warga sekitar. Mungkin bisa rekomendasi kita pindah di wilayah yang jauh dari
16: pendidikan. Sementara itu, Direktur PT Sinar Obor, Amir, mengakui sistem pengolahan limbah memang sedang dalam proses perbaikan. Menurutnya, kerusakan instalasi selama sekitar sepekan memicu munculnya bau tidak sedap.
17: Sudah diperbaiki ya, Pak? Karena kita perlu perbaikan terang lebih satu minggu kemarin. Oh. Jadi terhenti karena terkendala perbaikan itu, jadi menimbulkan bau seperti bau busuk aja gitu.
15: Bocor lagi, Pak.
17: Dan nanti kita akan serba berbagi bersama dengan pihak DLH kita. Ya.
18: Mungkin waktunya perbaikan akan berapa lama?
17: Loh, sampai akhir bulan mungkin dikasih waktunya, sampai akhir bulan. Kita harus bangun-bangun. Agak cukup banyak nih kita harus bangun-bangunnya.
16: DPRD Kota Yogyakarta berharap perbaikan pengolahan limbah dapat segera diselesaikan sehingga aktivitas industri tetap berjalan tanpa mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat di sekitar pabrik.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak melakukan normalisasi sungai tepatnya di selatan Simpang 5 Karangnongko. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Harun Susanto.
19: Nanti kalau misalnya ini konsepnya jadi, kita kan nanti samping-sampingkan gini bahan sedimen yang ada di tengah sungai ini kan sudah mendekat ke tengah sungai sehingga alirannya kecil.
20: Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak melakukan normalisasi Sungai Serang yang ada di Kulon Progo. Hal ini untuk mengatasi penanggalan serta sedimentasi yang terjadi. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Vicky Aryanti menjelaskan, normalisasi ini penting untuk menata kembali ruang sungai. Saat ini memang tengah ada penanggalan dan juga sedimentasi, baik di hulu ataupun hilir. Aliran air makin kecil dan berisiko melimpas ke samping saat musim penghujan.
19: Dan ini nih nanti kalau pas saat banjir pasti akan resiko untuk melimpas ke samping. Sehingga kita tata kembali lah bahasanya. Kita tata kembali ruang sungainya untuk mengembalikan posisi ruang sungai ini agar tetap ideal. Sehingga nanti pada saat banjir dia bisa lewat lebih teratur.
20: Terpisah, Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan pihaknya akan mendampingi pengerjaan normalisasi tersebut. Proyek ini akan dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.
21: Untuk bagaimana bisa mempertahankan talut-talut agar tidak longsor karena adanya sedimentasi yang menumpuk di tengah kali Serang yang melintas di Sideman.
20: Agung menambahkan, sinergi dengan berbagai pihak menjadi kunci agar pembangunan berjalan dengan optimal. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Dari RRI Purwokerto, pemangkasan dana desa mulai berdampak pada pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah. Di Desa Kemutuk Kidul, Kabupaten Banyumas, berkurangnya alokasi anggaran membuat sejumlah rencana pembangunan, termasuk irigasi dan jalan usaha tani harus ditunda. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
22: Pemangkasan dana desa pada 2026 mulai berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan di sejumlah desa di Kabupaten Banyumas. Salah satunya dirasakan pemerintah Desa Kemutuk Kidul, Kecamatan Baturaden, yang harus menunda sejumlah program infrastruktur akibat berkurangnya alokasi anggaran. Kepala Desa Kemutuk Kidul, Kardi Daryanto, mengatakan dana desa yang diterima desanya turun signifikan dari sekitar Rp990 juta rupiah pada 2025 menjadi Rp374 juta pada 2026 atau berkurang lebih dari 60%.
23: Dana desa 1 miliar kurang 10 juta lah, berarti 990 kalau nggak salah. Nah, di tahun 2025 dana desa dipangkas 64% sekitaran itu, Mas. Sehingga dana desa yang turun ke desa besarannya hanya 374 juta.
22: Menurut Kardi, pengurangan anggaran tidak terlalu mempengaruhi operasional pemerintah desa karena sebagian besar dana desa yang tersisa memang dialokasikan untuk kebutuhan operasional seperti honor guru PAUD dan TK serta berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun ia mengakui dampak terbesar dirasakan pada sektor pembangunan fisik yang harus dikurangi karena keterbatasan anggaran. Ia menjelaskan sejumlah program yang semula direncanakan pada tahun ini meliputi pembangunan jaringan irigasi serta jalan usaha tani. Selain itu, perbaikan jalan desa juga harus ditunda karena keterbatasan anggaran. Meski demikian, Kardi menilai alokasi dana desa yang diterima saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Damara Sakti melaporkan.
0: Informasi terakhir terkait warga di wilayah perbatasan Kecamatan Cimanggu dan Karangpucung kini tak lagi harus mempertaruhkan keselamatan saat bersekolah maupun bertani. Kehadiran jembatan Perintis Garuda menjadi solusi bagi pelajar yang selama ini harus memutar jalan atau bahkan menyeberangi Sungai Cikawung saat berangkat ke sekolah. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Warga di perbatasan Kecamatan Cimanggu dan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap harus menyeberangi Sungai Cikawung sebagai batas alami yang memisahkan aktivitas di kedua wilayah tersebut. Para pelajar menyeberangi sungai untuk menuju ke sekolah, begitu pula dengan para petani yang memiliki lahan di seberang aliran sungai. Saat air sungai meluap, anak-anak terancam tidak bisa sekolah. Sementara para petani harus memutar jauh atau bahkan mempertaruhkan keselamatan demi mencapai lahan pertanian. Kini kondisi itu berubah setelah berdirinya jembatan Perintis Garuda yang diresmikan beberapa saat lalu. Jembatan yang menghubungkan Desa Bantar Panjang Kecamatan Cimanggu dengan Desa Penawaren Kecamatan Karangpucung ini kini menjadi akses baru yang lebih aman bagi masyarakat. Kepala Desa Bantar Panjang Satario mengatakan keberadaan jembatan gantung sepanjang 75 meter itu kini memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama para pelajar. Karena saat musim penghujan dan debit sungai meningkat, membuat anak-anak kerap kesulitan bahkan tidak bisa berangkat ke sekolah karena akses menuju wilayah seberang terputus. Tidak hanya memudahkan akses pendidikan, jembatan juga mempercepat mobilitas para petani yang memiliki lahan di seberang sungai. Mereka kini lebih mudah mengangkut hasil panen tanpa harus memutar jauh maupun mengambil resiko menyeberangi aliran sungai.
2: Sebelum ada jembatan, anak sekolah memang tidak ada akses, ya, terpaksa untuk libur kalau musim penghujan apalagi banjirnya besar, sedangkan untuk pertanian muter sampai ke daerah Sawangan, ada di Bendungan sana ada jembatan. Iya. Sebagian terpaksa menyeberang. Ya, kalau menyeberang, resiko sangat membahayakan nyawa. Dan sudah pernah terjadi. Sekarang dengan adanya jembatan ini, akan bisa lancar untuk masuk sekolah dengan musim apapun. Akses pertanian, akses ekonomi, karena banyak warga desa Bantar Panjang yang mempunyai akses tanah maupun sawah dan kebun dilintas seberang sungai.
1: Selanjutnya pihaknya juga akan bertanggung jawab dalam merawat jembatan penghubung tersebut agar awet sehingga warga tidak perlu lagi menyeberang Sungai Cikawung. Sementara itu Komandan Kodim 0703 Cilacap Letkol Infantri Aryuda Sakti mengatakan pembangunan jembatan Perintis Garuda merupakan bagian dari upaya membuka keterisolasian wilayah sekaligus meningkatkan konektivitas antar wilayah pedesaan. Jembatan Perintis Garuda memiliki lebar sekitar 1,5 meter dengan panjang 75 meter dan dapat dilintasi pejalan kaki maupun kendaraan roda 2. Pembangunannya merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa, TNI, Polri, serta masyarakat melalui semangat gotong royong. Selain di Desa Bantar Panjang, ada beberapa titik lainnya di Cilacap yang juga dibangun jembatan Garuda.
3: Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk warga di sini, yang mana sebelum adanya jembatan ini membutuhkan akses yang lebih jauh, lebih susah untuk menjangkau, baik itu masyarakat, para petani yang beraktivitas membawa hasil taninya, kemudian anak-anak yang bersekolah juga aksesnya cukup jauh, sehingga dengan adanya jembatan ini ya harapannya bisa lebih aman, lebih cepat, sehingga mobilitas ekonomi bisa terwujud di desa, bisa menambah kesejahteraan masyarakat di desa.
1: Dengan hadirnya jembatan perintis Garuda, warga di perbatasan Kecamatan Cimanggu dan Karangpucung kini dapat beraktivitas lebih aman, lebih cepat, sekaligus membuka peluang meningkatkan pendidikan dan perekonomian masyarakat. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, laporan Reni Tania mengakhiri Buletin Lintas Jateng DIY yang disiarkan RRI Purwokerto. Saya Inka Mutiara dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar Pro 1, bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Saya Agil, pendengar masih temani Anda untuk Semarang sore ini, pokoknya nanti sampai jam 7 malam ya. Kita kembali ke Semarang setelah tadi informasi bersama Pro 1 RRI Purwokerto, pendengar, dalam Lintas DIY Jateng sudah kami hadirkan ya. Dan silahkan, kami akan ajak Anda juga untuk bergabung, pendengar, memberikan informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini yang ada di wilayah masing-masing, boleh ya melalui WhatsApp-nya Pro 1 sampai nanti jam 7 kami akan tunggu, pendengar. Sambil saya punya dua informasi terlebih dahulu untuk Anda, pendengar. Yang pertama, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi H5073WP, pendengar, tahun 2019 warna hitam ya, atas nama STNK Safira Liana. STNK tersebut hilang di sekitar Tlogosari, Kota Semarang pada tanggal 12 Juli 2026, pendengar. Selanjutnya, masih sama, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda nomor polisi H4637PG, pendengar, tahun 2022 warna silver ya, atas nama STNK Sudarminto, pendengar. STNK tersebut hilang di sekitar wilayah Banyumanik, Kota Semarang pada tanggal 5 Agustus 2026.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Informasi cuaca pendengar kami perbarui terlebih dahulu ya, bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Dan di ujung telepon sudah ada prakirawan Rizka yang siap dengan informasinya. Rekan Rizka, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Baik, rekan Rizka, sampai nanti awal malam bagaimana prediksinya atau perkiraannya, silahkan.
1: Ya, baik, terima kasih. Baik para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 7 Agustus 2026. Perkiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada sore hingga awal malam nanti diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 sampai 30 km/jam. Untuk suhu udara berkisar antara 26 sampai 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 45 sampai 75%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada sore hingga awal malam nanti diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan dan perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Untuk informasi tinggi gelombang, di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiran dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih rekan Rizka. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Demikian tadi pendengar bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti ya. Cerah berawan saja, tapi karena ini sudah memasuki musim kemarau, harap diperhatikan kebakaran hutan dan lahan pendengar. Ini menjadi pengingat ya bahwasanya kita tidak boleh abai, kita tidak boleh sembrono untuk membuang puntung rokok atau bakar-bakar ditinggal. Itu kalau bisa diminimalisir pendengar ya. Jadi kita harus saling menjaga bersama-sama di musim kemarau ini. Jangan sampai nanti terjadi kebakaran lahan ataupun hutan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Vaksin COVID-19 sebabkan kematian pelari dan pendaki. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Thread yang mengklaim bahwa terjadi kasus serangan jantung, pingsan, dan kematian yang dialami penerima vaksin COVID-19 yang beraktivitas atau berolahraga berat, khususnya terjadi pada pendaki gunung dan pelari. Unggahan tersebut beredar pada tanggal 19 Juli 2026. Faktanya, pendengar, klaim yang menyatakan bahwa penerima vaksin COVID-19 dapat menyebabkan kematian jika melakukan aktivitas berat atau olahraga adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa olahraga sebelum atau setelah vaksin COVID-19 mengurangi efektivitas vaksin. Aktivitas fisik setelah vaksinasi dinilai aman selama orang tersebut merasa cukup sehat. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti Center of Disease Control and Prevention tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19 sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Demikian pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda masih mendengarkan siaran kami untuk edisi sore hari ini, silahkan ya. Kami juga ajak Anda bergabung melalui WhatsApp-nya Pro 1 untuk memberikan informasi terkait cuaca, arus lalu lintas ya di jam pulang kantor ini seperti apa. Karena kalau hari Jumat biasanya banyak sekali orang-orang di kota ini, pendengar, yang kembali ke kampungnya begitu ya. Entah itu di dekat-dekat Semarang ataupun ke luar Jawa Tengah, pendengar. Yang jelas boleh, barangkali informasi yang Anda berikan ini bisa bermanfaat untuk pendengar yang lain, pendengar. Kalaupun ada informasi terkini atau kejadian terupdate di wilayah masing-masing, juga sampaikan saja, pendengar. 081 66 66 886, pendengar. Dan juga komentarnya lewat aplikasi RRI Digital, kami akan tunggu.

0: Pak Dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Kami masih tunggu pendengar, silahkan ya informasi cuaca, arus lalu lintas atau kejadian terkini di wilayah masing-masing boleh sampaikan melalui WhatsApp kami. Sampai nanti jam 7 saya akan tunggu pendengar. Sambil saya akan ajak Anda jalan-jalan terlebih dahulu, kita ke wilayah Polres Magelang pendengar untuk menyimak informasi bersama Babin Kamtimas Desa Temanggung ya, Polsek Kaliangkrik pendengar. Di ujung telepon Aibda Imam Surono sedang bertugas untuk sore hari ini. Pak Imam, selamat sore.
1: Selamat sore Mas Haki.
0: Baik, Pak Imam, untuk sore hari ini di wilayah Desa Binaan ada keramaian seperti apa dan kondisinya seperti apa ini Pak Imam?
1: Ya, dapat kami sampaikan untuk keramaian kita dari Polsek Kaliangkrik BKO PAM Sepak Bola di wilayah Kajoran dalam rangka dan tim cup yang kedua begitu. Mas Akil, untuk situasi masih kondusif, arus lalu lintas juga lancar begitu.
0: Oke, mungkin bagi masyarakat di sana yang sedang menyaksikan juga Dandim Cup ini, apa yang perlu diperhatikan ini Pak Imam? Pastikan barang bawaan, kendaraan, barang-barang pribadi semuanya yang berharga harus diamankan dengan baik ini.
1: Oh, siap, dari panitia sudah menyiapkan kantong-kantong parkir untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan di situ juga sudah ada petugas parkirnya begitu. Untuk para penikmat sepak bola waktu masuk lapangan juga sudah diperiksa, tidak ada yang membawa alat-alat yang dapat membahayakan, juga termasuk rahasia minuman keras tidak diperkenankan gitu. Mas Agil,
0: semuanya aman, semuanya sportivitas dan juga sebagai hiburan bagi masyarakat di sana ya Pak Imam?
1: Siap begitu ya.
0: Okay.
1: Di sini mayoritas juga penikmat sepak bola juga Mas Agil. Untuk wilayah Temanggung saat ini juga sejuk, cerah begitu.
0: Okay.
1: Untuk seputaran Nepal Pantheva juga sudah mulai berangsur berkurang untuk pengunjungnya. Monggo kalau yang mau berwisata ke Nepal Panjawa, jalannya sudah bagus dan view-nya juga bagus gitu Mas Agil.
0: Oke, baik. Terakhir Pak Imam, himbauan Kamtipmas mungkin kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada atau khususnya di wilayah Binaan ini, silahkan.
1: Untuk pendengar Pro 1 FM, mari kita jaga keamanan di wilayah masing-masing, terutama para pendengar di wilayah Kecamatan Kaliangkrik, khususnya juga di Desa Temanggung. Ini musim kemarau, mari kita jaga lingkungan kita, jangan membakar sampah yang dapat merugikan kita semua. Dan apabila membutuhkan bantuan polisi, bisa langsung ke call center 110 begitu Mas Akhir.
0: Baik Pak Imam, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali, sukses, sehat selalu. Selamat sore Pak Imam.
1: Selamat sore Mas Akhir, selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Iya, demikian tadi peringat untuk informasi terkini bersama Babin Kamtimas dari Desa Temanggung, Polsek Kaliangkrik, Polresta Magelang ya, Aibda Imam Surono yang sedang bertugas.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

satu lagu dari Yovie Widianto, pendengar, bersama penyanyi-penyanyi hebat seperti Lyodra, Tiara Andini, Ziva Magnolia, dengan satu judulnya Menyesal. Apakah sebelum menutup minggu ini dengan liburan besok Sabtu Minggu atau weekend, pendengar, menyesal karena pekerjaan belum beres atau semuanya sudah clear? Atau ternyata masih terkendala dengan internet yang lemot, jadi mempengaruhi pekerjaan Anda, pendengar? Aduh, kadang bikin males gitu ya, tapi jangan khawatir, karena kalau semisal permasalahan internet lemot, jawabannya adalah oksigen.id, pendengar. Internet cepat, tanpa FUP, dan tanpa khawatir kuota habis, mulai dari 200 ribuan saja per bulan ya. Anda sudah bisa menikmati internet yang kenceng. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan juga STB tanpa biaya. Jadi silakan bagi Anda yang tertarik menggunakan Oksigen.id, begitu ya, atau fasilitasnya, bisa menghubungi nomor WhatsApp 087750301112 atau kunjungi websitenya di www.oksigen.id untuk informasi lebih lanjut. Oksigen.id, net for life. Oke, pendengar Pro 1, saya juga punya informasi terlebih dahulu untuk azan maghrib wilayah Semarang dan sekitarnya ya. Ini akan berkumandang pada pukul 17:42. Nanti juga akan ada kultum yang dibawakan oleh Ustadz Multazam dengan satu judulnya, pentingnya menjaga amanah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pendengar program 1 RRI Semarang di seluruh Nusantara ini yang saya banggakan, yang saya cintai, para pendengar bisa kembali melalui udara. Alhamdulillah. Kita akan membicarakan terkait dengan pentingnya menjaga amanah. Meskipun ini sulit ya. Menjaga amanah itu tidak gampang. Ya, menjaga amanah itu tidak semua orang. Maka tidak apa-apa kalau saya sampaikan pada kesempatan ini, siapa tahu ada yang nyandal gitu. Maksudnya ada yang memahami maksud saya begitu. Kita lihat segala sesuatu bisa ambruk, bisa rusak, itu akibat orang yang tidak bisa menjaga amanah. Maka segala sesuatu yang sulit amaliyah dikerjakan itu amanah. Menjaga amanah itu paling sulit, menjaga amanah. Jadi amanah ini segala sesuatu yang kita diberi amanah oleh Allah ini ya banyak sekali. Ya, mungkin di antara kita juga sama ya. Mungkin kaitan dengan nyawa kita, anggota tubuh kita, segala sesuatu yang melekat pada diri manusia itu adalah anugerah Allah dan itu merupakan satu amanah yang harus ditunaikan dengan sebaik-baik mungkin. Memang mengapa amanah ini saya sampaikan tidak gampang dan sulit. Di dalam Al-Quran diterangkan ya, innal amanata alas samawati wal ard wal jibal fa'abayna ayyah milnaha fa'ashfakna minha wa hamalahal insan innahu kana innahu kana jahula. Jadi sampai-sampai Allah itu pernah memberi amanah kepada langit seisinya, bumi seisinya, wal jibal dan gunung-gunung itu pernah ditawari oleh Allah untuk menjaga amanah. Tapi semuanya itu menolak karena di dalam ayat ini diterangkan bahwa dia merasa takut itu katanya, tidak bisa menjaga. Ya, hanya yang memberanikan diri itu manusia, ya termasuk kita ini. Ya. Tapi kenapa manusia berani untuk menjaga amanah? Karena dinilai bahwa manusia ini bisa membuka pintu sebuah kedamaian, ya kebaikan di alam raya ini sebenarnya manusia. Tapi sayang sekali manusia ini tidak bisa sama itu menjaga amanah itu juga tidak bisa, ya atau bahkan belum bisa ya itu. Maka Al-Quran nyebutnya adalah innahu kana jahula. Maka manusia itu bodoh karena ora iso menjaga amanah. Tetapi kemuliaan di balik kebodohan itu ada kemuliaan manakala manusia itu bisa menjalankan dengan kebaikan karena diberi kelebihan yaitu akal. Lah, rata-rata kita akal itu tidak digunakan. Itu sing sayang nak sana. Ya kita bisa melihat carut marutnya segala sesuatu, mungkin bangsa kita barangkali. Setiap hari itu kok selalu dilansir, terkentang masalah korupsi, selalu kena OTT, dan semua pemimpin-pemimpin kita itu kan mengerikan, membuat sebuah keprihatinan kita. Ya ini kan salah satu contoh. Itu contoh konkret saat sekarang ini. Setiap hari dilansir di berbagai media, Masya Allah ya. Ini banyak sekali. Maka pagi hari ini kita penting kita sampaikan tentang pentingnya untuk menjaga mana. Siapa tahu ada yang sinyalnya kena itulah. Meskipun berat ya man. Nah, tadi di dalam Al-Quran pun diterangkan bahwa gunung seisinya, langit seisinya, bumi seisinya itu pernah ditawari oleh Allah. Itu enggak mau, takut kalau tidak bisa menjaga. Hanya manusia yang berani karena diberi akal. Tapi itu demikian, intinya banyak orang yang tidak menggunakan akalnya tatkala mereka diberi amanah. Innahu kana jahula, itu ya. Maka ternyata manusia itu juga bodoh, itu ya. Kebodohannya karena tidak menggunakan akal, sehingga pada gilirannya manusia itu juga bisa merusak dalam segala hal. Banyak ini, wes pokoknya banyak sekali di dalam kehidupan kita. Ini yang kita lihat saat-saat sekarang ini. Maka melalui RRI ini, saya mohon siapa tahu apa yang saya sampaikan ini ono sing ada yang sinyalnya ada gitu lah. Artinya nyantel gitu ya. Karena memang persoalan menjaga mana itu tidak semudah yang kita omongkan. Ini butuh kesabaran, ya, butuh ketelatenan, dan butuh pemikiran, itu menjaga amanah. Nah, di balik itu apa sih keuntungan kita menjaga amanah itu? Bahwa amanah itu merupakan satu cermin kualitas diri seseorang. Mereka bisa tulus, jujur, integritas, meski tidak pada orang lain tahu itu, tapi dia tetap menjaga amanah. Ya, jadi muru'ah, kewibawaan itu mutlak harus dijaga. Ya, sekarang ini kan sudah banyak di era sekarang ini, ya, sudah tayang semuanya itu ya. Yang kena OTT, yang kena informasi yang sudah apa ngumpulin uang sampai banyak sekali itu di media sekarang sudah kelihatan semuanya. Jadi indahnya kalau kita ini manusia bisa menjaga amanah. Yang kedua, kalau orang itu bisa menjaga amanah itu tujuannya adalah untuk bisa menjaga ketenangan jiwa. Jadi tentrem kita ini. Ya mudah-mudahan melalui RRI ini saya sampaikan ini, mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan ada yang sinyalnya itu masuk itulah, mudah-mudahan saja. Tapi memang menjaga mana itu tidak semudah yang kita bayangkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam agama Islam, sholat merupakan salah satu ibadah wajib yang harus dikerjakan sehari-hari. Baik itu sholat subuh yang dimulai pagi hari, duhur, asar, maghrib, hingga isya. Dalam hal ini, terdapat berbagai keutamaan sholat, yakni salah satunya sholat berjamaah yang perlu diketahui. Perintah tentang sholat berjamaah tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ialah orang yang beriman kepada Allah, dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Amalan yang dapat menghindari dari siksa api neraka, sekaligus dapat menyelamatkan diri dari sifat munafik, adalah keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah mampu meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat, diberikan pahala yang berlipat ganda, yaitu orang yang mengerjakan sholat berjamaah mendapat pahala sebanyak 27 derajat. Sholat berjamaah bisa menghilangkan perasaan ragu dan was-was. Sholat berjamaah bisa menjauhkan diri dari godaan setan yang bisa bersemayam dalam tubuh manusia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siswa berinisial IAM yang diduga menyebarkan konten pornografi hasil rekayasa kecerdasan buatan AI dengan menggunakan foto mantan kekasihnya. Pelaku kini menjalani penahanan di rumah tahanan Polda Jateng setelah status perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yulianto menjelaskan pengungkapan kasus bermula dari laporan seorang mahasiswi yang datang ke Polda Jateng pada tanggal 28 Januari 2026 untuk berkonsultasi terkait peristiwa yang dialaminya. Hal itu disampaikan di Mapolda Jateng Kamis 6 Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebut bahwa kasus perundungan atau bullying masih menjadi perkara atau pekerjaan rumah PR yang perlu diatasi oleh semua pihak. Disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun, menyusul adanya kasus bullying di Jateng termasuk kasus dugaan bullying siswa MTS di Kabupaten Pati dan kasus di Kabupaten Pemalang akhir-akhir ini. Menurutnya upaya pencegahan tidak cukup dilakukan di lingkungan sekolah, tetapi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari keluarga, masyarakat, hingga lembaga pendidikan termasuk pesantren.
1: Info

0: Apa sih itu resesi ekonomi? Lalu, hal apa saja yang harus dilakukan masyarakat jika menghadapi resesi ekonomi? Yuk, simak penjelasan dari Ibu Ayu Nur Afni Oktavia, SMMM, dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.
1: Resesi ekonomi itu kan kondisi di mana perekonomian negara sedang memburuk. Terlihat dari tingkat pengangguran yang meningkat, kemudian produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi real itu nilainya negatif selama 2 kuartal. Hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi resesi ekonomi yaitu dengan melakukan perencanaan keuangan. Kita bisa mengalokasikan dana kita saat ini untuk dana darurat di masa resesi ekonomi. Kemudian, ketika kita ingin berinvestasi, sebaiknya kita memilih investasi yang risikonya rendah atau bisa dengan investasi emas.

Lagu-lagu pilihan kami akan putarkan lagi nanti. Pendengar, saya akan hadirkan terlebih dahulu dua informasi ya. Telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Yamaha Vilano, pendengar. Nomor polisi H4634AAA tahun 2024 warna perak. Atas nama STNK Nadia Surya Sindita, beralamat di Jalan Sabta Prasetya Utara 665 RT 2 RW 3 Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, pendengar. STNK tersebut hilang dari Semarang menuju ke rumah Ling Congol RT 5 RW 2 Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang pada tanggal 3 Agustus 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya, pendengar, bisa disimak baik ya. Telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda, nomor polisi H5474UH tahun 2015 warna hitam, pendengar. Atas nama STNK Fredo Gunawan, dan STNK tersebut hilang di sekitar Pedurungan, Kota Semarang pada tanggal 5 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: istriku.
1: Terima kasih pendengar Pro 1 yang sudah sudi untuk memberikan informasi entah itu cuaca, arus lalu lintas dan juga kejadian terkini di wilayah masing-masing ya. Yang sudah ikut berkomentar di aplikasi RRI Digital, coba saya sapa terlebih dahulu ya. Yang pertama ada dari Olivia pendengar, katanya di wilayah area Gunung Pati ini tidak sepanas kemarin katanya, dan lalu lintasnya cenderung lengang ya, tidak seramai kemarin juga. Oke, terima kasih. Ini juga rata-rata dari wilayah Gunung Pati pendengar ya, katanya banyak sekali orang yang sedang bersantai begitu, jogging semuanya. Kalau menurut saya memang zaman sekarang ini kalau mau FOMO kepada hal-hal yang menyehatkan gak apa-apa pendengar, entah itu lari, entah itu jalan cepat, ini sedang viral juga ya, atau sekedar jogging, gak apa-apa. Dimanapun ya, entah itu di Gunung Pati, di wilayah Tembalang, di wilayah Jatingaleh, terus di TLJ, pendengar TLJ kayaknya sedang dalam perbaikan ya, mungkin bisa bergeser ke tempat-tempat jogging lainnya. Gak apa-apa ya, kalau semisal belum bisa Jumat ini, besok akhir pekan, waktunya masih panjang pendengar. Jadi kalau bisa memang diusahakan untuk selalu bergerak, olahraga. Hitung-hitung untuk kesehatan pendengar, karena kayaknya di tahun 2026 ini hidup sehat menjadi hal utama yang terus digebor-geborkan. Bagus sih sebenarnya, dan Anda juga dipastikan harus ikut pendengar karena ada manfaatnya untuk tubuh Anda ya. Oke, nanti yang masih mau bergabung silahkan, masih ada kurang lebih 25 menit lah ya pendengar untuk Semarang sore ini. Sambil saya hadirkan satu informasi terlebih dahulu, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Yamaha dengan nomor polisi H4631IH pendengar tahun 2020 warna hitam atas nama STNK Farhan Fahrizi Saputra. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Soekarno-Hatta, Kota Semarang pada tanggal 13 Juli 2026 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataan

0: harga bahan baku tiba-tiba melonjak. Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dari dua bersaudara yang jujur secara penulisan lirik ini bagus banget pendengar. Saya termasuk yang apa ya, sedikit terlambat untuk suka dengan lagu ini, tapi gak apa-apa ya. Tidak ada salahnya pendengar. Ya jelas memang kalau kita berbicara penulisan lagu, Ari Lesmana, apalagi ini bersama sang adik Enau ya, membuat satu kolaborasi yang menceritakan soal apa ya, rasa kangen kepada keluarga di kampung halaman pendengar. Dan jujur bagus banget ya. Tapi tidak hanya lagu yang satu ini saja, melainkan lagu-lagu dari Pro 1, lagu pilihan yang sudah siap kami hadirkan sampai jam 12 malam, tentu masih akan temani Anda untuk aktivitas apapun itu ya. Sayang sekali Semarang Sore ini sudah mau usai pendengar, tapi jangan khawatir, nanti gantian Semarang Malam ini ya. Nadira yang siap temani Anda dengan informasi dan lagu-lagu pilihan. Saya Agil pamit dulu, tapi jangan kemana-mana juga karena nanti jam 7 pendengar informasi kami perbarui bersama Pro 3.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Gitu.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak, dan kami BRIN sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN. Ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan Kementerian ESDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain. Kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya, seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung.
5: Pakai rompi pink ya, Pak. Pak, Febri.
6: Cepet banget nih.
5: Pak, Febri.
3: Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
7: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
8: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
7: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
8: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
9: Dan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
8: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
12: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
13: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
14: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pihak tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit. Lalu garantor tidak bisa disue. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa. Begitu debitur default, garantor bisa disue untuk ikut bertanggung jawab.
13: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
15: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
16: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
15: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
16: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
17: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
16: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
18: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
16: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion. Di antaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tur mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nirabdul, itu Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

swastiastu, aum awik namastu namu sidam, aum anubhadra kertawo yantu waswata. Ada pepatah berkata, jika tak kenal makanya tak sayang. Mohon izin perkenalkan, saya Gayatri Sindi Mahesti, penyuluh agama Hindu dari Kabupaten Sragen. Pada episode kali ini akan membawakan dengan judul Pikiran sebagai Sahabat, Pesan Bhagavad Gita untuk Hidup Modern. Umat Sedharma yang berbahagia, yang dikasihi Sang Hyang Widi, dalam kehidupan modern yang kita jalani saat ini, manusia seringkali merasa hidupnya begitu berat. Padahal jika direnungkan lebih dalam, bukan hidup yang memberatkan, melainkan pikiran kita sendiri. Banyak orang menjalani hari dengan penuh aktivitas, namun batinnya tetap gelisah karena pikirannya tidak pernah berhenti bekerja. Pikiran berputar mengingat masa lalu yang penuh penyesalan atau membayangkan masa depan yang dipenuhi dengan kekhawatiran. Akibatnya, emosi mudah meledak, hati menjadi tidak tenang, dan kedamaian batin semakin sulit dirasakan. Fenomena ini semakin kuat di zaman modern yang penuh tuntutan dan tekanan ini. Namun, sesungguhnya kondisi seperti ini telah lama dibahas dalam ajaran Hindu. Dan Bhagavad Gita hadir sebagai tuntunan suci yang menuntun manusia agar pikiran tidak menjadi beban, melainkan sahabat dalam menjalani kehidupan. Di zaman modern ini, manusia hampir tidak pernah benar-benar berhenti berpikir. Ketika tubuh beristirahat, pikiran justru terus-menerus bekerja. Pikiran berputar pada kejadian masa lalu yang penuh dengan penyesalan. Misalnya, kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan, keputusan yang dianggap keliru, atau kesempatan yang terasa terlewatkan. Di saat yang sama, pikiran juga melompat jauh ke masa depan, membayangkan berbagai kemungkinan yang belum tentu terjadi. Takut gagal, takut kekurangan, takut tidak dihargai, dan takut tidak mampu memenuhi harapan orang lain. Akibatnya, manusia hadir secara fisik di masa kini, tetapi batinnya terseret ke masa lalu dan masa depan. Fenomena inilah yang membuat emosi mudah meledak, hati menjadi gelisah, dan kedamaian batin semakin sulit dirasakan. Padahal secara lahiriah mungkin kehidupan berjalan baik-baik saja. Kebutuhan tercukupi, keluarga ada, pekerjaan berjalan, tetapi batin tetap terasa kosong dan tidak tenang. Kondisi ini bukanlah hal baru. Jauh sebelum zaman modern dengan segala teknologinya, ajaran Hindu telah membahas persoalan pikiran manusia secara sangat mendalam. Bhagavad Gita hadir sebagai tuntunan suci yang membimbing manusia agar pikiran tidak menjadi beban, melainkan sahabat sejati dalam menjalani kehidupan. Bhagavad Gita mengajarkan bahwa pikiran atau manah memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pikiran adalah alat yang dianugerahkan oleh ide Sang Hyang Widiwasa untuk memahami kehidupan, mengambil keputusan, dan membedakan mana yang benar dan mana yang keliru. Namun ketika pikiran tidak diarahkan dengan kesadaran, ia dapat berubah menjadi sumber penderitaan. Pikiran yang seharusnya membimbing manusia menuju kebijaksanaan, justru menjerumuskannya ke dalam kecemasan, kemarahan, dan ketidakpuasan. Oleh karena itu, Bhagavad Gita tidak mengajarkan untuk mematikan pikiran, melainkan untuk mendidik dan mengendalikannya agar selaras dengan ajaran Dharma. Pikiran yang seharusnya membimbing manusia menuju kebijaksanaan justru menjerumuskannya ke dalam kecemasan, kemarahan, dan ketidakpuasan. Contohnya sederhana. Ketika seseorang mendapatkan kritik, pikiran yang tidak terlatih akan langsung bereaksi, merasa diserang, direndahkan, dan tidak dihargai. Emosi pun muncul. Kata-kata kasar terlontar dan hubungan menjadi rusak. Padahal, jika pikiran mampu bersikap tenang, kritik bisa menjadi bahan introspeksi dan sarana untuk bertumbuh.
Oleh karena itu, Bhagavad Gita tidak mengajarkan untuk mematikan pikiran, karena itu tidak mungkin dan tidak perlu. Yang diajarkan adalah mendidik, mengarahkan, dan mengendalikan pikiran agar selaras dengan ajaran Dharma. Pikiran ibarat kuda. Jika tidak dikendalikan, ia akan berlari ke segala arah dan mencelakakan penunggangnya. Namun, jika dilatih dan diarahkan, ia akan menjadi kendaraan yang membawa manusia menuju tujuan yang benar. Dalam Bhagavad Gita terdapat ajaran yang sangat tegas mengenai hubungan manusia dengan pikirannya sendiri. Sri Krishna mengingatkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab penuh atas kondisi batinnya. Hal ini ditegaskan dalam sloka Bhagavad Gita Adiyaya 6 sloka 5.

Yang berarti seseorang hendaknya mengangkat dirinya sendiri dengan pikirannya dan jangan menjatuhkan dirinya, karena pikiran dapat menjadi sahabat tetapi juga dapat menjadi musuh bagi dirinya sendiri. Dari sloka ini mengajarkan bahwa kebahagiaan dan penderitaan tidak sepenuhnya ditentukan oleh keadaan luar, melainkan oleh cara manusia mengelola pikirannya. Umat sedharma yang berbahagia yang dikasihi Sang Hyang Widi, dalam kehidupan modern banyak umat tanpa sadar menjadikan pikirannya sebagai musuh. Pikiran terus membandingkan diri dengan orang lain. Ketika melihat teman yang lebih sukses, lebih mapan, dan lebih bahagia secara lahiriah, pikirannya langsung berbisik, "Ih, aku kurang berhasil. Hidupku tidak sebaik mereka," atau "Ih, aku tertinggal." Dalam media sosial seringkali memperkuat kondisi ini karena yang terlihat hanyalah keberhasilan orang lain, bukan perjuangan di baliknya. Akibatnya, pikiran dipenuhi dengan rasa iri, minder, dan ketakutan akan ketertinggalan. Pikiran yang seharusnya menjadi sahabat justru melemahkan diri dan menjauhkan manusia dari rasa syukur dan ketenangan batin. Bhagavad Gita mengajarkan bahwa akar dari kegelisahan pikiran adalah keterikatan dan ego atau ahamkara. Ego membuat manusia merasa harus selalu benar, selalu diakui, dan selalu berhasil. Ketika harapan tidak terwujud, pikiran pun memberontak dan emosi menjadi tidak terkendali. Selama manusia masih dikuasai oleh ego, pikiran akan sulit menemukan ketenangan. Oleh karena itu, Bhagavad Gita mengajarkan pentingnya pengendalian ego agar pikiran dapat kembali pada fungsinya sebagai sahabat, bukan sebagai musuh. Misalnya nih, ketika seseorang bekerja keras tetapi tidak mendapatkan apresiasi yang diharapkan, jika ego yang berbicara, pikiran akan berkata, "Aku tidak dihargai, usahaku sia-sia saja." Lalu muncullah rasa marah dan rasa putus asa. Tapi jika kesadaran Dharma yang memimpin, pikiran akan berkata, "Aku telah melakukan tugasku dengan baik. Hasil aku serahkan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa." Dengan cara pandang ini, pikiran akan menjadi lebih tenang dan tidak mudah goyah. Ajaran Hindu menegaskan bahwa diri sejati manusia bukanlah pikiran dan bukan pula emosi, melainkan Atma yang bersifat abadi, suci, dan penuh kedamaian. Ketika seseorang menyadari bahwa dirinya adalah Atman, ia tidak lagi mudah larut dalam gejolak pikiran. Emosi boleh datang dan pergi. Masalah boleh hadir silih berganti, tetapi semuanya disadari sebagai sesuatu yang sementara. Kesadaran ini memberikan jarak yang sehat antara diri sendiri dengan pikiran, sehingga pikiran tidak lagi menguasai hidup, melainkan menjadi alat untuk bertindak bijaksana. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, ajaran ini dapat diwujudkan melalui ajaran Trikaya Parisuda. Pikiran yang dilatih untuk berpikir baik akan melahirkan ucapan yang menyejukkan dan perbuatan yang benar. Ketika pikiran, perkataan, dan perbuatan selaras dengan ajaran Dharma, maka keharmonisan hidup akan tercipta. Pikiran yang bersih dan terarah akan membawa ketenangan, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Contohnya, ketika menghadapi konflik dalam keluarga atau lingkungan kerja, jika pikiran dipenuhi dengan prasangka buruk, ucapan akan menyakiti dan perbuatan akan merusak hubungan.

bekerja dengan penuh tanggung jawab tanpa keterikatan berlebih pada hasil. Banyak penderitaan batin muncul bukan karena beratnya pekerjaan, melainkan karena pikiran terlalu melekat pada hasil yang diharapkan. Ketika seseorang bekerja hanya demi hasil, ujian, ataupun keuntungan pribadi, pikirannya akan mudah gelisah, takut gagal, takut tidak diakui, dan takut kehilangan. Namun dengan karma yoga, manusia belajar sebagai bentuk persembahan kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Hasil diserahkan sepenuhnya kepadanya. Dengan menjalankan karma yoga, manusia belajar menyerahkan hasil kerja kepada ide Sang Hyang Widiwasa, sehingga pikiran menjadi lebih ringan dan damai. Umat Sedharma yang berbahagia yang dikasihi Sang Hyang Widi, dalam kehidupan sehari-hari hampir tidak ada satupun dari kita yang bisa terlepas dari aktivitas kerja. Sejak pagi hingga malam, hidup kita diisi oleh berbagai peran dan tanggung jawab. Ada yang bekerja di kantor, di ladang, di sekolah, di rumah, dan ada pula yang mengabdikan diri untuk masyarakat. Namun seringkali pekerjaan yang seharusnya menjadi sarana pengabdian justru berubah menjadi sumber tekanan batin. Ketika merasa lelah, kecewa, bahkan kehilangan makna. Bukan karena pekerjaannya terlalu berat, melainkan karena pikiran kita terlalu melekat pada hasilnya. Bhagavad Gita memberikan tuntunan yang sangat luhur karena ajaran karma yoga. Karma yoga adalah jalan spiritual melalui perbuatan. Ajaran ini mengajarkan bahwa bekerja adalah kewajiban manusia. Tetapi keterikatan berlebihan terhadap hasil kerja itulah yang menimbulkan penderitaan. Oleh karena itu, Sri Krishna mengingatkan Arjuna bahwa manusia tidak berhak menuntut hasil sesuai keinginannya, melainkan bertanggung jawab untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Hal ini ditegaskan dalam Sloka Bhagavad Gita Adiyaya 2 Sloka 47.

Armani, yang berarti kewajibanmu hanyalah bekerja, bukan pada hasilnya. Jangan menjadikan hasil sebagai motif tindakanmu, dan jangan pula engkau terikat untuk tidak bekerja. Sloka ini menjadi landasan utama ajaran Karma Yoga, bahwa kerja adalah jalan pengabdian, bukan sarana memuaskan ego. Dalam kehidupan modern, banyak orang bekerja dengan tekanan batin karena pikirannya dipenuhi oleh target, penilaian, dan harapan akan pengakuan. Ketika hasil tidak sesuai dengan harapan, muncullah rasa kecewa, marah, dan putus asa. Bahkan ada yang kehilangan semangat hidup karena merasa usahanya tidak dihargai. Disinilah ajaran Karma Yoga menjadi sangat relevan. Karma Yoga mengajak kita mengubah cara pandang. Bekerja bukan semata-mata untuk mendapatkan hasil, melainkan sebagai bentuk dharma dan hiatnya. Ketika seseorang bekerja dengan kesadaran Karma Yoga, ia tetap berusaha maksimal, disiplin, dan bertanggung jawab. Namun, setelah usaha dilakukan, ia menyerahkan hasilnya kepada ide Sang Yang Widiwasa. Dengan sikap ini, pikiran menjadi lebih ringan. Tidak mudah sombong ketika berhasil, dan tidak mudah hancur ketika gagal. Kerja tetap berjalan, tetapi batin tetap damai. Karma Yoga juga mengajarkan bahwa tidak ada pekerjaan yang rendah dan tidak mulia. Semua pekerjaan memiliki nilai spiritual jika dilakukan dengan niat yang benar. Seorang petani yang menanam dengan penuh ketulusan. Seorang guru yang mengajar dengan penuh kasih. Seorang ibu yang mengurus rumah dengan

sabar. Semuanya sedang menjalankan karma yoga, yang menjadikan pekerjaan itu suci bukanlah bentuknya, melainkan kesadaran di baliknya. Umat Sedharma yang berbahagia yang dikasihi Sang Hyang Widi, dalam ajaran ini manusia diajak melepaskan ego. Ego seringkali membuat kita ingin dipuji, diakui, dan dihargai. Ketika ego mendominasi, pikiran menjadi gelisah. Namun ketika pekerjaan dipersembahkan sebagai bentuk bakti dan pelayanan, ego perlahan melemah. Dari sinilah ketenangan batin tumbuh. Kita bekerja bukan lagi untuk membuktikan diri, melainkan untuk menjalankan ajaran Dharma. Umat Sedharma yang berbahagia yang dikasih Sang Hyang Widi, karma yoga juga melatih kita untuk menerima hasil dengan bijaksana. Jika hasilnya baik, kita bersyukur mengucap pangastung karo. Jika hasilnya kurang baik, kita lakukan evaluasi tanpa menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Sikap ini membuat pikiran tetap seimbang. Inilah keseimbangan batin yang sangat dibutuhkan di tengah kehidupan modern yang penuh dengan tekanan dan persaingan. Akhirnya, Bhagavad Gita mengajarkan bahwa melalui karma yoga, pekerjaan sehari-hari dapat menjadi jalan menuju pembebasan batin. Tidak semua orang mampu bermeditasi lama atau hidup menyepi. Tetapi semua orang dapat menjalankan karma yoga melalui perannya masing-masing. Dengan bekerja tulus, ikhlas, dan penuh kesadaran, hidup menjadi lebih bermakna dan damai. Semoga ajaran karma yoga ini dapat kita hayati dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apapun peran kita, apapun pekerjaan kita, semua menjadi jalan pengabdian kepada ide Sang Hyang Widiwasa dan membawa kedamaian bagi diri sendiri maupun sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan pikiran sebagai sahabat dapat dimulai dari kebiasaan sederhana. Saat bangun pagi, luangkanlah waktu untuk menenangkan pikiran, mengingat hakikat diri sebagai Atman. Saat emosi muncul, jangan langsung diikuti. Sadari bahwa emosi hanyalah gelombang pikiran yang akan berlalu. Dengan kesadaran ini, kita belajar tidak bereaksi secara impulsif. Melalui sembahyang, japa, dan meditasi, pikiran dilatih untuk kembali pada pusat kesadaran, sehingga tidak mudah dikuasai oleh kecemasan dan kemarahan. Ketika pikiran telah menjadi sahabat, manusia tidak lagi mudah goyah oleh pujian dan celaan. Hidup dijalani dengan lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bermakna. Inilah pesan utama Bhagavad Gita yang sangat relevan bagi kehidupan modern. Bahwa dunia mungkin tidak selalu dapat kita kendalikan, tetapi pikiran dapat selalu kita arahkan. Dengan pikiran yang selaras dengan ajaran Dharma dan kesadaran Atman, hidup akan dipenuhi kedamaian dan rasa syukur. Semoga ajaran suci Bhagavad Gita ini dapat kita hayati dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pikiran benar-benar menjadi sahabat sejati dalam menjalani kehidupan modern yang penuh tantangan ini. Cukup sekian episode kali ini. Kabupaten Sragen asri berseri, Kuto Endah Kang Edi Peni. Cukup sekian episode kali ini. Mari kita tutup dengan para masanti. Om Santi, Santi, Santi, Om. Terima kasih.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Info Pro 1. PT Pos Indonesia Persero melayani pembayaran pensiun bagi lebih dari 500 ribu penerima manfaat setiap bulan. Layanan tersebut mencakup pensiunan aparatur sipil negara atau ASN, TNI, dan Polri melalui kerjasama dengan PT Taspen Persero dan PT Asabri atau Persero. Pembayaran pensiun dilakukan melalui sekitar 4.000 kantor pos di seluruh Indonesia. Jaringan tersebut menjadikan Pos Indonesia sebagai salah satu mitra penyalur pensiun terbesar di luar sektor perbankan. Kementerian Kesehatan Kemenkes memperkuat penanggulangan katarak melalui pembiayaan operasi dan deteksi dini lewat program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Langkah tersebut bertujuan memperluas akses layanan kesehatan mata sekaligus menekan risiko kebutuhan akibat katarak. Wakil Menteri Kesehatan atau Wamenkes Dante Saxono menyebut kebutuhan operasi katarak meningkat seiring bertambahnya usia harapan hidup masyarakat Indonesia. Pemerintah memperluas akses operasi sekaligus meningkatkan kapasitas layanan kesehatan di berbagai daerah. Info Pro 1.

0: berkasnya sudah lengkap ya Mbak. Cuma buat mempercepat prosesnya ada biaya administrasi tambahan. Kecil kok, cuma 200 ribu saja. Buat uang rokok.
1: Baik Pak, saya pikir-pikir dulu ya.

0: Waalaikumsalam.
1: Bu, berkas izin usaha warung udah selesai, tapi disuruh nambah 200 ribu lagi. Kalau enggak katanya antriannya panjang, Bu.
0: Ya Allah, Nak. Itu setengah modal warung kita seminggu loh. Tapi gimana ya? Memang sih, orang-orang juga pada ngasih.
1: Ya sudah, Bu. Nanti Sari cari cara dulu ya, Bu, ya. Duh, ini dibayar nggak ya? Kalau nggak dibayar, bisa-bisa dipersulit izin usahanya Ibu. Tapi, kalau dibayar, nanti enakan petugasnya terus-terusan pungli.

0: Permisi Bu Kabit, saya Sari, saya mau melapor.
1: Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini Bu, kemarin saya ngurus surat izin usaha ibu saya, tapi saya disuruh bayar 200 ribu sama petugas loket. Katanya sih biar cepat selesai. Ini ada rekamannya Bu.
2: Kok cuma 200 ribu saja buat uang rokok?
0: Saya gak mau bayar Bu, kan harusnya gratis sesuai aturan.
1: Begitu ya. Ayo ikut saya dulu Mbak.
0: Baik Bu.
1: Pak Joko, ini gimana ya? Kita kan sudah MOU zona integritas. Nggak ada uang rokok.
3: Saya khilaf, Bu.
1: Haduh, Bapak ini. Tidak bisa begitu, Pak. Saya kasih surat peringatan ya, Pak. Dan tolong, jangan diulangi lagi.
3: Baik, Bu. Saya minta maaf, Bu.

0: Mbak Sari, terima kasih ya sudah berani melapor. Itu bentuk melawan korupsi. Berkas izin usaha ibunya Mbak Sari langsung kami proses. Gratis, itu hak Mbak, bukan hadiah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bu.
0: Iya, sama-sama.

0: Waalaikumsalam. Kenapa, Nak?
1: Bu, alhamdulillah surat izinnya sudah jadi, Bu. Gak bayar lebih 1% pun.
0: Alhamdulillah, ya Allah. Anak ibu hebat. Ternyata keberanian untuk bicara itu penting, ya, Nak. Karena dengan begitu, banyak orang yang tidak lagi menjadi korban.
2: Korupsi dan pungli merugikan masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap pelayanan publik. Karena itu, setiap warga memiliki peran penting untuk mencegahnya dengan menolak segala bentuk pungutan yang tidak sesuai aturan. Jangan takut untuk melapor jika menemukan tindakan pungli oleh petugas pelayanan. Keberanian Anda dapat membantu mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Mari bersama berani menolak, berani melapor, dan berani melawan korupsi demi Indonesia yang lebih baik.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang malam ini ya. Edisi hari Jumat. Hari Jumat ya tentunya nih saya juga akan membagikan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari. Dan juga di awal kebersamaan kita malam hari ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda ngobras ya, ngobrol bersama komunitas. Dan pastinya pendengar, Indonesia dikenal ya sebagai negara maritim dengan kekayaan laut yang luar biasa. Laut ini bukan hanya menjadi sumber mata pencaharian masyarakat pesisir, tapi juga menyimpan potensi wisata yang sangat besar jika dikelola dengan baik ya. Salah satunya yang kini mulai dikembangkan adalah pemanfaatan rumah ikan yang awalnya berfungsi sebagai tempat berkumpulnya ikan, namun kini bisa dimanfaatkan sebagai lokasi wisata air spot fishing ya. Seperti apa? Kita akan bahas dalam ngobras malam hari ini dengan tema pemanfaatan rumah ikan untuk kegiatan wisata air fishing sport di Kota Pekalongan. Dan malam hari ini sudah terhubung di ujung telepon ada Ketua KUB Mina Kakap, Kelurahan Pancang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Bapak Lutfi Hidayat. Selamat malam Pak Lutfi.
1: Malam Bu.
0: Iya, gimana kabarnya malam hari ini Pak Lutfi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak Lutfi sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita malam hari ini. Dan juga
1: ya, sama-sama.
0: Untuk Anda pendengar yang malam hari ini ingin bergabung ataupun bertanya, silahkan menghubungi kami di 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital ya. Pak Lutfi, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tema kita malam hari ini, kita kenalan dulu ya Pak, biar pendengar hari ini tahu kira-kira Pak Lutfi ini sudah sejak kapan berkecimpung di dunia nelayan sendiri?
1: Sudah hampir 15 tahun, Mbak.
0: Hingga nah, sekarang
1: 15 tahun
0: ya?
1: Itu, iya, sampai sekarang. Ya, dulunya itu ikut kapal besar, terus pulang, udah nggak ikut kapal-kapal yang apa 3 bulan, 5 bulan, sekarang mendingan di rumah, ikut kapal-kapal kecil yang dan beli kapal sendiri terus berlayar di kotanya sendiri.
0: Oke. Jadi dulu ikut kapal besar, sekarang lebih memilih untuk ikut di kapal kecil ya Pak. Dan itu untuk ya, di ikut kapal kecilnya ini apakah dari beberapa tahun terakhir atau mungkin sudah dari tahun berapa Pak Lutfi?
1: Sebelum corona itu Mbak, berarti okay. 2018.
0: 2018 hingga sekarang ya Pak. Tapi yang membuat Pak Lutfi ini untuk tetap memilih ya Pak untuk menekuni profesi di bidang kelautan sendiri ini, ada gak sih Pak motivasi ataupun semangatnya hingga sekarang ini apa kira-kira?
1: Ya semangatnya itu ya buat kebutuhan keluarga aja Mbak, anak-anak sama kehidupan sehari-hari. Soalnya dari dulu itu memang apa, rumah juga daerah pesisir, jadi kerjanya itu memang di laut.
0: Oke. Dan ini juga Pak Lutfi sebagai ketua ya Pak, sekarang ini ketua KUB Mina Kakap ya. Nah ini mungkin bisa diceritakan juga Pak Lutfi, kira-kira KUB Mina Kakap ini seperti apa?
1: KUB Mina Kakap itu dulunya itu apa, sekelompok nelayan kecil yang alat tangkapnya sebenarnya tidak ramah lingkungan Mbak, apa kayak arat itu sih Mbak. Arat, terus kita bikin apa, perkumpulan sendiri Mina Kakap, kita ngajukan ke PSDKP kota. Nah terus dibentuklah itu tahun 2002 itu Mina Kakap itu.
0: Oke, sudah lama ya Pak ya, 2002. Wah, ini saya belum lahir Pak Lutfi. Dan Pak Lutfi ini bergabung di KUB Mina Kakap sendiri sudah dari tahun berapa Pak Lutfi?
1: Di Mina Kakap ya 2018 itu Mbak. Cuman ini meneruskan yang layan-layan yang dulu sih ya.
0: Dan hingga sekarang Pak Lutfi untuk anggotanya sendiri ada berapa jumlahnya?
1: Tadinya 22, sekarang tinggal 16.
0: Oke. Dan itu pastinya juga tetap ada kegiatan ya Pak ya yang berlangsung di KUB Mina Kakap sendiri. Kira-kira untuk kegiatan yang biasa dilakukan dalam kelompok nelayan tersebut apa saja Pak Lutfi?
1: Untuk sekarang ya apa menjaga ini yang kemarin rumah ikan itu Mbak, yang ada di Pekalongan itu, yang dari provinsi itu tahun 2003 itu, berarti sudah 3 tahun ini. Sekarang ya kita bikin kelompok, ada yang jaga setiap hari, terus kontrol-kontrol rumah ikan itu di perairan laut Pekalongan itu Mbak.
0: Oke. Dan untuk kegiatan yang baru saja berlangsung ini ya Pak Lutfi, apakah kegiatan itu, ini juga kita menjelang momen ini ya Pak, 17-an ya, apakah di kegiatan KUB Mina Kakap sendiri ada kegiatan yang spesial ini Pak Lutfi?
1: Ini belum ada ini.
0: Belum ada ya. Oke. Nah, ini mungkin juga pendengar masih ini ya Pak, masih awam dengan rumah ikan sendiri. Sebenarnya rumah ikan ini seperti apa Pak Lutfi? Mungkin bisa dijelaskan detailnya ini seperti apa?
1: Rumah ikan itu semacam kayak partisi, kayak keranjang-keranjang, kayak rumah ikan yang ada lubangnya itu sih Mbak, buat berlindungnya ikan-ikan kecil dari mangsa ikan-ikan besar. Jadi ekosistemnya ikan-ikan itu enggak punah.
0: Oke, jadi itu diletakkan di laut ya Pak ya? Dengan
1: yes.
0: Alatnya itu bahan-bahannya dari apa Pak Lutfi?
1: Bahannya itu dari besi, terus cor-coran semen sama pasir itu, terus ada semacam partisi plastik itu Mbak, berbentuk segi lima itu.
0: Oke. Dan ini dipasang di beberapa perairan di Pekalongan atau mungkin hanya beberapa daerah saja?
1: Kalau di Pekalongan cuma ada satu titik itu, di sekitar 25 mil itu ada 115 partisi dari itu, bantuan dari provinsi itu.
0: Dari provinsi sudah, ya?
1: Ya, sudah 3 tahun ini berarti. Dulu sekitar 2003 bulan Juli itu.
0: Dan ini untuk syaratnya sendiri Pak Lutfi dalam menentukan lokasi penempatannya, kira-kira ada tidak syaratnya? Kan ini juga tentunya mendapatkan bantuan atau hibah ya Pak ya, dari provinsi tadi ya.
1: Itu syaratnya gimana Pak ya?
0: Syarat untuk menentukan lokasi penempatan dari rumah ikan sendiri Pak Lutfi.
1: Iya, itu memang yang menentukan itu dari provinsi lah. Terus yang mengelola itu KUB kami itu.
0: Oke.
1: Untuk penyewaan pemancing, terus untuk wisata juga di Dinas Pekalongan juga itu sudah dibuat inovasi Taman Vista. Itu Taman Vista itu apa itu kepanjangan dari yang bikin Dinas Pekalongannya sendiri itu, inovasi. Setiap ada pameran juga itu sering dipamerkan Mbak, yang partisi yang tersisa di Dinas Pekalongan itu.
0: Oke, dari ini juga sudah banyak ya Pak rumah ikan yang terpasang ya?
1: Iya, sudah 115.
0: 115 tahun
1: 2003 itu kita 75, terus tahun 2004-nya kita ditambahin lagi 40 partisi lagi. Untuk pertama peletakan memang apa, kita nggak merasakan ada perubahan, tapi setelah 6 bulan ke atas itu kita tahu bahwa ekosistem ikan itu apa, pertumbuhannya malah di situ malah tambah banyak. Sedangkan alat tangkap kita kan dulu alat tangkap yang dikatakan enggak ramah lingkungan lah. Tapi sekarang udah mulai apa, kita tinggalkan, sekarang jadi penyewa pemancing, ada yang jual umpan, ada yang koordinasi di lapangan sama dinas.
0: Oke. Dan pastinya juga ini tadi disebutkan ya Pak, ini menjadi spot mancing juga. Nah ini kira-kira untuk ikan yang berada di dalam rumah ikan sendiri, kira-kira jenisnya ikan apa saja Pak Lutfi?
1: Itu kebanyakan ikan kakap Mbak. Ikan kakap, terus ikan kerapu.
0: Dan itu juga sekarang dibuka untuk umum ya, untuk wisata mancing sendiri ya Pak Lutfi ya?
1: Itu juga dari kota-kota lain Mbak, kayak sudah ada dari kemarin, dari Cilacap itu sudah 4 kali, terus dari Kebumen, dari Semarang juga ada.
0: Yang awalnya ini bisa memunculkan ide nih Pak, bukan hanya menjadi rumah ikan tapi juga menjadi spot mancing, ini kira-kira ada ceritanya tidak Pak Lutfi?
1: ya ceritanya itu memang ya sempat apa ada cekcok juga sih, soalnya kan alat tangkap nelayan kecil itu ada arah, terus ada jaring, ada bubu. Waktu kita mau ada bantuan itu sempat ada cekcok, tapi kita mediasi di dinas kota, terus didampingi sama PSDKP, kita kelola, terus dibikin apa kayak semacam lokasi-lokasi tersendiri, jadi kita bisa apa terbentuknya bantuan itu, terus kita letakkan di situ. Sampai sekarang alhamdulillah banyak yang apa ikut serta di perlindungan rumah ikan itu, enggak?
0: Dan ini ya Pak, sebelum akhirnya dijadikan spot mancing, sudah melalui proses ini dulu ya, proses untuk uji coba dulu, akhirnya bisa dibuka kepada masyarakat ya Pak Lutfi ya?
1: Iya, 3 bulan itu kita dari BPI Semarang sempat apa mengecek apa diselamin, dihitung sama dilihat apa ada ekosistem di situ. Memang nyatanya ada, terus diambil video itu. Bulan, tapi selama 3 bulan itu memang belum ada perkembangan. Terus setengah tahun sampai sekarang udah 1,5 tahun itu udah mulai rame, ikannya sudah besar-besar. Akhirnya kita ya sudah jadi spot mancing di Pekalongan, dan penyewa-penyewa dari kota-kota lain sama pemancing-pemancing itu sudah banyak juga.
0: Oke, ini juga pastinya cocok ya Pak ya untuk pendengar, apalagi yang hobi mancing ini pasti juga banyak bapak-bapak ataupun anak muda sekarang ya Pak Lutfi ya.
1: Alhamdulillah, besok aja ini kita saya pagi ini ada pemancing dari kajian ada 4.
0: Oke. Semoga juga nanti bisa meriah ya Pak Lutfi, apalagi ini menjelang 17-an, siapa tahu ada lomba memancing ya Pak ya, spesial untuk 17-an ini ya. Jadi nanti yang mendengar bisa ikut berpartisipasi sekalian main ke Pekalongan ya. Dan ini kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak Lutfi ya untuk bergabung pada kita malam hari ini. Tapi kita akan lanjutkan nanti, kita akan jeda sebentar ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ataupun bertanya, silakan bisa langsung mengirimkan pertanyaan ataupun bergabung ya di telepon kami di 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 0816-666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih pendengar dan masih bersama kami di Ngobras malam hari ini dengan tema pemanfaatan rumah ikan untuk kegiatan wisata air fishing sport di Kota Pekalongan ya. Dan kita masih terhubung dengan Pak Lutfi ya. Pak Lutfi, sebelum kita melanjutkan obrolan, sudah ada pendengar ya yang bergabung ini dari Magelang. Pak Lutfi, ada Mas Theo ya bertanya, bagaimana sistem pengaturan kuota atau jadwal memancing agar populasi ikan di dalam rumah ikan tetap terjaga dan tidak overfishing? Ya, ini menarik ya Pak Luti pertanyaannya ya.
1: Ya. Kalau itu kita kan apa, untuk penyewa memang kapal-kapalnya itu dari KUB lah. Kita sebenarnya kapal pemancing itu di Pekalongan ada 7 kapal. Terus apa untuk apa yang kita dibagi itu ada yang mengawasi agar tidak ada alat tangkap atau jaring atau apa bubu yang di sekitar rumah ikan itu biar tidak merusak rumah ikan, dan juga ada yang berkoordinasi dengan PSDKP apabila ditemukan kerusakan-kerusakan partisi atau masalah-masalah tentang rumah ikan tersebut.
0: Oke, jadi ada beberapa kapal ya Pak. Ini bukan hanya untuk sport budget, tapi ini juga bisa meningkatkan dari perkapalan sendiri ya Pak Lutfi. Ini juga bekerja sama atau bagaimana?
1: Ya, kalau untuk nelayannya kecil itu apa? Setelah ada ini Mbak ya, apa ekonomi di Pekalongan itu ada perubahan Mbak. Yang di darat ada yang jual umpan, terus ada sekarang buka toko-toko alat-alat pancing ya ada. Terus dulu itu kita pemancing itu yang punya kapal cuma 3, sekarang tambah lagi 7. Kan kita satu kapal itu kadang ada 6 pemancing atau 4, tinggal kitanya ada, kadang kan ada yang disewa, ada yang open trip. Kalau open trip kan kita semuanya nggak ada pemancing, terus kita buka open trip. Open trip itu per orang itu 150 sudah, kita sudah apa memberi umpan, tinggal berangkat gitu aja.
0: Oke, jadi manfaatnya bukan hanya meningkatkan potensi dari sumber daya ikan sendiri ya Pak Lutfi, tapi juga pastinya membuka peluang usaha bagi nelayan, jasa wisata, sewa kapal, bahkan UMKM ya Pak Lutfi. Nah, kalau untuk jarak dari darat ke laut ini kan juga menggunakan kapal ya Pak. Kira-kira seberapa jauh Pak Lutfi?
1: 2 mil Mbak, itu sekitar 25 menit.
0: Oh, lumayan ya itu ya. Dan ini
1: kita kan sudah berkoordinasi sama BMKG Semarang. Okay. Kita kemarin sempat sekolah SCLN itu. Terus dari BPI juga sudah membantu untuk apa cara untuk menjaga, terus bagaimana untuk perlindungan di rumah ikan itu.
0: Oke, dan ini untuk lautnya sendiri ini ada namanya nggak Pak Lutfi? Mungkin pendengar ini belum tahu ya, ini kira-kira nama dari lautnya yang akan menuju ke sana ini apa Pak Lutfi?
1: Pasir Kencana Mbak, Pasir Kencana yang kebetulan.
0: Oke.
1: Yang wisata air di Pekalongan yang baru itu.
0: Oke, siap. Jadi pendengar yang besok nih pas ya Sabtu Minggu pengen liburan ke pantai, langsung saja ke Pantai Kencana ya tadi ya Pak.
1: Ya. Okay. Kita juga sudah di Facebook itu sudah sering apa? Update, jadi ya. Dari kota-kota kadang datang untuk memancing, ada yang sudah booking dari ini tanggal 7, ada tanggal 15 mau mancing sudah di booking, sudah ada yang kayak gitu.
0: Oke. Nah, ini tadi juga sudah tersedia paket wisata, paket open trip ya Pak Lutfi. Tapi untuk fasilitas yang didapatkan selain dari untuk pemancing sendiri, kira-kira untuk fasilitasnya apa saja Pak Lutfi?
1: Fasilitasnya maksudnya untuk apa pemancing itu?
0: Iya, untuk pemancing yang nantinya datang ke sana, kira-kira untuk fasilitasnya ini apa saja?
1: Fasilitasnya kita ya juga bawa perbakalan, semuanya kita mancing. Kita semuanya mancing setengah hari, terus ikan masih banyak. Kadang kan perbakalan untuk makan atau apa, habis kita menyediakan apa, kayak bumbu-bumbu, terus nasi kita masak sendiri di situ.
0: Okay.
1: Masak terus makan di tengah itu bareng. Ya yang dimasak hasil ikannya itu.
0: Iya, jadi masih kadang fresh digoreng, ya.
1: Iya, masih fresh.
0: Oke, wah seru sekali ini sepertinya Pak Lutfi ya. Tapi apakah juga nantinya pendengar yang akan kesana ya Pak, akan mancing ini, apakah perlu reservasi dulu atau bisa langsung kesana?
1: Bisa reservasi, bisa. Ya kadang saya ngirim-ngirim video mancing apa hari ini mancing, terus kita kirim ke dinas Pekalongan, Pak ini hasil tangkapan di kapal ini sekian. Nanti untuk laporan di provinsi itu enggak. Soalnya kita memang bantuan rumah ikan dari provinsi itu memang ada jadwal untuk pelaporan pelaporan apa hasil-hasilnya itu.
0: Oke. Dan ini untuk sekali ke sana jika akan mancing sendiri, kalau tidak ikut open trip Pak Lutfi, kira-kira biayanya berapa nih biar pendengar yang mempersiapkan ini ya untuk keuangannya ke sana bisa langsung jalan ini.
1: Kalau untuk penyewa kadang ada yang 600, ya 600-650 gitu Mbak.
0: Oke. Dan itu akan mendapatkan jenis ikan, apakah ikan kakap? Tadi juga disebutkan ya Pak ya, ada ikan kakap, ada udang ya.
1: Tapi kadang apa pemancing itu kan ada yang suka pemancing dasar yang di rumah ikan itu, terus ada yang di atas juga Mbak, trolling itu sih. Trolling ya, ya tenggirinya juga banyak kemarin-kemarin tuh. Kalau pas apa musim tenggiri kita trolling di atas sekitar rumah ikan itu. Dari tenggiri, kalau tenggiri kan ikan nggak di dasar, ikan setengah air itu Mbak.
0: Ini juga pastinya cuaca menentukan ya Pak Lutfi ya. Kalau cuaca yang saat ini masih ikut kemarau ya Pak, ini kira-kira untuk ikannya apakah masih sama atau mungkin peluang ikannya mungkin lebih besar atau mungkin lebih sedikit Pak Lutfi?
1: Kalau untuk ini kemarin-kemarin itu masih banyak apa ikan dasar Mbak, kayak kakap, kerapu itu. Kemarin aja sudah ada kerapu yang satu ekor itu 25 kilo ada, kita dapat 3 ekor itu. Yang 25 kilo kan agak besar itu.
0: Tapi untuk pemancing apakah dibatasi Pak Lutfi untuk hasil tangkapannya kira-kira berapa?
1: Enggak.
0: Tidak ya?
1: Enggak. Kemarin aja anak apa orang wira desa itu mancing itu sendiri tuh nyewa kapal di teman saya itu 600, terus mancing saat setengah hari itu hasilnya itu dijual masih bawa ikan tenggiri dua itu 4.700.000 itu.
0: Balik modalnya banyak sekali ya Pak Lutfi ya.
1: Iya. Tapi maka teman saya sewanya 600 itu malah ditambahin lagi. Wah. Dikasih sama uang tip kadang sama orangnya ini.
0: Untuk waktu yang tepat Pak Lutfi kira-kira jam berapa ini Pak? Biasanya direkomendasikan untuk memancing di laut itu, pantai di sana, kira-kira dari jam berapa Pak Lutfi?
1: Saya biasanya rekomendasi sama pemancing itu habis subuh itu Mbak ya. Terus kita pulang kadang jam 1, jam 2
0: gitu. Oke.
1: Kadang jadi, kalau umpan habis jam 11 itu udah masuk.
0: Oke, jadi pas pagi ya Pak. Tapi kalau sore apakah kemungkinan juga masih dibuka Pak Lutfi?
1: Ya ada, kalau pemancing sore juga ada, tergantung kadang cuaca. Ini kan kadang makan pagi terus makan malam ada.
0: Oke. Untuk pengelolaannya sendiri bagaimana Pak Lutfi, dari teman-teman KUB sendiri untuk pengelolaan pasti juga ada ya Pak. Ini apakah dikelola setiap minggunya, setiap bulan atau bagaimana Pak Lutfi?
1: Setiap hari Mbak, kalau ada pemancing ya yang punya kapal penyewa itu kita ada semacam apa, bukan pajak ya apa, untuk iuran untuk menjaga kalau tandanya putus kita ganti dari dana itu.
0: Oke, jadi tetap dipantau ya agar nantinya juga yang akan ke sana bisa tetap berjaga dan bisa menikmatinya. Nah ini kalau untuk aturannya Pak Lutfi kan pasti juga ada beberapa peraturan yang berlaku ya di sana. Apakah juga ada beberapa yang bisa dipatuhi oleh wisatawan saat memancing sendiri Pak Lutfi?
1: Kalau untuk pemancingnya harus lewat dari ini, dari KUB kita itu, soalnya yang apa yang menjaga terus yang mengawasi itu kan memang KUB kita.
0: Oke.
1: Jadi kalau ada di sekitar situ itu memang posisi itu memang posisinya untuk pemancing kita. Tapi kalau ada kayak dari kota lain sama kayak Tegal, Batang, kadang kan apa cari ikan pakai jaring di sekitar situ, ya kita memang langsung nyamperin pakai kapal terus bilangin jangan dekat-dekat di daerah ini soalnya ada apa rumah ikan bisa merusak rumah ikannya sendiri dan alat tangkapnya mereka juga rusak.
0: Benar, jadi masih dalam pantauan pastinya ya Pak ya, kalau misalnya tetap mengikuti aturan ya. Oke, Pak Lutfi, ini sudah ada pendengar yang bergabung lagi. Ini ada Bu Titi ya, yang berasal dari Kendal. Pak Lutfi ini bertanya, kira-kira apakah spot pemancingan ini rekomendasi untuk pemula dan bagaimana caranya ke sana? Apakah ada pemandu yang mendampingi Pak Lutfi?
1: Ya, kita memang di apa waktu dapat bantuan itu soalnya kan kita sering dulunya itu sering cekcok sama apa nelayan yang dari kota-kota lain pakai yang pakai jaring kan alat tangkapnya sering sangkutan terus rusak terus kita sempat bentrok, jadi kita dari Dinas Pekalongan juga merekomendasikan untuk alat tangkap yang ramah lingkungan, tapi harus kita harus apa melalui rumah ikan itu kita bertahap dan memang pertamanya itu kita udah malas gak ada hasilnya, tapi setelah dirasakan 6 bulan ke atas itu memang ada perubahannya dan sekarang sudah apa ekonomi nelayan kecil di Pekalongan sudah ada perubahan ya.
0: Oke. Setelah melalui banyaknya tantangan ya Pak, cerita dari teman-teman Pak Lutfi dan juga teman-teman KOB sendiri ini, akhirnya sampai sekarang juga masih bertahan ya. Dan apakah juga di tahun ini Pak Lutfi akan ada target ataupun harapan lagi dari Pak Lutfi seperti apa Pak Lutfi? Tapi ditahan dulu ya Pak Lutfi, kita akan

0: masih bersama kami mendengar di Ngobras malam hari ini ya. Dan tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Pak Lutfi ya, bagaimana mengelola dari sport fishing di KUB Minangkabau sendiri dan bagaimana cerita tantangannya ya. Sekarang saya akan bertanya kepada Pak Lutfi ya. Pak Lutfi, setelah melewati banyaknya tantangan ya Pak ya, tentunya juga pastinya di tahun ini banyak harapan yang diinginkan dari teman-teman KUB Minangkabau. Ini kira-kira adakah target ataupun harapan yang semoga nantinya bisa terrealisasikan? Ini kira-kira apa saja Pak Lutfi?
1: Yang pertama, kami dari KUB Minangkabau ya sangat berterima kasih sama Dinas Kota dan Dinas Provinsi Jawa Tengah. Semoga ekonomi nelayan kecil di Pekalongan tambah berkembang, nggak seperti dulu itu yang apa sering kadang hari ini nggak melaut, besoknya baru melaut terus nggak dapat hasil. Sekarang alhamdulillah udah lancar perkembangan ekonominya. Terus masyarakat semakin peduli dengan adanya rumah ikan ini, dan yang pasti

0: Harapan saya juga jumlah pemancing dan wisatawan pemancing itu terus meningkat dan bertambah, Mbak.
1: Baik, oke, Pak Lutfi, sebelum kita tutup ya, ini satu pendengar yang bergabung lagi bersama kita ini ya. Ada Bu Dewi ini bertanya, Pak Lutfi, apakah sport pemancingan ini terbuka setiap hari atau mungkin ada hari tertentu tutupnya, Pak Lutfi?
0: Kalau buka itu setiap hari, tapi kalau ada informasi dari grup BMKG Semarang itu, kalau untuk cuaca sedang tidak baik ya kita memang apa cancel yang sudah sewa atau itu cancel atau apa untuk besoknya atau lusanya gitu, nunggu cuaca bagus. Kalau untuk bukanya memang setiap hari.
1: Oke. Nanti lebih lanjutnya buat Bu Dewi ataupun yang lainnya ya, mungkin bisa kepoin sosial medianya ya Pak ya, atau mungkin bisa langsung menghubungi Pak Lutfi saja untuk lebih pastinya. Baik, Pak Lutfi, terakhir untuk pesan yang disampaikan kepada pendengar ya, agar masyarakat ini juga nantinya bisa ikut menjaga kelestarian laut. Pesannya seperti apa Pak Lutfi?
0: Ya, kita nelayan kecil harus apa? Memakai alat tangkap yang ramah lingkungan biar ekosistem di laut kita itu tidak punah, Mbak ya. Apa kalau yang dari kecil-kecil itu kan jangan ditangkap biar kita bisa merasakan pas besarnya di perkembangan ekosistem ikan dan yang di laut itu makin bertambah, nggak punah gitu.
1: Baik. Semoga juga pesannya ini bisa didengarkan ya Pak ya kepada masyarakat semuanya agar nanti bisa menjaga ekosistem laut biar kita bisa menikmati hasilnya bersama-sama ya. Terima kasih Pak Lutfi sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi dan
0: Ya,
1: juga
0: sama-sama.
1: memberikan edukasi juga kepada kita semua. Semoga nanti dari teman-teman KUB Mina Kakap tetap semangat juga nantinya banyak pemancing yang datang ke sana ya Pak ya.
0: Amin ya, terima kasih dong.
1: Amin, iya. Nanti kalau ada waktu luang saya juga mau ikut mancing ya Pak ya.
0: Oh, silakan silakan, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Lutfi, sukses selalu ya.
0: Terima kasih, Mbak. Yuk, selamat
1: Selamat
0: malam.
1: malam.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Jangan kemana-mana karena selepas ini kami masih akan terus menghadirkan informasi dan juga musik terbaik untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Info Pro 1.
1: Wakil Kepala BGN Trenggono meninjau langsung penanganan dugaan insiden keamanan pangan program MBK di distrik Depapre, Papua. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penerima manfaat memperoleh pelayanan kesehatan optimal sekaligus memperkuat evaluasi penyelenggaraan program. Kunjungan tersebut dilakukan bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk. Keduanya juga berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua untuk mempercepat penanganan terhadap penerima manfaat yang terdampak. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Wamenkomdiki, Nezar Patria, menegaskan tata kelola kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, tidak boleh tertinggal. Hal itu disampaikan Wamenkomdiki Nezar dalam acara Digital Transformation Indonesia Conference and Expo, DTICK 2026. Ia menuturkan bahwa saat ini AI telah memasuki fase baru yang tidak lagi sekedar menjawab pertanyaan. Namun AI dalam perkembangannya kini telah mampu merencanakan, mengambil keputusan, dan mengeksekusi tindakan secara mandiri.
0: Info Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pada karena masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang ya. Dan sekarang saatnya Nadira menemani Anda pendengar untuk bernostalgia bersama ya. Jadi malam hari ini untuk Anda yang ingin diputarkan lagu-lagu dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an ya, silahkan menghubungi kami di 024-831-6686 atau di WhatsApp kami di 0816-666-886 ya. Pastinya di ruang rindu malam hari ini pendengar ya, kami akan memutarkan lagu-lagu pilihan terbaik dari Anda ya, dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an ya. Kita sapa-sapa dulu pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada Bu Asar di Ngalian ya, akhirnya kembali lagi nih ya setelah beberapa lama tidak bergabung ini ya. Bu Asar minta diputarkan lagu dari Ananga Santi, Jodohku Merindukanmu, The Massive, Teda Biru dari Desi Ratnasari. Oke, sudah kami siapkan malam hari ini ya. Dan pasti untuk Anda jangan sampai terlewat ya. Ini waktu yang pas untuk kita bisa bernostalgia bersama ya. Dari pukul 9 hingga 11 malam nanti pendengar, kita akan bernostalgia bersama.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Ratnasari Tenda Biru ya. Ini juga menjadi salah satu musisi yang sukses ya di tahun 1993 hingga 2005 yang sudah menghasilkan deretan album hit yang sangat ikonik terutama di tahun 90-an ya. Walaupun di tahun 2026 ini pendengar Desi ini menegaskan dirinya sangat menikmati perannya di dunia politik ya, karena baginya menjadi anggota legislatif di DPR RI ini memberi ruang lebih besar untuk memanfaatkan kehidupannya dia bagi masyarakat luas ya. Jadi untuk Anda penggemar Desi Ratnasari, walaupun saat ini Mbak Desi ini sudah fokusnya berbeda ya, Anda pasti bisa menikmati karya-karyanya di Ruang Rindu malam hari ini ya. Kita sapa-sapa lagi pendengar yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Di WhatsApp ini sudah ada Toro ya dari Yogyakarta yang tadi minta diputarkan lagu dari Krisye ya, tapi masih kosong. Terus minta diputarkan lagu dari Armada Buka Hatimu. Oke, sudah kita siapkan di playlist malam hari ini. Dan titip salam untuk semua yang sedang mendengarkan, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Toro sudah bergabung ya. Semoga juga doa baik bisa kembali ke Anda ya. Kita cek di RRI Digital, pendengari juga sudah ada yang bergabung. Ada Zahwa ya. Kak Zahwa ini tadi request lagu dari Hindia yang Cincin. Tapi Kak Zahwa mungkin bisa ini ya, lagunya diganti, requestnya spesial lagu-lagu dari 80-an hingga 2000-an ya. Selanjutnya ini juga ada Kak Naya, request lagu dari Rosa Pudar. Oke, siap. Kita siapkan juga untuk Anda ya yang akan bergabung, kita masih tunggu hingga nanti pukul 11 malam ya. Dan satu informasi juga untuk Anda pendengar, ini juga ada kabar seru ya untuk kalian para pelajar SMA, SMK dan sederajat serta Madrasah Aliyah Negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini kalian diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan dan pengumpulan karya dapat dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, bagi inspirasi dan mengharumkan nama sekolahmu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu. Oke, kita dengarkan dulu satu lagu request dari Kak Toro tadi ya, Buka Hatimu.

Wingman adalah grup R&B paling sukses secara komersial sepanjang masa. Mereka telah menjual jutaan rekaman dan menghasilkan 3 single pop nomor 1 terlama dalam sejarah musik. Grup R&B pionir ini terkenal dengan perpaduan sempurna antara harmoni 4 bagian.

Album pertama Boyz II Men dirilis pada tahun 1991 dengan dua single utama yang berjudul Motown Philly dan It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday. Lewat dua single tersebut mengantarkan mereka meraih Grammy Award untuk penampilan R&B terbaik oleh duo atau grup dengan vokal.

yang sangat sukses, End of the Road, pada tahun 1992. Lagu ini memecahkan rekor selama 13 minggu di nomor 1 di Billboard Hot 100 dan

tahun kemudian mereka merilis album Two yang terjual lebih dari 12 juta kopi di Amerika Serikat dan menjadi salah satu album terlaris dekade itu. Album Two juga mengeluarkan single I'll Make Love to You. Lagu ini kembali memuncaki tangga lagu dan memberi Boyz II Men 2 buah Grammy Award untuk album R&B terbaik dan penampilan R&B terbaik oleh duo atau grup dengan vokal.

instrumen terus mengembangkan musik mereka sepanjang tahun 90-an dan berkolaborasi dengan artis mainstream sukses seperti Babyface, Michael Jackson, LL Cool J, dan Mariah Carey. Lagu kolaborasi Boyz II Men bersama Carey, One Sweet Day, kembali mencetak rekor. Lagu ini menghabiskan 16 minggu berturut-turut berada di nomor 1 tangga lagu Billboard Amerika Serikat.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Seperti apa ciri-ciri minyak jelantah dan apakah bisa menjadi olahan berdaya guna? Yuk kita simak penjelasan dari Raka Herdian, wirausaha dari Jepara yang menggeluti bidang pengolahan minyak jelantah.
1: Jadi cara mengenali minyak jelantah itu cukup mudah sebenarnya. Secara fisik itu warnanya sudah pasti keruh, tidak mungkin bening lagi. Lalu untuk aroma pun pasti sudah berubah lebih ke arah bau-bau gosong. Dan untuk minyak jelantah itu kalau dipakai berulang kali itu sangat berisiko bagi kesehatan. Sekarang banyak orang-orang yang memanfaatkan minyak jelantah bisa menjadi berguna ya. Ada nilainya bisa diuangkan atau ditukarkan dengan barang lain. Kami sendiri, kami sosialisasi sama komunitas, terus bank sampah di area kami, sama warung-warung kecil, termasuk sampai warung yang besar juga. Minyak jelantah kami kumpulkan, kalau sudah mencukupi kuota untuk dikirim ke pabrik, itu nanti kami kirim ke pabrik di area Surabaya. Setelah dari pabrik, nanti melewati proses penjernihan, penghilangan aroma, dan penghilangan kotoran, minyak jelantah bisa menjadi energi alternatif. Salah satunya biosolar, ada juga bisa untuk membuat lilin atau sabun dan berbagai macam alternatif lainnya.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap, bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Satu lagu pendengar dari seorang diva pop legendaris Indonesia ya, yang telah berkarir di industri musik selama lebih dari 4 dekade ya, Ruth Sahanaya. Tadi kita juga baru saja mendengarkan lagu yang hits dari UT ya. Jadi Ruth Sahanaya ini punya panggilan yang sering disapa dengan UT ya, tak disangka. Dan juga tak disangka malam hari ini pendengar kita sudah terhubung ya bersama dengan pendengar di ujung telepon. Kita sapa dulu, halo selamat malam.
1: Halo, selamat malam Pak Nasira.
0: Iya, Pak Agus ya ini ya, alhamdulillah saya sehat. Bagaimana Pak Agus kabarnya hari ini?
1: Ya, begitu sehat-sehat Pak.
0: Alhamdulillah ya. Lagi apa ini Pak Agus? Aktivitasnya barusan malam pulang. Hari ini?
1: Ya barusan pulang, baru datang.
0: Wah, langsung menyempatkan waktunya ya buat iya. Gabung di Ruang Rindu ya.
1: Betul.
0: Oke, siap. Malam hari ini mau dikasih lagu apa Pak Agus?
1: Dari penyanyinya Mbak Ute.
0: Mbak Ute juga ya ini ya. Yang apa nih, banyak banget ini ya. Ada beberapa
1: andaikan aku datang.
0: Andaikan kau datang. Oke. Okay.
1: Kau mau aku.
0: Kau, kita dong. Kau dan aku jadi kita. Oke, okay. Siap. Salamnya sudah saya masukkan.
1: Semua pendengar Pro 1 ya, Mbak ya.
0: Mm-hmm.
1: Mbak Nasira sehat selalu. Banyak rezekinya.
0: Amin. Sehat, ya. Amin. Terima kasih juga Pak Agus. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung malam hari ini ya, kita masih ada waktu sekitar 1 jam ya, masih lama saya akan menemani Anda malam hari ini ya. Jadi untuk Anda silahkan bisa menghubungi kami 024-8316-686 atau di WhatsApp kami 0816-666-886 serta di aplikasi RRI Digital ya. Kita dengarkan satu lagu request dari Pak Agus, Andaikan Kau Datang.

0: Berapa kadar maksimal dan minimal SPF pada wajah? Yuk kita simak penjelasan dari Dr. Dian Aridi, dokter konsultan kecantikan Arini Estetik dan Wellness.
1: SPF itu adalah singkatan dari Sun Protection Factor, yaitu ukuran perlindungan terhadap sinar UVA atau UVB yang diberikan oleh suatu sunscreen. Biasanya SPF ini dimulai dari SPF terendah dari mulai 15, maksimal bisa sampai 50 kalau untuk wajah. SPF yang dapat kita pakai adalah SPF 30, karena pada SPF 30 ini dapat memblokir 97% dari sinar UVB. Kemudian kadar maksimal ideal untuk kulit kita ada di SPF 50 karena dapat memblokir sekitar 98% dari sinar UVB. Untuk ketentuan penggunaan SPF biasanya memang kita sarankan untuk remaja ataupun dewasa muda cukup menggunakan SPF 30%. Karena SPF 30% ini sudah mencukupi untuk mengcover keperluan wajah kita untuk melindungi paparan sinar UVB selama kita berada di luar ruangan. Untuk usia lebih ke arah dewasa itu bisa menggunakan SPF 50% karena ada beberapa kondisi khusus metabolisme kulitnya sudah berbeda dengan usia muda sehingga dibutuhkan SPF yang lebih.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Kita sapa-sapa lagi pendengar yang sudah bergabung bersama kami, ini sudah banyak ini ya. Kita mulai dari WhatsApp dulu, ini tadi ada Mbak Rika ya. Mbak Rika request lagu dari Tangga Band versus Marcel yang judulnya Utuh ya. Salam untuk Kak Zahwa, juga spesial untuk sahabat lawas Kak Rika yang sekarang sibuk jualan kebab. Oke, sudah kita putarkan lagunya tadi ya Kak Rika ya. Dan juga selanjutnya ini juga ada Mas Hasan di Ungaran seperti biasa ya, yang bergabung bersama kita malam hari ini, request dari Pop Mercury, judulnya Ngikut Aja. Oke, kita masukkan satu lagu yang judulnya Antara Jakarta Penang ya Mas Hasan. Baik, selanjutnya di RRI Digital pendengar ini juga sudah ada Kak Alivia ya, yang request lagu Linger dari Cranberries. Oke, dan yang terakhir ini ada Mas Fajar ya di WhatsApp juga, yang katanya lagi santai di balkon kosan ya sambil menunggu kantuk, mau request lagu dari Krisye Yang Untukku. Sekalian titip salam untuk teman-teman yang mendengarkan Pro 1 RRI Semarang dan juga untuk penyiarnya, untuk saya ya, semoga sehat selalu. Baik, terima kasih untuk semuanya sudah bergabung malam hari ini ya. Kita putarkan dulu lagu-lagu request dari Anda ini ya. Kita dengarkan yang pertama, request dari Mas Hasan, Antara Jakarta Penang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

tahun 2004, yang kemudian bersatu dalam satu grup musik yang bernama Kotak. Kotak merilis album pertamanya yang berjudul Kotak atau self-title pada tahun 2005 di bawah naungan label HMR. Lagu-lagu debutnya dalam album tersebut antara lain Hilang, Terbang, Kau Pilih Dia, Damai Hati, dan Saat Kau Jauh. Musikopedia.

2019, Kotak meluncurkan sebuah album kompilasi terbaik yang diberi judul Terbaik. Lagu utamanya ialah Kecuali Kamu, I Love You, dan Hijaukan Bumi. Salah satu lagu dari album ini yang berjudul Tendangan dari Langit menjadi soundtrack dalam film Tendangan dari Langit.

kesuksesannya, Kotak berhasil meraih berbagai penghargaan. Pada Anugerah Musik Indonesia ke-12, Kotak meraih penghargaan untuk kategori solo duo grup rock terbaik. Album kedua mereka yang berjudul Kotak Kedua juga mendapat penghargaan kategori album rock terbaik. Pada tahun 2009, Kotak meraih kategori grup duo pendatang baru terbaik versi Anugerah Planet Musik dan dinobatkan sebagai Most Favorite Breakthrough Artist oleh MTV Indonesian Award.

hendak merilis album terbarunya berupa mini album yang diberi nama 18 Plus pada September 2022 yang menandai 18 tahun berkarya di industri musik. Kotak juga menghadirkan proyek terbarunya pada tahun 2024 yang bertajuk Kotak Akustik. Proyek ini menghadirkan rilisan lagu-lagu lama mereka menjadi lagu yang terkesan lebih lembut dengan sentuhan akustik. Grup musik rock asal Indonesia ini masih aktif hingga sekarang dan sering tampil di berbagai acara.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Mendengar satu lagu dari Katy Perry ini juga menjadi lagu terakhir ya di Ruang Rindu malam hari ini karena sudah jam 11 ya. Untuk Anda yang belum sempat bergabung ataupun request lagu, jangan khawatir, kita lanjut besok lagi ya, nostalgia bersama kita tentunya di jam yang sama dari pukul 9 hingga 11 malam ya. Jangan kemana-mana pendengar, karena selepas ini kami juga akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk menemani Anda malam hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang ya. Kita sudah berada di ujung hari Jumat pendengar dan menjelang akhir pekan ya. Biasanya kita sudah punya rencana masing-masing untuk bersantai ya pendengar. Tapi ternyata pendengar, di saat kita bersiap untuk beristirahat untuk Anda malam hari ini ya, ini dari teman-teman kita atlet di Banyumas ini justru sedang semangat pendengar ya. Secara intensif mereka terus latihan untuk mematangkan persiapan fisik mental mereka demi menyambut ajang Porprov Jateng 2026 yang tinggal menghitung hari. Pendengar, di mana tim Muay Thai Kabupaten Banyumas terus mengejot porsi latihan intensif menjelang perhelatan Pekan Olahraga atau Porprov Jawa Tengah 2026 yang akan digelar pada bulan Oktober mendatang ya. Pelatih Muay Thai Banyumas Bapak Riandri Vano Suryandi mengungkapkan bahwa persiapan tim saat ini sudah menyentuh angka 80%. Sebanyak 6 atlet terbaik terdiri dari 4 atlet putri dan 2 atlet putra rutin menjalani pemusatan latihan hingga 5 kali dalam sepekan. Selain fokus mengasah teknik sparring dan menjaga kebugaran fisik, sang pelatih juga menyebut tantangan terbesar para atlet saat ini adalah menjaga kedisiplinan berat badan agar tetap ideal sesuai dengan kelas pertandingannya masing-masing. Di mana ada satu atlet andalan Banyumas pendengar, Emmanuel Sagara, yang persiapannya sudah mencapai 85%, mengaku sangat optimis. Ia juga terus berjuang melawan tantangan diri sendiri dalam menjaga pola makan dan stamina demi mewujudkan target timnya, yaitu membawa peluang medali emas untuk Kabupaten Banyumas. Wah, ini melihat semangat juang yang begitu besar ya dari para atlet kita, rasanya kita ikut terbawa ya energi semangatnya pendengar ya. Kita juga doakan pendengar, kita berikan dukungan dan juga doa terbaik ya dari rumah malam hari ini. Semoga juga seluruh atlet daerah kita yang sedang berjuang agar kerja keras mereka ini bisa berbuah manis dan mampu mengharumkan nama daerah di Porprov nanti.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua.
1: Kita pulang.

Musiklopedia. Musiklopedia. Bunga Citra Lestari atau BCL. Selain memiliki paras cantik, sosok perempuan berdarah Minang ini dikenal sebagai salah satu artis multitalenta. Jauh sebelum dikenal sebagai penyanyi, BCL sudah eksis menjadi artis sinetron dan sosok idola remaja di era 2000-an awal.

BCL mengeluarkan single pertamanya, Cinta Pertama atau Sunny, sebagai soundtrack film Cinta Pertama yang dibintanginya. Pada tahun 2012, BCL membintangi film terbesar pada waktu itu, Habibi dan Ainun. Film ini sukses menjadi hit dengan 4,6 juta penonton dan menetapkan tonggak sejarah bagi BCL.

Di bulan Maret 2017, BCL sekali lagi membuat gebrakan di dunia entertainment dengan suksesnya memproduksi konser solo It's Me BCL Concert yang disebut konser dengan biaya produksi tertinggi sepanjang masa di Indonesia.

0: perjalanan seperti halnya semua yang berkarir dalam bidang apapun selalu ada ups and downs. Apalagi dalam bidang entertainment, ups and downs itu bisa drastis dan seiring bertambahnya umur tentunya semakin berat pasti challenge-nya. Selalu ada yang muda, yang baru, yang mungkin menawarkan sesuatu yang lebih baru lagi gitu, sesuatu yang berbeda. Jadi evolve ya, selalu bisa berkembang, menyesuaikan, beradaptasi dengan keadaan industri sendiri seperti apa.
1: Berbagai prestasi telah menjadikan BCL menjadi salah satu bintang terbesar di Indonesia, termasuk menjadi salah satu juri untuk Indonesia Idol pada tahun 2017 sampai 2020. Musik.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Dini Hari. Saatnya saya pamit dulu pendengar untuk Anda. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami, menemani kami dari pagi hingga malam ini ya. Saya Nadira pamit dulu, tetap jaga kesehatan. Kita bertemu lagi besok. Dan kita tutup Semarang malam ini dengan satu lagu terakhir dari Mawar Decong, Cinta Pertama dan Terakhir. Sampai jumpa.

Jika aku gagal, aku mencoba lagi, lagi, dan lagi. Jika kamu gagal, akankah kamu mencobanya lagi? Kekuatan manusia dapat menangani hal tersebut, lebih dari yang kita sadari. Penting bagaimana kamu akan menyelesaikannya. Akankah kamu mengakhirinya dengan tangguh? Nick Fujishik.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usia sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Nadira, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang, program Mas 1 kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan aplikasi RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Edisi hari Sabtu, 8 Agustus 2026, selamat pagi. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pagi hari ini ada saya Agil, pendengar yang siap temani Anda sampai nanti ya jam 10 untuk Semarang pagi ini edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026. Apa kabar Anda pendengar yang sudah bersiap untuk beraktivitas atau karena ini akhir pekan nyantai? Boleh ya, pokoknya dimanfaatkan sebaik mungkin sambil mendengarkan Pro 1. Informasi dan lagu-lagu pilihan kami akan perbarui pendengar ya. Dan untuk jumpa kali ini kita akan awali seperti biasa dengan Mutiara Pagi pendengar. Insya Allah jika tidak ada halangan nanti kita akan sambungkan bersama dosen ilmu Tafsir UIN Wali Songo Semarang ya. Pastikan ada, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Terima kasih pendengar Pro 1. Bagi Anda yang belum ganti frekuensi ya, tetap di 89 FM ataupun mendengarkan melalui streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital pendengar. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, untuk mengawali jumpa kita untuk kesempatan kali ini pendengar, kami hadirkan ya Mutiara Pagi dengan Ustadz ya, atau saya perkenalkan sebagai dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo Semarang, pendengar Muhammad Ma'mum Enhum ya, yang sudah tersambung di ujung telepon. Kali ini pembahasannya adalah tafsir surah At-Talaq ayat 8 insyaallah sampai 12 nanti pendengar ya. Saya akan coba sapa terlebih dahulu di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz Ma'mun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Akil.
0: Betul, ini sudah lama tidak jumpa, kabarnya seperti apa ini Ustaz Ma'mun?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini terima kasih meluangkan waktunya untuk bisa memberikan sebuah tafsir juga kepada pendengar Pro 1. Dan kali ini melanjutkan episode sebelumnya, ayat ke-8 sampai 12 ini Ustaz Ma'mun. Monggo silakan dilanjut.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, yang pagi ini alhamdulillah kita bisa berjumpa bersama ya, yang saya hormati para pendengar setia Prosesnya RRI, khususnya di studio ada Mas Akil ya. Pagi ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita tentang surah At-Talaq ya. Di minggu-minggu sebelumnya ya, kita sudah membahas ayat ini dan pagi ini insya Allah kita lanjutkan ya. Jadi ayat-ayat yang akan kita bahas nanti itu pada umumnya membahas tentang bahwa Allah mengingatkan kita ya tentang umat-umat terdahulu yang melampaui batas, mengabaikan petunjuk Allah ya, sampai berakibat buruk pada perbuatannya. Nah, namun ya, Al-Quran itu akan selalu membimbing manusia ya. Jadi menuntun kita dari kegelapan menuju cahaya. Makanya nanti ada perintah agar kita tidak terjerumus seperti umat-umat terdahulu. Baik, kita baca ayat kita. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. Waka ayyim min qaryatin utawi pirang-pirang songko desa. Quran itu sering menyebut desa ya. Tapi yang dimaksud bukan desanya, tapi orangnya. Ya, menyebut kota yang dimaksud bukan kotanya, tetapi penduduknya. Atat ikut durhaka sopo koryah, ahli koryah. An amri rabbiha sangking perintai pengirani koryah. Warusulihi lan biro-biro utusane rabbiha. Fahasabnaha mongkonuli mereksa niti-niti sapa ingsun Allah ha ing qaryah hisaban kelawan hisab, kelawan niti-niti syadidan kang pang. Wa azabna lan nikso sapa ingsun Allah ing Korea azaban kelawan sikso nukron kang mengerikan. Baik ya, banyak negeri ya. Sudah berapa banyak negeri yang melampaui batas atas perintah Allah juga perintah Rasulnya. Karena melampaui batas ya, maka Allah ya, kami Allah melakukan perhitungan ya, terhadapnya dengan perhitungan yang keras. Dan kami menyiksa mereka dengan siksaan yang mengerikan. Nah, jadi banyak negeri, banyak desa ini yang dimaksud bukan desanya tetapi penduduk desa. Seringkali Al-Quran menggunakan peribahasa begini ya. Di surat Yasin juga ada Korea. Jadi penggunaan kata-kata kayak Korea begini ini seringkali bertujuan menyindir sebenarnya. Menyindir kaum musyrikin ya. Yang mereka membanggakan negerinya, tapi kelakuan mereka tidak membanggakan. Nah ini payah ya Bu. Saya bangsa Eropa misalnya. Saya orang Jawa. Orang Jawa tapi rak Jawa misalnya. Nah ini banyak yang begitu sehingga apa? Allah ya, nanti membuat perhitungan. Dan kalau umat sebelum Nabi Muhammad ya, itu kalau berbuat salah itu langsung kena ini ya, langsung kena rasanya. Begitu berbuat maksiat langsung diadab. Nah, yang kayak begini ini tidak ada pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Pintu taubat terbuka luas. Nah ini untuk kita ini, kita bersyukur ya Allah memberikan satu keuntungan. Selama orang ini belum ajalnya datang, dia bertaubat, ya, taubatnya diterima. Makanya di ayat berikutnya, فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا فَذَاقَتْ مَنْغَوْا رَسَا أَكِ مَنْغَوْا نِجِبِ أَبُو قُرْيَا نِجِبِ وَبَالَ أَمْرِهَا. Ing dampak mburine perkarane Korea wakana lan ono opo akibatu amriha, opo dampaknya perkarane Korea khusron iku rugi. Di maka mereka telah merasakan ya dampak buruk perbuatannya itu. Dan dampak buruk itu ya dari perbuatan model-model orang yang melampaui batas itu tidak ada kecuali kerugian. Di ayat ini ada kata wabal ya. Fadzaqat wabala amriha. Wabal itu berarti beban berat. Atau akibat buruk yang sangat berat dipikul. Ya, mencakup penyesalan ya. Serta kepedihan jasmani dan rohani. Dan kerugian itu tidak hanya di dunia, tetapi berbuntut panjang sampai besok di akhirat. Jadi ayat ini ya, ini menjelaskan bahwa betapa banyak sih penduduk sebuah negeri yang melampaui batas dan durhaka pada Allah, durhaka pada Rasul-Nya. Sehingga apa? Sebagai akibatnya, Allah melakukan perhitungan yang keras. Mereka disiksa ya. Siksaan yang mengerikan. Ya. Mereka merasakan akibat buruk ya dari perbuatan mereka sendiri di dunia. Dan terlebih besok di akhirat. Jadi ajaran Islam ini berlanjut ya di dunia dan di akhirat. Makanya itu disampaikan di ayat yang 10 ya, mungkin saya kira ini sebagai penutup pengantar ya dari kajian kita pada pagi hari ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'addallahu lahum 'adzaban syadida. Allah telah menyediakan buat mereka ya azaban syadida, siksa yang keras. Fattaqullaha ya ulil albab. Maka bertakwalah kalian pada Allah wahai ulil albab. Siapa ulil albab itu ya? Alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum zikra. Alladzina amanu. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Maka bertakwalah kalian wahai orang-orang yang beriman. Jadi ulil albab itu makna dasarnya orang yang punya hati. Ternyata yang digambarkan orang yang punya hati di sini ini orang yang beriman. Orang yang beriman itu berarti salah satu tolak ukurnya adalah tidak melampaui batas. Kalau melampaui batas, berarti dia tidak tergolong orang yang punya hati. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sungguh Allah telah menurunkan buat kamu sebuah peringatan. Jadi ini ada kata dzikron ini ya dalam ayat 10 ini, ayat 11 ya menurut. Yang dimaksud adalah Al-Qur'an sebenarnya. Dzikr itu salah satu nama lain Al-Qur'an. Jadi dalam ayat ini yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an sebagai peringatan yang sempurna dan peringatan yang lengkap. Jadi makanya di surat At-Tolak ini Allah tidak hanya berbicara hukum ya, hukum tolak ya. Aturan iddah bukan hanya itu, tapi Allah menyampaikan banyak tentang takwa. Makanya ada wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Banyak ayat-ayat tentang takwa di surat At-Tolak. Baik, saya kira itu dulu ya Mas Akhir sebagai pengantar. Nanti kita lanjutkan.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustadz Makmun. Dan pendengar, seperti biasa, kita akan jeda terlebih dahulu ya, beristirahat sejenak. Nanti bagi Anda yang ingin bergabung, boleh telepon 024-8316-686 ya, atau berkirim pesan lewat WhatsApp 081-6666-886. Yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital, kami juga tunggu lewat komentarnya. Pendengar, pastikan ada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Hari-hari dihabiskan di kantor untuk bekerja ataupun belajar. Tentu sangat menjenuhkan dan tidaklah nikmat jika tak diimbangi dengan refreshing ataupun jalan-jalan agar tidak stres ke tempat pariwisata ataupun mengunjungi kerabat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita ketika hendak bepergian ataupun jalan-jalan. Jangan lupa pamit, minta restu orang tua dan doa keluarga, terutama untuk perjalanan jauh dan juga lama. Selain itu, jangan lupa untuk sholat 2 rakaat sebelum meninggalkan rumah. Amaliah ini rutin beliau lakukan ketika hendak berpergian. Hal ini seperti yang dijelaskan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab.

0: Baik, terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang terus bersama kami menyimak kajian pagi hari ini ya, bersama dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo Semarang, ada Ustadz Ma'mun, tafsir surat At-Talaq ya, ayat 8-12 pendengar yang kami bahas untuk pagi hari ini. Dan silakan ya, ini saatnya Anda untuk bergabung. Bagi yang mau bertanya, boleh 024-8316-686 untuk teleponnya pendengar, berkirim pesan lewat WhatsApp 081-666-6886 ya. Sudah ada yang bergabung lewat teleponnya Pro 1. Saya akan coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Agil, sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat, apa kabar Pak Yarto?
1: Alhamdulillah, doa penjenengan sama tim di studio
0: Pro 1. Monggo.
1: Assalamualaikum, sugeng kencang Pak Ustadz Makmum. Sehat ya Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat Pak Yarto. Moga-moga.
1: Gini Pak Ustadz, saya sedikit komentar. Tadi Pak Ustadz memaparkan mengenai ayat yang pertama, yang please katakan ayat 8 dan 9. Kalau salah saya minta maaf Pak Ustadz, Mas Akhil dan para pendengar lainnya. Begini Pak Ustadz, tadi ada saya simak dan kita catat bahwa berapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai ketetapan Tuhan dan Rasulnya, itu satu. Yang kedua, Allah memberikan amal mereka dengan perhitungan yang keras dan menimpa azab yang mengerikan. Yang selanjutnya, mereka merasakan akibat buruk dari perbuatan mereka berupa kerugian yang besar di dunia akhirat. Nah, yang paling mengerikan Pak Ustadz, Allah menyediakan azab yang berat bagi orang kafir. Solusinya, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang yang berakal. Nah, pertanyaan saya begini Bapak. Bagaimana penafsiran atas surat At-Talaq ayat 8-12 dalam perspektif di era sekarang, katakanlah korupsi, bohong, medsos yang tidak karu-karuan, dan apalagi berdurhaka dengan orang tua. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yarto. Ustadz, bagaimana ini kalau semisal kita beranjak ya ke zaman sekarang, apakah korelasinya juga masih nyambung atau bagaimana ini Ustadz? Silahkan.
2: Ya, baik. pertanyaannya mantap ya. Baik Pak Yarto, ya, semua ayat Allah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya itu agar bisa dipahami, ditadabburi. Bahkan sebenarnya yang kita bahas tadi ya, ayat ini sangat kuat, sangat tepat ya, sebagai peringatan moral, peringatan spiritual untuk kehidupan sosial dan ya kebangsaan hari ini ya. Meskipun ya setiap kehidupan punya tantangan, setiap kehidupan punya aturan ya. Ya tadi disebut beberapa kata kunci kayak korupsi, macam-macam gitu ya. Mm-hmm. Ayat yang kita bahas tadi yang pertama, wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbih. Jadi ada sebuah kelompok masyarakat yang membangkang, melampaui batas, tidak taat pada Allah dan Rasul-Rasul. Jadi mereka akan dimintai pertanggungjawaban ya, sekaligus menanggung keburukan perbuatan mereka sendiri. Nah, ini ada relevansinya justru ya. Jadi ayat ini mengarahkan orang untuk bertakwa. Bertakwa dalam arti apa? Jangan melampaui batas, jangan melanggar aturan Allah. Ya, termasuk yang dilarang kan ya mungkin korupsi, mungkin macam-macam begitu ya. Jadi sebuah masyarakat tidak akan hancur hanya karena satu orang berbuat salah. Tapi ketika pelanggaran terhadap aturan Allah menjadi kebiasaan, dibiarkan bahkan dianggap biasa. Jadi itu ya, kalau salah sekali, salah dua kali wajar, namanya manusia. Yang nggak boleh itu kalau menjadi kebiasaan, ya, menjadi enteng, enteng berbuat salah, ini kan tidak tepat ya. Nah, makanya ini perlu menjadi apa namanya, peringatan, menjadi alarm bagi kita ya, bahwa orang yang berbuat salah akan merasakan dampaknya. Allah bahkan sudah menyiapkan siksanya itu ya. Nauzubillahi min dzalik ya. Saya kira begitu Mas Akil ya, untuk apa namanya, pertanyaannya Pak Yarto.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Yarto. Saya geser, ada dua WhatsApp yang sudah masuk. Yang pertama ini tidak menyebutkan nama, 0813-2768 sekian-sekian-sekian ya. Assalamualaikum Prof. 1 dan Pak Ustadz. Sekarang ini banyak sekali umat Islam di seluruh dunia yang bisa dibilang mendapatkan tekanan dari banyak pihak. Saya ambil contoh negara Israel begitu, yang sampai sekarang masih membombardir Palestina. Itu sungguh disayangkan, dan menanggapi dan disampaikan tadi Allah akan mengazab suatu kaum. Nah, ini bagaimana Ustadz kalau semisal negara-negara yang masih bahasanya ini Israel lah ya, bisa dibilang ya, Bapak atau Ibu, apakah tidak langsung diazab atau kapan azab itu datang? Oke, terima kasih Bapak atau Ibu. Ustadz Makmun, silakan.
2: Ya, baik ya. Yang pertama, secara prinsip, Al-Quran memungkinkan kita memahami bahwa kezaliman suatu masyarakat, suatu kaum, dapat mendatangkan akibat buruk dan pertanggungjawaban dari Allah. Ya. Tapi ada hal yang mungkin penting ya, kita tidak bisa memastikan atau bahkan memaksa Allah untuk menguji, menghajar sebuah kaum. Jadi kalau tadi misalnya dimaksud tindakan kezaliman itu misal ya, dilakukan oleh pemerintah militer atau ya Israel lah ya, kasarannya terhadap Palestina, terhadap Iran misalnya ya. Kalau secara prinsip ya, kezaliman tetap zalim, siapapun pelakunya ya. Tetapi kita sebaiknya begini, mengatakannya begini ya. Jika kezaliman dan penindasan dilakukan tanpa pertobatan, tanpa perbaikan, ya, pelakunya berada dalam ancaman dan akan dimintai pertanggungjawaban besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dibalik itu begini, Allah pasti mengazab Israel sekarang dengan cara tertentu. Karena apa ya, itu tadi ya, salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad itu, Israel itu apapun bentuknya, mereka itu masih umat Nabi Muhammad. Ya, barangkali yang belum mengikuti barangkali. Masih ada kata taubat. Jadi ini yang perlu kita apa namanya, rasakan, perlu kita pelajari ya. Coba bayangkan dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dakwah berdarah-darah, nyawa taruhannya ya, nyawa Rasulullah sendiri berdakwah.

0: Sudah ada aturan-aturan. Kalau kamu diperangi, maka bertahanlah. Maka jagalah diri kalian. Wah, begitu ya. Tapi waktu Nabi masih di Mekah enggak ada. Nah, ini yang penting justru itu ya. Kaum muslimin harus kuat biar tidak jadi bulan-bulanan. Salah satu kuatnya adalah bersatu secara politik, jangan mau diporak-porandakan, dipecah belah dan sebagainya. Saya kira begitu ya untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Okay. Tapi apapun itu, kezaliman yang dilaksanakan itu sudah jauh ya, ya menindas rasa kemanusiaan itu sendiri. Saya kira begitu.
1: Baik. Terima kasih Bapak atau Ibu tadi yang sudah bergabung ya. Satu lagi Ustadz, ini dari Pak Rozi di Gubuk ya. Katanya ayat 12 yang dinamakan 7 langit dan bumi, ini mohon penjelasannya. Nah ini sekalian sebagai penutup mungkin Ustadz Ma'mun untuk kesempatan kali ini. Tadi mungkin belum dibahas juga begitu ya, ditanyakan oleh Pak Rozi. Silakan Ustadz Ma'mun.
0: Ya baik ya. Ayat 12 ya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli shay'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Apa yang dimaksud 7 langit dan 7 bumi. Kalau kita melihat tafsir-tafsir klasik ya, samawat itu bukan sekedar langit yang kita lihat. Ya. Ia menunjuk pada 7 lapisan atau 7 tingkatan ya, langit sebagai bagian dari ciptaan Allah. Jadi banyak sekali di Al-Quran disebut 7 langit, 7 bumi ya. Jadi kita tidak perlu mengambil kesimpulan dengan segera ya. Jadi perlu hati-hati ya. Untuk apa? Tidak langsung menyamakan 7 langit dengan 7 lapisan atmosfer atau 7 planet. Terus apa maksud wa minal ardi mislahun? Apa maksudnya apa namanya? Dan bumi juga 7 ya. Misalnya para ulama klasik seperti misalnya Ibnu Abbas ya, para ini dari kalangan sahabat ya. Bumi itu juga ada lapisan-lapisannya. Jadi bumi itu berlapis-lapis juga ya. Ada lapis-lapisan yang kalau ini kita kaji dari sisi ilmu perbumian, itu nanti ketemu. Jadi ada lapis-lapis A, lapis B, lapis C, semacam begitu ya. Jadi yang terpenting ya, ini sebenarnya apa? Di zaman 1500 tahun yang lalu, ini belum ada orang berpikir tentang alam seperti gaya berpikirnya Al-Quran. Orang itu masih buta saat itu ya. Eropa masih gelap. Eropa masih takhayul yang dipikir ya. Makanya kalau kita lihat film-film apa sihir-sihir di Eropa, itu Eropa masih gelap. Al-Quran sudah berbicara canggih sekali. Sudah berbicara 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Bahkan ayat-ayat Al-Quran banyak ya. Misalnya ketika membicarakan hidayah.

0: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. Orang yang dikehendaki dapat hidayah itu dimudahkan masuk Islam. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ بَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَدُ فِي السَّمَاءِ. Orang yang dikehendaki sesat, ya, itu akan dijadikan apa? Dadanya sempit. Sesak napas, ya, digambarkan kaannama yas'adu fis sama, seperti orang yang mendaki langit. Mendaki kok langit, ya. Orang baru tahu sekarang. Ternyata oksigen itu semakin ke atas semakin habis. Makanya kalau kita naik pesawat itu pasti ada oksigennya, ya. Karena berbeda dengan kalau kita naik bis itu beda, ya, dengan ketika kita sedang di pesawat. Di tingkat oksigen di bawah sama di atas itu sudah dibicarakan Al-Qur'an 1500 tahun, ya, yang lalu. Jadi luar biasa. Ini artinya menunjukkan bahwa ayat-ayat Allah itu ada yang berupa Al-Qur'an ini yang kita sebut dengan ayat qauliyah. Ada juga ayat-ayat Allah yang tidak tertulis, yaitu ayat-ayat semesta seperti yang disebutkan oleh Allah ini. Saya kira begitu, Mas Kele, ya.
1: Baik. Ustadz Ma'mun, terima kasih banyak ini karena waktunya sudah mepet juga. Mungkin di minggu depan kita akan coba bahas kembali dan melanjutkan untuk surat ini, begitu, ya. Sekali lagi terima kasih Ustadz Ma'mun untuk kajiannya pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sukses, sehat selalu. Selamat pagi Ustadz Ma'mun. Ya, demikian tadi beringar untuk Mutiara Pagi edisi hari Sabtu ini, ya. Dosen Ilmu Tafsir UIN Wali Songo, Semarang, ya, Muhammad Ma'mun M.Hum yang sudah berbicara tafsir surah At-Tolak ayat 8-12. Kami lanjutkan pagi hari ini beringar, ya, sesaat lagi informasi dalam Lintas Pagi akan kami hadirkan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Ini sudah kami gagas dan kami laksanakan sebagai bentuk mengenalkan jenis olahraga tradisional kepada para remaja.
3: Bupati Cup Kendal Paralayang Cross Country Championship yang merupakan event yang dilaksanakan pertama untuk tingkat nasional.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Jawa Tengah terus mendorong budaya hidup aktif bagi semua kalangan. Atlet para layang dari negara Swiss dan India mengikuti kejuaraan Kendal Paragliding Cross Country Championship Bupati Cup 2026. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Olahraga tidak hanya diperuntukkan bagi atlet yang mengejar prestasi. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Jawa Tengah terus mendorong budaya hidup aktif bagi semua kalangan. Berikut laporan selengkapnya.
2: Ini sudah kami gagas dan kami laksanakan sebagai bentuk mengenalkan jenis olahraga tradisional kepada para remaja.
4: Pendengar, olahraga tidak hanya diperuntukkan bagi atlet yang mengejar prestasi. Lebih dari itu, olahraga menjadi kebutuhan seluruh masyarakat untuk menjaga kesehatan, membangun kebugaran, hingga memperkuat interaksi sosial. Melalui konsep olahraga masyarakat, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Jawa Tengah terus mendorong budaya hidup aktif bagi semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, lansia, hingga disabilitas. Ketua KORMI Jawa Tengah, Edi Purwanto, mengatakan olahraga masyarakat menawarkan beragam pilihan aktivitas yang tentunya dapat disesuaikan dengan minat dan juga usia. Menurutnya, masyarakat tidak harus menjadi atlet untuk dapat menikmati manfaat olahraga. Bahkan KORMI kini mulai menyasar kalangan remaja melalui komunitas olahraga, senam yang dikemas lebih modern, hingga pengenalan olahraga tradisional di sekolah agar generasi muda tidak terjebak gaya hidup kurang bergerak akibat penggunaan gawai.
2: Pelan-pelan kita kenalkan, ternyata main ekran ini asik. Bahkan ekran ini kita kompetisikan, nanti ada piagam penghargaannya, ada nilainya untuk jenjang sekolah berikutnya.
4: Semangat olahraga untuk semua juga diwujudkan oleh NPCI Kota Semarang melalui pembinaan atlet disabilitas. Pelatih judo tunanetra NPCI Kota Semarang, Gunarto, mengatakan pihaknya membuka kesempatan seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas untuk bergabung dalam olahraga sebagai sarana meningkatkan kepercayaan diri sekaligus mengembangkan potensi yang dimiliki.
5: Kita latihan mulai masuk, jadi setiap hari kita lakukan beberapa program untuk secara intensif melakukan kita latih. Baik di gym, di lapangan, di stadion.
4: Dengan semakin meluasnya akses olahraga masyarakat melalui berbagai komunitas, festival, dan pengembangan induk organisasi olahraga di seluruh daerah. Dengan semakin banyak pilihan olahraga yang mudah diakses, KORMI berharap masyarakat memandang olahraga bukan lagi sebagai aktivitas yang identik dengan segmen tertentu, melainkan sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang dapat dinikmati semua kalangan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah mendorong modernisasi tata kelola organisasi dan pencaksilat dipertandingkan di Olimpiade. Berikut laporan selengkapnya.
6: Muktamar ke-16 Tapak Suci yang kemudian diselenggarakan di Semarang ini ada sejarah baru gitu ya.
7: Muktamar ke-16 Tapak Suci yang berlangsung di kampus Universitas Muhammadiyah Semarang atau UNIMUS berfokus pada modernisasi organisasi melalui digitalisasi dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Muktamar tersebut juga untuk memberi dukungan terhadap visi Presiden Prabowo Subianto agar pencaksilat masuk Olimpiade. Hal itu ditegaskan Ketua Panitia Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah Wiwoho Aji Santoso. Menurutnya, penyelenggaraan muktamar di Kota Semarang ini menjadi sejarah baru karena dimulai dengan digitalisasi dan mendorong perkembangan UMKM yang ambil bagian dalam basar muktamar ke-16 tersebut.
6: Tapak Suci ini kan hanya salah satu bagian dari IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia, di mana Presiden Prabowo Subianto itu punya mimpi besar agar pencaksilat ini bisa dimainkan di Olimpiade. Maka muktamar ini pun juga support atas ide itu. Nah, maka kami bahagia kita sudah ada 24 negara. Ya, setidaknya sudah bisa menyumbang dari syarat-syarat sudah dimainkan kan, diantaranya kepesertaan itu 40-an negara.
7: Pada kesempatan yang berbeda, Rektor Unimus Profesor Dr. Masyurki MPD mengatakan Muktamar Tapak Suci Putra Muhammadiyah dapat membentuk karakter generasi muda yang berakhlak. Ia berharap muktamar tersebut menjadi momentum untuk evaluasi dan berkembang ke level tingkat dunia.
8: Tapak Suci Putra Muhammadiyah selama ini telah menunjukkan kiprah yang sangat bermakna dalam pembentukan kader generasi bangsa, generasi persyarikatan Muhammadiyah. Oleh karena itu, melalui muktamar ini, jadikanlah sebagai momentum untuk evaluasi dan menata diri berakar pada tradisi untuk menuju modern, mandiri, dan mendunia.
7: Sementara itu, rangkaian Muktamar Tapak Suci Putra Muhammadiyah akan ditutup dengan apel akbar Show Force yang akan diikuti lebih dari 10.000 pendekar. Show Force tersebut dijadwalkan berlangsung di lapangan Simpang 5 Semarang pada Sabtu ini. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atlet para layang dari negara Swiss dan India mengikuti kejuaraan Kendal Paragliding Cross Country Championship Bupati Cup 2026 yang digelar di Wisata Curug Sewu, Patean Kendal. Berikut laporan selengkapnya.
3: Bupati Cup Kendal Para Layang Cross Country Championship yang merupakan event yang dilaksanakan pertama untuk tingkat nasional.
9: Atlet para layang dari negara Swiss dan India ikut kejuaraan Kendal Paragliding Cross Country Championship Bupati Kendal Cup 2026 yang digelar di Wisata Curug Sewu Patean Kendal. Kejuaraan digelar selama 2 hari, Kamis dan Jumat 7 Agustus 2026. Kejuaraan para layang tingkat nasional ini merupakan yang pertama kali digelar di Kabupaten Kendal. Atlet para layang nasional diantaranya dari Jawa Tengah, Malang, Jawa Timur, Jakarta, Kalimantan, Lampung, dan Bali. Ketua Panitia Event Ahmad Sutrisno mengatakan, kejuaraan para layang yang pertama kali di Kendal ini diikuti 45 peserta, meliputi kelas kejuaraan dan kelas fun atau hiburan. Event ini memadukan olahraga dan pariwisata dengan harapan wisata Curug Sewu menjadi tujuan wisata spot tourism. Ahmad Sutrisno mengatakan lokasi para layang di Curug Sewu sudah sesuai standar nasional. Sebelumnya, selama 4 tahun, sudah diuji sebagai kawasan yang cocok untuk terbang para layang.
10: Ya, kita harapannya menjadi tujuan wisata ya. Selain untuk kejuaraan yang hari ini kita branding, juga tentunya yang paling utama adalah wisata, spot tourism. Terus peserta hari ini sekitar 45-an, fun sama kejuaraan. Dua luar dari Swiss sama India.
9: Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari mengatakan event para layang ini sekaligus mempromosikan wisata Curug Sewu. Rencana ke depan akan dilaksanakan kembali dan dijadikan agenda rutin tiap tahun.
3: Apalagi ini diadakan di wisata Curug Sewu yang tentunya nantinya juga akan ikut mempromosikan wisata yang ada di sini. Tentunya harapannya kegiatan hari ini nanti berjalan lancar dan sukses sehingga kemudian ke depannya akan dilaksanakan kembali.
9: Kejuaraan para layang dibuka dengan atraksi berkuda dan helikopter terbang. Pada kejuaraan ini juga diramaikan dengan pentas kesenian tradisional dan wisata kuliner. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persatuan Wiridatama Republik Indonesia PWRI sudah memasuki usia ke-46. Dalam peringatan HUT ke-46, PWRI Kudus melangsungkan acara tasyakuran yang dihadiri oleh Bupati Kudus di Pendopo Kabupaten. Berikut laporan selengkapnya.
11: Hadir orang-orang yang pernah menjadi pelaku sejarah pembangunan.
12: Saudara, Persatuan Wiridatama Republik Indonesia atau PWRI telah memasuki usia ke-46. Pada kesempatan itu, pengurus PWRI Kudus melangsungkan peringatan HUT-nya di Pendopo Kabupaten Kudus. Hadir adalah Bupati Kudus Samani Intakuris. Bupati selain mengucapkan selamat berulang tahun kepada PWRI yang ke-46, juga berharap PWRI bisa menjadi mitra strategis bagi Pemkab. Karena anggota PWRI adalah orang-orang yang berpengalaman ketika masih menjadi PNS. Dan ketika purna, mereka mampu memberi masukan, gagasan, dan pemikiran yang konstruktif bagi kemajuan Kabupaten Kudus.
11: Dan seluruh perangkat daerah maupun masyarakat Kabupaten Kudus mengucapkan selamat ulang tahun ke-64 kepada Persatuan Wiridatama Republik Indonesia.
12: Sementara Ketua PWRI Kudus Joni Dwiarjono mengatakan dengan peringatan HUT PWRI ke-64, sudah 6 dekade lebih PWRI telah menjadi rumah pengabdian bagi para pensiunan PNS atau ASN, BUMN, BUMD. Karena selama ini, lanjut dia, banyak pensiunan merasa dirinya sudah selesai. padahal seharusnya dirinya memasuki fase kedua pengabdian.
11: Hadir orang-orang yang pernah menjadi pelaku sejarah pembangunan di Indonesia, terutama di Kabupaten Kudus.
12: PBRI adalah wadah organisasi bagi para ASN yang telah purna. Gagasan, pemikiran, dan pengalaman mereka untuk mengabdi kepada bangsa dan negara seharusnya tidak mengendor. Eri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Jawa Tengah dipastikan menghadirkan sejumlah terobosan yang belum pernah ada dalam sejarah penyelenggaraan. Dua inovasi utama yang akan mewarnai ajang tersebut adalah pembentukan Majelis Kode Etik Dewan Hakim dan penyelenggaraan cabang khusus bagi penyandang disabilitas sensorik rungu bicara. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taz Yasin menyebut pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian Agama dan berbagai pemangku kepentingan terus mematangkan persiapan pelaksanaan MTQ Nasional yang akan digelar di Kota Semarang pada tanggal 12 sampai 19 September 2026. Perhelatan ini menjadi istimewa karena Jawa Tengah kembali dipercaya menjadi tuan rumah setelah 47 tahun. Berbagai aspek teknis penyelenggaraan terus dimatangkan menjelang pelaksanaan. Persiapan difokuskan pada kesiapan venue, akomodasi, transportasi, hingga pelayanan bagi peserta dan tamu yang datang dari seluruh Indonesia.
13: Terkait nanti apa-apa saja dalam pelaksanaan, ada mobil untuk transportasi penjemputan, lalu transportasi kegiatan-kegiatan MTQ, karena venue kita ada 13 dan kebetulan di Kota Semarang semua, walaupun di Kota Semarang tetapi jarak ada butuh transportasi. Nah ini kami minta dikoordinasikan juga oleh Kemenko sama dari Kementerian Agama. Alhamdulillah.
0: Lebih lanjut, salah satu perhatian utama panitia adalah penataan kawasan lapangan Simpang 5 Semarang yang akan menjadi lokasi pembukaan dan penutupan MTQ Nasional. Penyesuaian dilakukan secara cermat mengingat kawasan tersebut masih dalam proses revitalisasi oleh pemerintah Kota Semarang. Informasi selanjutnya, pendengar, wilayah Seragi Kabupaten Pekalongan mengalami kekeringan. Warga meminta distribusi air bersih untuk ditambah. Berikut laporan selengkapnya.
14: Tapi musim kemarau ini kita memang sedang berupaya untuk kemudian melakukan mitigasi.
15: Kekeringan yang melanda di sejumlah wilayah Kabupaten Pekalongan kian dirasakan warga. Di Dukuh Ringin Pitu, Kelurahan Seragi, krisis air bersih masih menjadi persoalan utama yang belum sepenuhnya teratasi. Salah satu warga, Wati, mengungkapkan sudah 3 pekan masyarakat masih kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Bantuan dropping air dari BPBD Kabupaten Pekalongan memang sangat membantu, namun dinilai belum mencukupi kebutuhan warga.
16: Ya, nak bisa aku ya men lancar lah banyune giling. Nak wonten giling terus niki wonten-wonten toyo nggih.
15: Ia berharap pengiriman air bersih dapat dilakukan minimal 2 kali dalam sehari, yakni pagi dan sore. Menurutnya hal itu penting untuk mengurangi antrian panjang warga yang harus menunggu giliran mengambil air. Kekeringan yang terjadi tidak hanya berdampak di Seragi tetapi juga meluas di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Pekalongan. Menyikapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Pekalongan terus melakukan langkah penanganan mulai dari distribusi air bersih hingga pemantauan wilayah terdampak. Selain upaya teknis, Pemkab Pekalongan juga menyiapkan langkah mitigasi jangka pendek dan pemetaan daerah rawan kekeringan guna memastikan penanganan lebih tepat sasaran. Pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan pemerintah daerah juga akan menggelar istikhosah bersama sebagai bentuk ikhtiar spiritual menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan.
14: Menghadapi musim kemarau ini kita memang sedang berupaya untuk kemudian melakukan mitigasi. Sudah kita lakukan termasuk penyiapan-penyiapan infrastruktur seperti truk tangki, penyediaan air bersih dan seterusnya. Nah,
15: langkah kombinasi antara penanganan teknis dan spiritual ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat sekaligus mempercepat penanganan dampak kekeringan yang semakin meluas. Dari Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momen Disnatalis ke-44 Sugio Pranoto Katolik University diharapkan menghadirkan manfaat melalui penelitian dan pengabdian untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
17: Apakah perjumpaan-perjumpaan yang kita bangun selama ini, selama 44 tahun berjumpa dengan masyarakat,
7: Rektor Sekolah Pranoto Katolik University atau SIU, Setiawan Aji Nugroho menegaskan perguruan tinggi tidak boleh hanya berperan sebagai lembaga pencetak lulusan. Namun, kampus juga harus mampu menghadirkan manfaat nyata melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang menjawab kebutuhan masyarakat. Hal itu dikatakannya kepada awak media saat acara konferensi pers Disnatalis ke-44 SIU yang mengusung tema Berjumpa dan Menyala. Menurutnya, semangat Berjumpa dan Menyala ini menjadi bagian dari pengembangan tagline SIU Joyful Campus, Joyful Future. Menurutnya, melalui semangat tersebut, kampus ingin terus menumbuhkan optimisme dan menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
17: Sebagai kampus juga turut mewarnai. Nah, ini yang kami di tahun ini coba kami refleksikan, terutama ketika kita melihat situasi baik global maupun nasional di hari-hari ini, rasanya bagi banyak orang, mungkin termasuk juga kita, itu sulit untuk membangun harapan. Jadi ya, tapi justru dengan perjumpaan ini kami percaya bahwa harapan itu akan selalu ada dan kita akan selalu dalam kerangka optimisme yang tinggi untuk bisa mengatasi berbagai persoalan yang muncul.
7: Pada kesempatan yang sama, Ketua Disnatalis ke-44 SIU, Fidelis Evangio Naminto Saintio mengatakan acara Disnatalis dikemas dengan diskusi yang menghadirkan narasumber kritis. Menurutnya, diskusi tersebut membahas berbagai tantangan masa depan mulai dari kondisi ekonomi hingga dampak perubahan iklim dengan harapan perguruan tinggi mampu menghadirkan gagasan yang solutif.
18: Kami juga mengambil sikap supaya mari kita juga berpikir bersama, kira-kira dia sini mau dibuat seperti apa? Apakah meriah, bentengan, cuman sehat, gitu, ataukah kita lebih mengutamakan refleksi kritis, dialog-dialog yang bermakna, berdampak, kira-kira seperti itu. Dan pada akhirnya kami memilih jalur yang itu tadi, jalur yang hening, reflektif, dialog, berdampak, itu tercermin lewat kegiatan-kegiatan dari media, tentu awalnya pasti ada.
7: Lebih lanjut, Fidelis mengatakan gagasan dari diskusi tersebut akan digunakan sebagai penguatan kampus melalui kerjasama dengan berbagai mitra masyarakat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, sehingga program yang dikembangkan diharapkan memberikan manfaat langsung dan memperluas dampak positif bagi masyarakat. Bowiranto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepolisian Resor Kota Polresta Batang menggelar rangkaian upacara tradisi dan pelepasan dalam rangka serah terima jabatan sertijab Kapolresta Batang di Mapolresta setempat. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
19: Lapor. Pak Polresta, 1024 jam dalam keadaan aman.
20: Kepolisian Resort Kota Polresta Batang menggelar rangkaian upacara tradisi dan pelepasan farewell dalam rangka serah terima jabatan sertijab Kapolresta Batang di Mapolresta setempat Kamis 6 Agustus 2026. Tampu kepemimpinan Polresta Batang resmi berganti dari pejabat lama AKBP Veronica kepada pejabat baru Kombes Pol Warsono. Penyambutan pejabat baru Kombes Pol Warsono beserta istri ditandai dengan pengalungan untaian bunga melati dan penyerahan buket oleh Wakapolresta Batang bersama PJ Ketua Bayangkari Cabang Batang yang kemudian dilanjutkan dengan jajar kehormatan serta upacara tradisi Pedang Pora. Prosesi penyambutan berlanjut ke acara tradisi lingkaran Pedang Pora, penyerahan kunci Mapolresta Batang secara simbolis dari pejabat lama kepada pejabat baru hingga pemotongan pita untaian melati di pintu masuk utama oleh Kombes Pol Warsono dan diakhiri dengan sesi foto bersama PJU Polresta Batang.
19: Pada kesempatan yang penuh makna ini, saya mengucapkan penghormatan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pejabat Kapolresta Batang yang lama, Ibu Veronica. Tantangan tugas ke depan tidak semakin ringan, dinamika keamanan, perkembangan teknologi, potensi konflik sosial, kejahatan cyber, serta tuntutan pelayanan publik mengharuskan kita harus beradaptasi dan berinovasi. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh personil untuk mengedepankan langkah-langkah preventif, deteksi dini, problem solving, serta memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan seluruh elemen masyarakat. Saya ingin Polresta Batang menjadi institusi yang profesional dalam penegakan hukum, humanis dalam pelayanan, responsif terhadap setiap permasalahan masyarakat, dan adaptif menghadapi perubahan zaman.
20: Pejabat baru Kombes Pol Warsono menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan program-program strategis serta memelihara situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polresta Batang agar tetap kondusif. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pendengar, kami hadirkan laporan mendalam terkait ribuan peserta meramaikan Muktamar Tapak Suci Putra Muhammadiyah.
1: Bahwa pimpinan pusat Tapak Suci sudah mengamanahkan Muktamar ke-16 ini di Jawa Tengah.
21: Pendengar, Kota Semarang dipercaya menggelar Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah tahun 2026. Penetapan Semarang sebagai kota Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang digelar 6 hingga 9 Agustus merupakan amanah tertinggi organisasi dan disambut resmi Pemkot Semarang dan jajaran Muhammadiyah Jawa Tengah. Ketua Panitia dari Pimpinan Wilayah Tapak Suci Jawa Tengah, Wiwoho Aji Santoso, mengatakan dipilihnya Kota Semarang karena menjadi salah satu pusat pertumbuhan Tapak Suci sekaligus kota budaya dan pendidikan.
1: Kita nikmati, kita syukuri bahwa pimpinan pusat Tapak Suci sudah mengamanahkan Muktamar ke-16 ini di Jawa Tengah. Benar, kita terima ini sebagai nikmat, sebagai amanah, bukan sebagai beban. Untuk itu, maka kepada seluruh pimpinan daerah Tapak Suci se-Jawa Tengah dan khususnya kawan-kawan di Kota Semarang sebagai tempat yang jadi ajang kegiatan Muktamar, monggo sebanyak mungkin keluarga besar Tapak Suci bisa memerahkan simpang lima khususnya.
21: Sedangkan Ketua Pimpinan Tapak Suci Kota Semarang, Dedi Cahyadi, mengatakan penunjukan Semarang adalah kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar. Lebih lanjut, Muktamar bukan sekedar pergantian kepemimpinan, melainkan merumuskan arah organisasi 5 tahun ke depan, menyeimbangkan prestasi bela diri dengan dakwah kemajuan Muhammadiyah.
22: Alhamdulillah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah akan menggelar Muktamar Tapak Suci ke-16 yang akan diselenggarakan di Kota Semarang, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Semarang UNIMUS dari tanggal 6 sampai tanggal 9. Kemudian akan ada pembukaan berupa apel akbar yang melibatkan seluruh peserta apel yang datang dari seluruh provinsi di Indonesia, ditambah dengan 24 negara.
21: Sedangkan perwakilan dari UNIMUS maupun Muhammadiyah, Musarif, mengatakan Tapak Suci adalah kawah santri di muka yang melahirkan kader berkarakter kuat, beriman, dan berakhlak mulia. Kepercayaan menggelar muktamar di Semarang meneguhkan keterkaitan erat antara seni bela diri dengan misi dakwah persyarikatan. Semoga lahir kepemimpinan baru yang makin mengokohkan Tapak Suci sebagai kebanggaan bangsa dan wajah Islam yang berkemajuan. Lebih lanjut, mengapresiasi muktamar digelar Kota Semarang.
23: Menyampaikan apresiasi dan rasa syukur yang tinggi atas terpilihnya UNIMUS dan tentunya Kota Semarang sebagai tuan rumah Muktamar Tapak Suci Putra Muhammadiyah di tahun 2026 ini. Ini adalah suatu kehormatan yang besar bagi kami, bagi Kota Semarang juga, di mana UNIMUS sebagai salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah di Jawa Tengah diberikan kepercayaan perjuangan dari perserikatan Muhammadiyah yang kuat.
21: Sementara puncak dari Muktamar ke-16 dipusatkan di lapangan Pancasila Semarang. Pada acara Muktamar diperkirakan diikuti 11.500 peserta, termasuk perwakilan dari 24 negara. Agus Heranto melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Lintas Pagi kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

0: Ya, abis.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Agil, pendengar yang temani Anda untuk Semarang pagi ini ya. Apa kabar hari Sabtu, tanggal cantik pendengar 8 Agustus 2026, sudah siap untuk memulai aktivitas atau jangan-jangan lumayan khawatir karena tadi subuh pendengar di sekitaran Simpang 5, tepatnya Jalan Ahmad Yani 1441-46 Semarang, sempat hujan tapi cuma sebentar banget ya kan. Nah ini apakah akan menjadi pertanda nanti bisa saja hujan atau cerah berawan saja pendengar? Daripada bertanya-tanya, kita akan update terlebih dahulu ya bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang untuk informasi cuacanya pendengar. Di ujung telepon sudah ada perakirawan Winda yang siap dengan informasinya. Rekan Winda, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
0: Sampai dengan awal malam nanti seperti apa perkiraannya, silakan.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Untuk hari ini berlaku hingga pukul 19 awal malam nanti. Kota Semarang pagi ke siang umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore hingga awal malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Jawa Tengah yang lainnya pagi umumnya cerah hingga cerah berawan. Siang sore hingga awal malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Waspadai potensi kemungkinan kebakaran di jualan untuk wilayah Jawa Tengah. Kemudian informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Winda. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali ya.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Oke, itu tadi pendengar untuk perkiraan bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti. Dan saya ajak Anda pendengar silakan bergabung bersama Pro 1 untuk memberikan informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masingnya melalui WhatsApp atau komentar di aplikasi RRI Digital.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Pro 1, bagi Anda yang terus bersama kami, menyimak rangkaian Semarang pagi ini ya. Dan kami lanjutkan pendengar nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat, informasi dari dalam dan luar negeri ya, tersaji dalam Warta Berita pendengar bersama Pro 3 ya. Tepat pukul 7, pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melari gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Ini adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden